FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,3

0: Warga Indonesia.
1: Dengarkan Iswara di mana aja,
0: kapan aja,
1: dengan streaming
0: ke iswara.id.

0: Warahmatullahi wabarakatuh, sahabat suara.
1: Hei, Sampurasun Bandung.
0: Senang sekali saya Elmi Urban.
1: Wanda Urban hadir.
0: Tentunya di suara seru Jumat Barokah.
1: Go.

0: Suara Bandung, suara warga Indonesia, sahabat suara.
1: Cari berkah, jangan cari jumlah, itu kata Wali di lagunya yang tadi baru kita dengar bersama-sama dengan judul Cabe.
0: Benar. Cari berkah. Cari berkah.
1: Bukan jangan dua kali nanti cabe-cabean.
0: Tuh, tuh, amun dua kali mah jadi alat transportasi.
1: Beca. Dibalik lain dua kali.
0: Dua kali cabe-cabe ca, dua kali. Sahabat suara, hari Jumat tanggal 8 nantinya Nah, nanti masih kena tengah bulan dan awal bulan. Sing araya rejekina kene sahabat suara.
1: Awal lah sebetulnya awal bulan.
0: Awal bulan kene atau tanggal 8 mah.
1: Kali itu kadi ya.
0: Hehe. Kemarin dibiak dipakai liburan tanggal hiji.
1: Long weekend soalnya.
0: Oh, benar.
1: Beberapa minggu kemarin gitu.
0: Ya. Bulan Mei mah loba pisan long weekend na. Selain anu sudah kita lewati tanggal hiji etanya hiji Mei nu May Day itu ya. Engke tanggal 14 eta ge long weekend. Tanggal 27 long weekend eta lebaran haji. Tanggal akhir bulan ge tanggal 30 tanggal 1 Juni napa hari kesaktian Pancasila long weekend dewae.
1: Penuh dengan long weekend di bulan ini sahabat suara ya. Tandanya apa? Tandanya pengeluaran akan juga semakin bertambah.
0: Tergantung urang, nah lamun urangna teu ka mana-mana mah nyanggos we. Iya. Lamun urang maksakeun
1: hayang ulin. Tapi 3 kali long weekend manya atuh teu ka mana-mana pan paling kitu
0: bareng. Iya. Ya tapi kan bisa diciptakan misalkan leletikan we urang mah urang ka ujung pandang gitu.
1: Iya seru ah urangnya udah nanti pergi enggak jauh-jauh ya.
0: Kemana, Pak?
1: Ke Pangandaran.
0: Pangandaran mah jauh ke Sarua sih teh. Sahabat seperti biasa kita tungguin WA-nya di 0811-221-051. Jangan lupa formatnya ketik BDG spasi nama spasi umur spasi isi WA Anda.
1: Itu ada berita duka ya sebenarnya dari apa James F. Sunnah ya.
0: Betul. Jadi sahabat suara pagi hari ini WA kita dibuka dengan sebuah berita
1: dari Mas Hadi ini ya, Mas Hadi ya.
0: Betul. Rest in peace buat James F. Sunda. Telah berpulang.
1: Ini dari alumni SMA 3 angkatan 75, berarti 375 tadi gitu ya.
0: Teuing teu apal alumni sahabat kita tercinta kayak James F. Sunda angkatan 375 wafat pada hari Kamis kemarin ya. Jam 11.28 di New York, Amerika Serikat. Semoga mendiang Kak James mendapatkan tempat yang terbaik di sisinya dan diampuni segala dosanya. Tuh ini teh beritanya dari humasnya, dari
1: humas mana?
0: Humas sekolah Natilu 75 alumni 75.
1: Ika ikatan alumni.
0: Dari humasnya.
1: Musisi beliau ini ya.
0: Betul. James F. Sunda sekolahnya yang mengenal beliau mungkin zaman-zaman kemarin, seharusnya ini beritanya Mas, kemarin
1: loh Kamis jadul ya.
0: Beliau kan artis yang cukup senior sahabat suara. Ya buat sahabat suara yang mau request Omat, ayeuna mah teu jadul deui, ayeuna mah biasa deui nya. No semangat deui, so 0811-221-051. Kemudian juga ini ada Kang Emen ya. WA pertama di we. Di Kang Emen ya. Sekuan bacakeun wan Kang Emen mah wan bagian mana
1: ya, tadi berita ya duka ini berita ini berita sekarang. Bahagia ini mah berita bahagia
0: buku eta Kang Emen bacakeun
1: ini berita bahagia
0: lah bisa, ya bisa
1: ditunggu ya di, datang di hari ulang tahunku hari Minggu tanggal 10 Maret TTD Pak Haji Taufik
0: mana mana eta makanan jeung jeung urang sorangan-sorangan eta mah
1: berita sorangan
0: maksudnya heeh eta mah undangan privat mana teh undangan privat
1: ieu kan berita bahagia
0: berita kapan kemarin geus diomongkeun tanggal 10 mah gitu
1: eh geus ngirim bukan ka mana eta
0: geus da urang ge aya ti Pak Haji
1: bising contoh
0: geus urang di Pak Haji urang ge ka
1: urang mah apa ge disangka tadi ondang
0: urang subuh urang mah langsung mere-mere ikon Pak Haji meni siga murang kali eta teh sip Mang Emen
1: Selamat salam Radio Mania katanya ya. Tertib selamanya ketika berkendaraan di jalan raya dan juga apabila berada di seputaran pintu perlintasan KAI
0: ya.
1: Kapanpun dan dimanapun hatur nuhun. Ah juga hatur nuhun kan atuh
0: kapan hatur nuhun anu geus tertib tewan gitu.
1: Hanya tuh kudu nuhun kudu ngaliwatan pintu pertama tuh. Nah memang jalanna kadinya.
0: Tertib
1: sia teh. Stay tune on the way together and standby monitor Roger Dina motor di oger-oger Bravo. Sampurasun assalamualaikum.
0: Assalamualaikum.
1: Salam. DJ di studio kesayangan kita sekalian tetap di Karopian dan dimancarlikan selamanya. Demikian yuk ah mainkan. Semoga kesehatan jiwa dan raga menjadi milik kita sekalian di segala rupiahnya.
0: Amin.
1: Al-Fatihah. Amin.
0: Amin.
1: Ya Rabbal Alamin. Terima kasih.
0: Terus.
1: Assalamualaikum.
0: Wassalamualaikum.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Uye Aselole DDMN 371 Manon 212 TSM and friend from the big family of KAI Property Management di sepanjang jalur lintasan KAI sekalian. Menyapa dengan banyak cinta dan kesetiaan.
0: Wan. Ye Mang Emen.
1: Minggu 3 Mei.
0: Eta mah fotona. Mang Emen tewan sering pisan ngawea ka urang karena ku urang mah diapresiasi. Di radio batur mah sanu rek bacakeun WA panjang kieu.
1: Ah jang aya we.
0: Jeung Mang Emen mah tara menta lagu. Jika si Doleng. Si Doleng mah menta lagu tapi merean wae foto AI alus bareng rek Jumahan.
1: Atawa naon itu Mang lah mulah naon?
0: MBG emane?
1: Ah MBG Jumatan.
0: MBG tetap kayak top mayar pajak kita mah. Assalamualaikum dua urban, waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
0: Yulujung enjing Jumat berkah, Doleng suka jadi. Bandung mulai tertib pajak nih. Dengar-dengar ada diskon juga dari Jawa Barat, Jabar juara. Orang Jabar bijak karena taat pajak. Ini mempersempit motor bodong dan curanmor. Pokoknya Jabar apa cerminan buat semua daerah provinsi lain. Kita harus dukung dan apresiasi. Request laguna Padi Hitamku. Yeh, Hitamku mah lain Padi tapi Andra and the Backbone. Salam buat oh, beda tangan ke. Salam buat pihak kepolisian Jabar yang sedang menjalankan tugas Kang Wana, Kang Elmi, suara Isuara hatur nuhun Kang. Sami-sami. Gitu. Aya Teh Wini tadi
1: antapan. Pajak teh teu meunang geura teh nyokot pajak teh.
0: Nah jadi kalau kita menang temenang
1: sok aya ieu nah hadisna aya eta jadi kudu teh kudu bisa bakal sesuatu yang produktif menghasilkan lain nyokot di pajak.
0: Ai mane kapan jeung pembangunan?
1: Heeh aya
0: pembangunan
1: eta teh. Nya tapi kudu mah ulah ngabebankeun ka rakyat atuh.
0: Tong gede teuing intina mah.
1: Kudu naraek kabe pajak, pajak rokok naek.
0: Nya. Pajak naon di?
1: Pajak eta imah ge eta
0: naon PBB?
1: PBB. Segala we naek pajak teh.
0: Nya. Kan untuk pembangunan, Wan. Ayah, untuk pembangunan, Wan. Nyeun jalan mana
1: ke mana? Aya ngabangun teu dibangun-bangun ku
0: pembangunan. Lain eta, lain jalan-jalan.
1: Kan pembangunan imah.
0: Lampu cararaang nya barang
1: sih. Di mana para roek di Bandung?
0: Di mana para roek?
1: Di Bandung.
0: Heh, di mana daerah mana tunjukkeun?
1: Kasih Bu. Tah, sisi sebelah monumen.
0: Kan keur dibangun teteh.
1: Lain sebelah monumen
0: anu teh. Di provinsi, di provinsi.
1: Di ieu iya, para roek Ciliwung teh para roek Ciliwung ge amun peuting mah.
0: Amun Ciliwung eta kusabab aya nu maling eta naon si Kringna. Kan berkelit lah kitu babarenda mah man.
1: Berkelit lah. Rawan eta nu mun ti Unpad terus kadinya ka monumen teh nu taman naon eta nu.
0: Eta mah nu provinsi wan, nu provinsi. Nu provinsi kabar ge ku KDM
1: mah di bersih. Jalan-jalan anu ka jalan Cipunegara
0: tangkal tapi ku tangkal kehalangan ku tangkal
1: Citarum jalan Citarum
0: eta mah si Kringna pegat.
1: Ini mana tuh urusan pemerintah teh.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming
1: ke iswara.id.
2: Happy banget ya Kejiwok, dapat kesempatan tiket wahana biang lala, kora-kora, dan carousel gratis. Kumpulkan stamp belanja, dapatkan mug limited series setiap Selasa dan Kamis untuk wanita serta yang datang ke Osmond Gym. Jam 6 sampai 10 pagi ada gratis parkir. Juga bisa ikutan undian umroh.
3: Wah, happy banget buat liburan bareng keluarga dan teman-teman nih.
2: Makin lengkap karena sudah buka Tienda Paddle Point pertama dan terlengkap di Bandung. Segera hadir juga Tarobun, Warna Donat, Tizi, dan juga Amanda Supermarket.
3: Lengkap banget ya.
2: Ada event seru juga, Festival Hari Buku, tanggal 11 sampai 17 Mei. Untuk pecinta kopi dan matcha, jangan lewatkan eventnya di tanggal 27 sampai 31 Mei. Lalu nikmati juga Ciwok Jazz Night, tanggal 19 Mei.
3: Ciwok, satu tempat banyak cerita. Yuk buat cerita baru.

0: Player SSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Dengarkan Iswara di mana aja,
2: kapan aja,
1: dengan streaming
2: ke iswara.id.

0: yang diminta sama Mas DC.
1: Silon Seven ya.
0: JAP, jadikan aku pacamat ini ya.
1: Pacarku. Salah. Ini lagu yang sangat punya kenangan luar biasa buat saya, sahabat suara ya.
0: Kenapa?
1: Dulu saya nembak yang sekarang jadi istri pakai lagu ini. Zaman pakai Walkman, Mi.
0: Oh.
1: Jadi pakai Walkman di Bonceng.
0: Di mana daerah mana?
1: Di baliknya ke nanti deh, Cikopo teh,
0: Kota Baru.
1: Citarip, masih di Citarip. Masih di Citarip. Di Otista teh ini dengerin lagu dah di tengah-tengah lagu itu ya orang ngomong.
0: Oh, ngomong.
1: Direkam, di mixing gitu di tengah lagu itu aja apa aja kan aku pacar gitu.
0: Terus.
1: Dan terus nanti tak erin.
0: Terus
1: sesuai aplikasi ya.
0: Terus usul Gojek bareto.
1: Iya.
0: Ai urang mawan goreng milik wan, urang teh make kang lagu Kang Duo anu Mumun. Laguna teh eta. Jol Udin mawa BMW oh. Gitu. Di tengah-tengahna orang ngomong nyetakeun wan. Langsung mikir.
1: Masa
0: kesurupan naon ah?
1: Sebetul nyambung atau
0: diterima.
1: Mana make naon kemarin bisa
0: naon ah?
1: Nya pas
0: tip mobil orang mah.
1: Sama mobilnya naon Toyota
0: atau naon? Aduh, Mercy atuh orang teh.
1: Oh, airina laguna mau trojol mah wapol po aja polpo Mercy atuh.
0: Tah pas desa mah kieu cenah wan. Laguna kan sudah diputar. Selamat pagi buat anak dan istriku di rumah, juga buat Abandang, Kang Johan dan semua sobat Iswara dimanapun. Buat warga Mekar Bakti Residen, hayu ah yang mau nobar Persija Samarinda versus Persib, datang ke rumahku di Blok F2 nomor 17. Buat Kang Elmi sama Kang Wanda dan Alkru Iswara, yakin 3 poin buat Persib, amin. Dan tetap jaga keyakinan hat-trick juara, amin. Turnuwun.
1: Ya, tadi ngomongin Silon Seven, mereka ini baru merilis karya baru ya, sahabat suara ya. Karya baru dengan judulnya Sederhana.
0: Tentang La Aye Wan,
1: ya teh. Makan.
0: Lain, pasar.
1: Kan dia orang Jogja, ya teh. Lain orang suka jadi.
0: Lain orang Padang, ya teh.
1: Tapi Pak Aisyah ya di Jogja mah rumah makan sederhana.
0: Harus
1: bayar tuh sederhana. Ya jadi lagu single berjudul Sederhana, sahabat suara. Ini dirilis oleh 507 Record resmi Minggu Dara di gerai-gerai musik digital pada hari Rabu 6 Mei kemarin ya. Dan video liriknya juga sudah ada di YouTube-nya Silon Seven ya.
0: Ada, sudah ada.
1: Kita belum nih karena memang baru rilis kemarin ya. Belum masuk lagunya.
0: Ya, udah biasa nama ETT perlu waktu atuan. Ya. Saya ingat banget ya.
1: Ya ngerepa sih geduta pun salah
0: laguna ya. Ingat banget teman-teman Silon Seven waktu itu waktu di jalan Sulanjana kene narima telepon, halo Mas, ini dengan iRadio betul. Si Dutana nelfon langsung ngecek laguan. Eta ingat pisan. Si Dutana nelfon teh, oh Mas Duta iki Duta, yo Mas, wah orang langsung ngomong atuan. Duta apa? Duta kebersihan. Asli apa sih itu si Dutana ngomong ngecekan lagu kayak Sulanjana resep baru dah.
1: Dutana itu
0: kebersihan.
1: Disangkanya.
0: Halus ya teh. Jumsi ada tewan. Korpe.
1: Nah, itu korpe.
0: Bersih sarua.
1: Naon korpe teh?
0: Sial-sial lain. Eta teh dititah anu cek Pak Presiden. Semua anak buahmu naon? Korpe. Hidup jaga we.
1: Anjak asing.
0: Asli teh tewan. Kan Jumsi ada teh. Iya Mas Bay di Ibun ya.
1: Sejuknya pagi adalah janji bahwa rahmat Allah selalu lebih luas daripada keluh kesah kita.
0: Betul.
1: Bismillahirrahmanirrahim, Jumat berkah, request Gigi featuring Gitarolis. Kirimnya buat sadaya jamaah urbannya atau nuhun hidup Persib sebenarnya.
0: Amin lah. Ya hade ada toge wilujeng anjing mang duet maut. Asa saru meringah kieu re poe Jumat teh. Insyaallah ya Jumat barokah. Geus cair mang. Ah, geus ka mana deui urang mah tanggal hiji.
1: Cair naon
0: atuh sia. Siapa kan malam Jumaahan sia. Cing sarehat sadayana ah mang. Mang Elmi dan Mang Wanda sukses
1: amin,
0: selalu amin. Lagu nama mati ungu dengan nafasmu. Kintun kanggo sahabat Iswara semua dan gitu aja. Kata-kata hari ini. Barang siapa yang bergembira di hari Jumat,
1: maka
0: sesungguhnya besoknya hari Sabtu. Wah, ima coach teh euy bener euy. Alus wae ko etanana. Bola boleh lewat asal bola jangan
1: orang-orang
0: bener. Orang boleh lewat asal sarapan jangan telat. Ayo main alus tujuh salatri kan ribu. Kang Dede war calon kawan.
1: Kang Dede assalamualaikum. Request dulu kita masih remaja. Senang Ariel Noah ini dicontreknya Dilan ya.
0: Barusan sudah yang ini ditahan sebentar ya.
1: Mau mana?
0: Eta Noah na kanan.
1: Noah na ini kan Ariel lah.
0: Ya. Raisa
1: aja. Raisa aja.
0: Teu mas orang. Oh
1: iya. Kirim salam buat sahabat suara sing syarat sadaya anaknya.
0: Katahan lah sekedapnya. Ya. Kewe rada dia ya.
1: Tapi ini tadi ngomong-ngomong air anu merek kata-katanya orangnya ya, jadi kudu kalau bisa lah merek kata-kata banyak. Ingat sahabat suara, jangan takut Anda jadi gemuk.
0: Terus?
1: Ya, karena segemuk-gemuknya kita tetap tambah kecil di mata Allah.
0: Wah, dibanding kena jeng eta siapa euy? Kabeh ge leutik atuhnya,
1: makan ulah sieun dah, wes sareana. Dan di mata Allah urang teh leutik nih.
0: Kabeh ge kitu. Tong boro urang planet ge badag ge.
1: Nya makan ulah sieun. Nanti aku gak mau makan takut genut.
0: Ya,
1: hei,
0: ya,
1: makanlah kata sebanyak-banyak sampai kau genut. Karena tetap di mata Allah kita tuh kecil.
0: Betul. Betul, tapi di mata kolesterol
1: paragol.
0: Cangkel, cangkel beung, cangkel naon? Ai mane?
1: Jeung sisir beung.
0: Ya teh nya ya. Bet pagi Ahmi Awana Jumat penuh berkah requestna. Gigina gabung jeung etanya tadinya Doleng. Saya tadi nu menta. Oh, Ibay Mas Bay. Anu jeung gitarolisnya. Salam buat semua aja buat Bunda Mary, Arabel Ciu, Mami Depa, Teh Ani LE dan semua jamaah urbannya. Makasih. Ini coba lah saya mah.
1: Ya ada Fanny Widi juga nih. Assalamualaikum pagi Awanda Elmi. Lagunya Jirok ceria. Salam ya buat suami yang lagi kerja. Jumbo Gawat Elmi dan Awanda yang lagi kerja juga dan semua ya udah dengerin aja yang lagi kerja dan yang tidak lagi kerja.
0: Makasih sama-sama. Ada Wisnu di USTB, Wirujeng Enjing, Kang Wanda, Kang Elmi, requestnya lagu Padi Hitam. Ayah hitam mah, tak ayah judul nulis mah, leres, tak ayah hitam.
1: Lain hitamku.
0: Lah, soalnya mau hitamku mah, Andra in the backbone. Maksudnya
1: iya hitam, itu ada sorak pokoknya mah, hideng pokoknya mah.
0: Untuk itu, amun-amun judul mah, itu, soalnya kurang di search hitamku, dekat luar.
1: Ya hitam, mulai makanya, mana sok di tamanku, ku segala.
0: Pan si itu ngomongnya hitamku,
1: ayah ya hitamnya wungku, pokoknya yang hideng dalam laki mah, real men wear black.
0: Eta mah lomba teuing moe.
1: Lain hideung teh hitam teh hideung.
0: Nya nyaho.
1: Rek ora apal teh.
0: Real man teh mah.
1: Wear black.
0: Aspal nanti dipake ku bae.
1: Hah?
0: Aspal.
1: Moe apa
0: aspal. Wear black. Real man use 3 pedal. Tah eta anu bener mah. Lain 2 pedal. Ngerti teh?
1: Sepeda, pedal, sepeda.
0: Mobil
1: eta teh. Sepedalin.
0: Mobil.
1: Real,
0: iya, real man no riba. Nah eta real man mah sebenarnya mah.
1: Atau kalau man oke woman oke tebeun nang riba mah. Jauhi riba mah.
0: Ya,
1: karena orang teh jauhin kurang riba teh. Aing nurut lagi cicilan mah tenggel ku aing.
0: Tah sia deuteun eta mah. Soalnya mah geus nyicil. Teu, mah geus nyicil.
1: Jauh.
0: Eta mah
1: usir ku urang teh bi.
0: Eta mah.
1: Debt collector tibang lagi cicilan mah ku aing usir. Saya diperintahkan menjauhi riba. Pergi kamu.
0: Mane mah ada geus nganyuk eta mah.
1: Ngona we amun cat
0: teh. Mane ngona sa geus nganyuk.
1: Ah teu bisa, teu bisa.
0: Ti bareto ge jauh mane teh nganyuk teh riba sia teh.
1: Sok kabodo. Mane
0: ngona sa geus nganyuk.
1: Ah tidak bisa.
0: Memahami dan mengerti
1: sekalian anjing. Licik, siapa licik?
0: Pergi kamu.
1: Saya jauhi riba.

0: Suara Bandung, suara warga Indonesia. Ungu dengan nafasmu.
1: Unsngu, Mi. Unsngu.
2: Unsngu,
1: unsngu. Unsngu, jangan ungu aja, kan generasi sekarang beda. Unsngu. Pasia, vokalisnya.
0: Unggu.
1: Unsngu.
0: Unggu, vokalisnya.
2: Pasha.
0: Pasha.
2: Siapa kan gitu ae.
1: Ingat kadinya yang si Elmi lah ingat.
0: Nah, si Indonesia. Valencia. Sahabat, kita masih nungguin WA dari Anda 0811221051. Ya ayat Bandar Kardus ya. Kang Tommy Gunawan da ya. Ngawe ade ya. Pagi mamang-mamang dua urban yang keren-keren.
1: Pagi.
0: Jumat barokah di Bandung yang cerah. Alhamdulillah. Request laguna Dipa Barus dan Hindia Can Aya. Ganti memang ku Rocket Rockers yang aya ya mah. Salamnya buat all crew suara sehat selalu. Tebak skorkeun moal,
1: moal. Moal ada kesenian atuh jauh kene.
0: Sponsor.
1: Aya sih sponsor mah tapi teh. Naon? Rocket Rockers anu yang teh yang digoyang digoyang yang digeol digeol yang
0: cek ge. Tah mata ningat ungkluk ka mane kitu wae kadu.
1: Lain mana lagu Rocket Rockers
0: naik ya? Lain. Yang itu apa di dompetmu?
1: Roket wali itu.
0: Roket wali. Oke, oke.
1: Oke di pasben. Di pasben request pasben.
0: Aige.
1: Nu semangat lagu namang. Salam kanggo keluarga Awi Ligar. Bila jeng ada ngukun isuara kanggo para pejuang keluarga se-Bandung.
0: Raya.
1: Raya semangat. Jangan menyerah. Sehat selalu rezeki barokah. Amin. Haturun amang mangu belas. Sampai-sampai Kang Ok.
0: Oke.
1: Apal terlengkapnya ngarana sa
0: naon.
1: Oke jelly drink.
0: Diinum atunya. Diinum. Airnya rejangan sa ale-ale sebenarnya.
1: Si ale mana ale vokalis Elektra sanes ale-ale.
0: Ale-ale. Nu haneut geunah mawan. Ya. Urang mawan
1: siapa si ale tos kieu siapa?
0: Siapa sa ya
1: MC.
0: Ya cek Mas Dese mah Mang Elmi 1 Juni mah lain hari lahir Pancasila, kesaktian Pancasila mah tanggal 1 Oktober. Oh, pokoknya mah long weekend lah.
1: Gitu. Capruk sih mah,
0: long weekend pokoknya mah.
1: Capruk sih mah.
0: Tentang Pancasila
1: sih mah. Aja ngomong
0: siruli,
1: siruli,
0: siruli, siapa pendi?
1: Capruk. Tono pasti roja ya, Mang. Ari dongeng na generasi emas teh kumaha mah.
0: Wah,
1: dijual mas lagi.
0: Mas lagi ker, ya ker mahal. Ih mami depa, ey. Muni rame ih graso.
1: Mami depa lah.
0: Ayang langkung rame mah, ayang langkung rame maminya. Ayang langkung rame bili ya mah mami. Ngeresakeun. Ngirim gitu ka dieu.
1: Ngirim naon?
0: Ngirim foto.
1: Ulah mi.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

Cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda. Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi

0: ikutan request lagu sambil kirim-kirim salam? Waktunya kirim salam on air. Telepon via WhatsApp ke 0811 22 1051 sekarang.
1: Silahkan sahabat Surabot yang mau salam on air di 0811 22 1051.
2: No, benar sih teh.
1: 0811 22 1051. Kecepatannya soalnya mi 240 Mbps jadi gancang mi.
2: Oh naon?
1: Melsa Internet Service Provider dengan paket raya basic untuk Anda yang usaha kafe, kantor dan lain-lain.
2: Oh itu kan
1: gituan. Teknologi kabel serat optik dengan Dynamic Public IP membuat koneksi lancar tanpa
2: gangguan. Oh,
1: gitu. Harga mulai 600.000, kecepatan 250 Mbps.
2: Oke,
1: ada juga buat yang penggunaan di rumah, lebih ekonomis, lebih bersahabat. Eco fiber ya teman-teman.
2: Oh, gitu.
1: Fiber to the home atau teknologi lagi?
2: Balik setewana nu balik.
1: Harganya 280.000, kecepatannya 100 Mbps. Pokoknya Melsa Internet Service Provider untuk internet lebih baik.
2: Tetap. Tong dialung-alung tuh Mandra, kelakuan Mandra, kelakuan.
1: Semangat sekali soalnya saya.
2: Nanti diambil. So 0811 bisa Anda pergunakan.
1: Naon mi?
2: Ye Wan.
1: Ya.
2: Aya heula Mami Depa, ye teh kieu
1: cenah teh. Mami Depa mana lapon?
2: Lah nya. Kan tadi teh ngirim foto teh. Mami teh lagi 5L AA.
1: Oh lemah letih lesu.
2: Heeh.
1: Harusna. Lieur
2: jadi mah. Lieur jadi mah.
1: Sing sarehat tah sadayana anak ya, sahabat suara ya.
2: Sok sing sarehat.
1: Kang Biben nelpon sok ngirim kupat mun nelpon teh Kang Biben mah.
2: Heula cicing heula sok. 0811 22 1051.
1: Sok ngirim kopi Kang Biben mah mun nelpon teh.
2: Mane mah sok
1: sok nawaran.
2: Eh, mane
1: mah. Naon sana bade gitu naon sok
2: ditu Kang Biben. Ah nya
1: Jumat. Kudu positif thinking mi urang teh mi.
2: Mohon eh kitu nama
1: bari. Kamari roti alhamdulillah ti Kang Dadinya.
2: Kang Dadi setia hati-hati pasir jamu.
1: Langsung jeu 060 atuh. JU Ogo mi disebutan
2: ini. Ya Ogo kan ya.
1: 060.
2: 060 tak benar. Sok ah 0811 22 1051. Sok ieu teh pap ieu di aradu ieu teh wan di luhur teh di aradu ieu. Patakna bere kesempatan nu lain di aradu ieu teh ieu. Sok Kang Biben, Mami Depa. Teterjal deui sok. Tapi kieu wan ngomongkeun aja eta kamarinya rotinya eta teh kan Garmelia dan Garmelia naon segala aya didinya nya. Katampi pisan eta teh Kang Dadi duh alhamdulillah. Bising Kang Dadi
1: gitu. Abi bae pas geger rasa susu nih.
2: Nah, rasa susu ayanya. Kumaha bisa
1: rasa jadi digeger tapi rasa susu.
2: Tapi di kumaha?
1: Halau.
2: Cik aing geus si cabul mah. Ka mana karepot. Tidak. Tidak tadi saya
1: baru. Mana yang nelpon teh tuh?
2: Sok, lebat teh tuh si 0811 22 1051.
1: Sana nelpon tadi arangkatan eta teh.
2: Nah, teh dari arangkatan di aradu.
1: Kang Biben mah Kang Biben.
2: Teu datang eta teh geus tuh, ai mane tuh? Kamari
1: sekolah. Eta tanah beureum eta.
2: Miss call eta teh onyon.
1: Sok. Sana mun nelpon sok ngirim kopi, nawaran naon? Kopi bari kopi bari kupat gitu Kang Biben teh biasana mah.
2: Nya, biasana gitu. Biasana ai
1: biasa jadi terjadi nelpon jeung Kang
2: Biben. Cara kemarin gitu. Mami atau Mami sok Mami 0811 22 1051 biar terlain anak nggak sekamis sekolah ta iya iya
1: saya halo
2: sekedap ya sekedap ya assalamualaikum Mi halo
1: Mi Deva
3: ha
1: kunaon Mi Deva teh lalu kedujuh lalu lulus
3: nyala lulus ah
2: tos naon
1: eta Mami di iya aya teh di bumi aya no stop kontak aya teh
2: terus kumaha
3: Ayana?
1: Stop kontak, kanggo listrik.
3: Oh.
1: Aya?
3: Ada.
1: Tah panangan colokeun ka dia, rada semangat enggak boleh
2: leus. Eh, karenya di sieu teh.
3: Darah mang aa.
1: Alhamdulillah.
2: Mi, kieu mi. Mami mendengarkannya lewat handphone aja langsung, jangan lewat radio mantul, sok.
1: Sok.
2: Mi. Tuh, jeung budak deh saya
1: Pak Beli. Request lagu apa, Mi?
3: Ada yoge jauh atau di radio mah?
2: Nya, sok ngarah tong delay.
1: Lagunya apa, Mi?
3: Laguna yang kotak.
2: Anu mana kotakna?
3: Nu mana we kumaha?
1: Beraksi nya.
3: Beraksi.
2: Mendingan Rock Never Die, Rock Never Die.
3: Naon
2: we? Hoak.
1: giving up.
2: Di atas cinta, di atas cinta.
1: Nah, nuai kampret teh, guys pilihkan ke mana sih teh?
2: Di mana tuh,
1: mami? So mana mami dapat? Beri salam salam kang Osaham, mami.
3: Salam nama kanggo si papi nembe pulang kerja.
2: Si papi teh di mana kerjana, mami?
3: Kerjana deket sih, deket di rumah.
2: Di no bidang apa maksud teh?
3: Ayeuna. Mm-hmm. Di nana nyablon gitu, ah.
2: Oh, nggak ada melan acuk.
3: Mm-mm.
2: Oh, atau nampinya nggak ada melan itunya jersey gitu karena itunya.
3: Oh, nampi.
2: Oh, ayo nggak ada mel bandera abis teh.
3: Bandera naon ta?
2: Persi batu.
3: Bandera.
2: Persi Bandung. Persi okay. Bandung. Dia bandera Persi lah.
3: Oh,
2: kalau
3: bobo
2: meniti bra. Saha nu bobo teh, Mi? Saha nu bobo?
3: Temenna si papi.
2: Oh,
3: kanggo teh Nia Cibodas, kanggo Bunda Mary, kanggo teh.
2: Oho.
3: Kang Biben, Pak Budi.
2: Pak Budi cenah tuh Pak Budi.
3: Katayana we pokona mah kanggo AA OG
2: sia
3: yeuno gandeng di pagi-pagi
2: eta teh signatur mi signatur
3: ya atas sakit
2: nuhunnya sekedap mi sekedap iya atan di Ciwidey senaik ieu we mi kotakna nu pelan-pelan sajanya mi gitu kersa teh.
3: Oh
1: ya.
3: Iya boleh.
1: Ya ulah rusuh-rusuhan pelan-pelan weh, ya. Asal tempona ieu iya, alus.
2: Lalauna. Ya lalauna. Lalauna anu penting mah gernyem gini ngagernyem teh gini mi ngagernyem. Lamun dinu truk mah digayor ning mi digayor lamun dinu tanyakan teh. Gitu weh tapi kali itu teh eureun ai mari
1: kali atuh mana sih? Ieu teh dipare mah wae
2: laguna. Kitu ning, mi kitu ning ngagayor nya Mia. Rasa pun ngagayor kitu mi.
3: Sanes ngagayot.
2: Kalau ngagayot atuh. Ngagayot mah eta burayot. Tuangeun ti Garut.
3: Nya.
2: Mami sing sehat mi. Sing sehat. Sing sehatnya kunaon atuh lalieur naon teh ulah janten emutan. Keun we, da si Wanda mah kitu.
1: Nah, ka aing sia teh.
3: Sono atuh da?
2: Ka Wanda.
3: Ka Sadeana.
2: Ah, sono. Eh, mami teh di Banjaran teh di palihan mana, Mi?
3: Pulus, Banjaran Bojong Pulus, no buka musik Deva Studio.
2: Tah. Yo, ka sahabat suara di Banjaran, bilih hoyong latihan musik aya Deva Studio di Bojong Pulus. Bojong Pulus sabaraha, Mi?
3: Bojong Pulus blok di iya masuk nanti di perumahan Batu Karut.
2: Batu Karut. Balah dieun Batu Karas eta teh Wan.
3: Batu Karas.
1: Jauh Batu Karas banyak.
3: Caket pokona mah amengan ka dieu geura.
1: Siap, Depa Studio we nya.
2: Depa we Depa.
3: Iye suami ieu na naon teh? Dulu les Yona sekolah gitarnya di Ajis Jamrud.
1: Oh, mah Ajis band tino band gigi tanya.
2: Jamrud, eh mana? Kalau sepupu Ajis Jamrud sama band gigi. Si mana eta? Balik. Halo, siapa ini? Depa.
4: Siapa?
2: Depa lo. Oh, lep-lepan.
1: Oh, Mesia.
2: Lep-lepan mi sinyalnya di Batu Karut, Mami.
1: Sip lah, oke, pokoknya diputarkan lagu nanya, Mi, sehat terus ya, Mami Deva ya. Oh, ya, nuhun, mangga. Hukum salam. Oh, Mami Deva sudah nge-WA.
2: Lain cek si Jasep, otakna nu masih cinta we, Mi. Mi ngeus, ya, teh nu pelan-pelan saja.
1: Si Atan, tadi sabruakeun.
2: Ya. Wan tepan, aya nu nge-WA dewan.
1: Hesuya.
2: Di Batu Nunggal.
1: Hesuya. Ayo, Jepang, ya, ngarana. Hesuya.
2: Sylvia Hesu, ngarana.
1: Hesuya. Salam buat teman-teman perjuangan di 67, tetap semangat bekerja besok libur, guys. Request lagunya Raim Laode.
2: Nu Ikro.
1: Ikro.
2: Ya benar.
1: Baca.
2: Ya, ayah jajang
1: kasih. Mun ikrong jadi naon mi?
2: Naon ikrong ya?
1: Bacang. Ikro baca mun ikrong.
2: Nah, ini macam mana karap wae eta mah. Eta mah bahasa Arab.
1: Ya kan tambahan ang. Ikro, ikro ikrong. Baca di bacang. Wareg atuh ikrong. Meser ikrong hiji.
2: Masia we. Masia. Masia ka mana karap wae si Wanda ye. Si teh geus kada harga aga tahu naon. Ka mana karap wae.
1: Satu orang lagi 0811-221051. Mohon Allah moal dipaksakan. Putar wae laguna.
2: Heeh, bener kan hiji ge teu ada naon.
1: Aya, teu aya juga da
2: pamit. Moal teh moal wae teh.
1: Moal.
2: Bener aslina ye.
1: Saya pada si Hendi nu abus mending moal. Lah diangkat.
0: Kirim salam on airnya udahan dulu. Besok telepon lagi ya.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: FM, Suara Bandung, suara warga Indonesia. Sahabat suara, baru saja kita dengerin lagu dari Ivan Seventeen yang Jangan Paksa Rindu.
1: Jangan.
0: Ini lagu lagi viral, sahabat. Lagi hits being hits gitu kan. Iya, iya. Tapi pagi hari ini kami ingin menyapa dulu buat ya Kang Sarif yang sedang mendengarkan anu di interview teh anu sekolah teh nih.
1: Sekolah di mana?
0: Sekolah agama teh, sekolah agama. Anu sebentukna kelas, bentuk kelas.
1: Oh iya, iya.
0: Mang Sarif, Wilujeng Enjing Mang Sarif. Mang Sarif mudah-mudahan sehat. Kang Hendra oke okay, ya Kang Hendra. Di GO. Kang Hendra kalemnya acan menang di jadwalna. Ya, nuju di jalan mendengarkan kita siaran. Beliau ini menjadi kepala cabang GO di daerah Cianjur dan sekitarnya. Sing sehat Kang Hendra nya. Sing lancar sedayana. Si Mang Sarif oge di jalan sena saya ya. Nuju mendengarkan. Oke. Okay. Kang Hendra dan Kang Sarif sing saralamet. Soalnya lena naon wan. Ya itu salamet wan. Kejadian yang unik, menarik, menggelitik sekaligus ngalinukeun ya teh wan.
1: Di mana mi kejadian apa?
0: Jadi aya kejadian di Afrika Selatan. Heeh. Di mana turis asal Belanda mengalami kerusakan parah pada Ndok dan Roberto-nya.
1: Gara-gara
0: digigit ular kobra keur di WC, Wanda.
1: Waduh, weh bisa terkumpul ceritana.
0: Jadi kieu. Seorang pria berusia 47 tahun asal Belanda bernama Wanda. Aduh, mereka udah 47 mana?
1: Nya nya. Tapi aing ke Belanda iraha sia teh.
0: Teh lain asal Belanda oge mana mana. Mana mah asal Cimenyan mana mawannya. Ia mengalami kejadian langka dan serius saat berlibur di Afrika Selatan. Jadi si eta tehnya keur ka WC menggunakan toilet di sebuah cagar alam. Tanpa disadari seekor ular kobra berhidung panjang.
1: Oh, ayo ular panjang orang
0: mancung. Tukang ngabohong, tukang
1: ngabohong. Kocung kobra mancung namanya.
0: Tukang ngabohong si kobra teh ieu teh mana nya. Jadi caritana teh ke si turis Belanda teh ka WC di cagar alam. Mm-hmm. Terus aya ular kobra berhidung panjang ngaran nanti ngaran
1: space ilmiahna biologisna
0: Naja anulifera.
1: Muncul tadi di jero kloset. Tiba-tiba di jero kloset. Terus ningali meureun. Wah, ulah gibuk nih.
0: Cocok langsung. Asa wawuh ieu babaturan aing, cocok.
1: Bengkak langsung.
0: Korban segera merasakan nyeri hebat disertai sensasi terbakar yang menjalar dari area genitalnya nepi ka perut dan dada.
1: Ini ada racunnya berarti
0: menyebab. Ya, karena lokasinya yang terpencil, ya harus menunggu sekitar 3 jam sebelum akhirnya dievakuasi dengan helikopter ke rumah sakit.
1: Nah kan itu gini, pertolongan pertama pada racun ular kalau tergigit kan harus disedot minyak. Disedot ku batur, disedot ame racun eta teu menyebar.
0: Betul.
1: Cuman karena nu kapacokna di bagian eta, aremungeun mun baturanna nyedot.
0: Nya, soalnya laki hukum baturanna. Gitu. Lalu nu

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

tepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda. Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber.

0: 105,1 FM Suara Bandung, suara warga Indonesia. Raim Laode dengan Ikro, sahabat suara.
1: Baca ya.
0: Betul.
1: Kalau Ikrong,
0: anggar siapa? Baca ta. WA ti si Oop Hidayat Karung. Orang
1: Assalamualaikum. Subang.
0: Assalamualaikum.
1: Asa ku lucu mang.
0: Nah, aya
1: nu dipacok orai kudu disedot. Ku batur atuh pindah perah nak sana. Kanu sungut. Sakit itu pusat mas.
0: Emangnya ada temenang. Eta nu film-film nu disedotnya sebenarnya masalah. Soalnya kita bisa jadi pindah si racuna. Karena di orang tewan aya nu bolong huntuna.
1: Kukumu atuh.
0: Aya nu barusuh. So,
1: umpama serin atuh.
0: Tapi jujur jawabnya ngomongin tentang orai, orangnya yang menang berita deh hiji wanya. Mun tadi mah di Afrika.
1: Tentang orai ya?
0: Tentang orai. Iya mah di Thailand.
1: Apa di Thailand?
0: Seorang pria Thailand bernama Chanat Thang Tawenon. Diserang
1: di gerana si Wenon atau nan?
0: Si Tang.
1: Oh, Tang.
0: Amun Wenon mah rada power soalnya. Diserang oleh ular piton sepanjang 12 kaki atau 3,6 meter saat dia sedang ngaruk-utuk di toilet.
1: Sarua artinya.
0: Dengan ular tersebut menggigit testisnya juga. Si Roberto-nya juga.
1: Itu kejadian dipacok orang di WC teh aya di mana-mana ya. Tadi di Sancana di mana?
0: Di Afrika, di Belanda.
1: Ker liburan
0: di cagar alam.
1: Iya,
0: Tanat mengatakan bahwa setelah kejadian itu ayahnya segera membawanya ke rumah sakit untuk mendapatkan vaksin tetanus. Tetanus ku ieu mah, soalnya piton mah teu bisa.
1: Tapi
0: setelah perawatan dokter memberitahu Tanat bahwa ia tidak memerlukan jahitan karena lukanya tidak dalam, tetapi akan membutuhkan waktu beberapa minggu untuk sembuh. Nah, ini teh kan kejadian bukan pertama kali ya piton ngagegeer.
1: Kita di perkotaan di Thailand atau di mana di Thailand?
0: Menggunakan toilet di Thailand.
1: Ya maksudnya di kota atau di pasisian itu?
0: Nya di daerah Thailand.
1: Ya.
0: Tadi sebutkan di pasisian atau di tengah nama.
1: Daerahnya tepatnya, gua kata keterangannya di daerah Naona gitu. Orang bisa ngapal di daerah
0: di mana?
1: Pattaya kan pantai utama gitu. Mun Sungai Pak gunung utama. Tang Hong Ki utama kampung gitu.
0: Sesak batu ya Pak Bas.
1: Oh, sesak batu gunung atau gitu Pak.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming
1: ke iswara.id.
2: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung, tahu nggak sih kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di Antos.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis.

0: 105,1 FM Iswara Bandung, suara warga Indonesia. Senang banget kalau pagi hari ini kita didengerin sama rekan kita sendiri.
1: Siapa, Mi?
0: Yuni.
1: Oh, Yuni ya.
0: Yuni Meliasari, penyiar sore-sore kita sedang mendengarkan Gerdi Grab, ayana teh nu make mobil Agia. Si yeah. Bapana teh tukang ngadangukeun urban. Sahana mina ku abi bake di Kang Pito. Kanggo Kang Pito tah. Kang Pito wilujeng enjing nitip eta rancangan abi sok tara mayar. Sok ge teh loba alesan jeung mayarna Kang Pito tah. Enak aja lu. Yuni, keur ka manakeun Yuni? Si Yuni keur wayah kieu geus memobilan ge greban euy. Yeah. Nya cenah mental lagu we Close Head anu Heart of Pop sia. Yeah. Tapi Wan, dia Wan bacakan WA ti Kang Mas Dese, Mas Dese.
1: Ini Mas Dese tentang ular sebenarnya. Jadi ingat soal ular, katanya di Afrika Selatan dulu waktu Piala Dunia 2010 di Upsal ya. Berapa tim juga minta keamanan maksimal di hotel sampai latihan tempat mereka berlatih karena serangan ular kobra di Afrika Selatan katanya. Bahkan tim Jerman ini sempat meminta pagar lapang tempat mereka berlatih untuk dipasangi aliran listrik agar mereka merasa aman dalam berlatih, namun tidak dituruti oleh Panpel. Tapi Panpel menjamin keamanan mereka dari serangan ular kobra

0: tiga pacet nukar hari itu. Terus nonde binatang-binatang anu ya orai mah anger tetap asu. Tuh orang biar kan ngacakin tentang orainya. Ya yeah. Ternyata di Indonesia ge ayah siawan ya. Karek kamari kejadiannya 10 Maret 2002 genep. Seekor ular piton ditemukan keluar dari lubang WC di sebuah rumah kos di kawasan Cikarang Utara Bekasi. Ular tersebut diduga bersembunyi di dalam septic tank sebelum akhirnya muncul ke permukaan.
1: Atau septic tank bau, ini kan menyengat bau dengan ular bagi kalau ke septic tank.
0: Jadi beda deh, menyengat itu ya, lain menyengat gitu kan, menyengat si galis karbol aku mah karbol, anu itu mah wabuh. Peristiwa ini masih membuat warga sekitar heboh setelah diketahui keberadaannya sejumlah warga bersama-sama menangkap ular piton. Heh, pang-pang nama wan. Heh, di daerah Dukarari tua he,
1: eh. Daerah orang sudah tuh dua kali ada ular di rumah saya, teh sahabat suara ya. Biasanya ular tuh mencari tempat yang hangat.
0: Aye, eta hangat gitu.
1: Ya kan di jero mah lebih hangat di
0: urang. Ah, ieu dampakna sia ka dewan.
1: Maksudna naon?
0: El Nino ayeuna beberapa El Nino teh
1: ya eta naon kana urang?
0: Oh, hangat pan ka jero.
1: Ke mana ka jero?
0: Ka jero imah, bener cek mana? Bieu. Pan di luar teh panas pisan ayeuna teh ye, El Nino teh.
1: Dibalik atuh, di luar tiis ka jero kan cari yang hangat, di luar geus panas mah jangan naon ka jero atuh.
0: Hangat. Ayeuna mana?
1: Ya di luar lebih panas, lebih hangat di luar atuh.
0: Ye, sok salah wae.
1: Mun tiris di luar biasanya nangan ka jero kana hangat gitu.
0: Puguh ieu teh El Nino teh panan panas pisan di luarna, jangan anu hangat ka jero. Mana geuning ngondang anu hangat sok ka jero wae mane wawan.
1: Heeh, kopi jeung jahe.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming
1: ke iswara.id.
2: Are you guys ready?
3: Top 15 telah terpilih. Seperti apakah penampilan terbaik mereka di panggung spektakuler show? Saatnya kamu yang akan menentukan siapakah yang akan menjadi The Real Idol Season 14? Ayo dukung dan vote finalis favoritmu sebanyak-banyaknya melalui aplikasi RCTI Plus. Saksikan spektakuler show Indonesian Idol Season 14 setiap Senin jam 9 malam live di RCTI. Dan saksikan juga secara streaming melalui aplikasi RCTI Plus dan Vision Plus. Informasi lebih lanjut, cek Instagram at Indonesian Idol ID.
4: Indonesian Idol, home of the idols.
5: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya, seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda, seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi Fiber to the Home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau. Mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps.
0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming
1: ke iswara.id.

0: 105,1 FM i suara Bandung, suara warga Indonesia.
1: Bisa lagu-lagu Dilan, Wan. Oh, mungkin yang orai sebang geus geusan. Orai teh.
0: Aya kene mi informasi tentang orai mi.
1: Cik, atuh naon deui wae.
0: Ima di orai ke apa ima? Oh,
1: ima orai. Ke mana teh? Teh soalna Mang Dedi, Mang Dedi, Mang Dedi ya. Ha? Nya, Mang cekolot baheula mah. Mun camping mau uyah bisa aya orai. Pek teh orai leuwih pinter. Orayna bawa mawa buah kora sana dicocolkan kan uyah
0: sukan mengarujak sana
1: cik daun deh tentang orang ya
0: ini ternyata ada beberapa ular yang unik di dunia ini Mi.
1: Oh gitu
0: ular yang mungkin jarang kita temui ya. Yang pertama ternyata ada ular terbang.
1: Wah sih bahaya
0: asli kan. Ya
1: totok jianya di luhurnya.
0: Jadi ular mana? Terbang ini biasa ular yang dilempar dari pesawat Mi. Atau dari loteng
1: cik du balik sih ular terbang itu kemana sih
0: ular terbang nama latinnya Cripsopelea mampu meratakan tubuhnya untuk meluncur dari pohon ke pohon.
1: Ya gitu mampu.
0: Jadi gepeng.
1: Siga suka
0: awak nanti juga gepeng. Gitu.
1: Ah untung aja saya tuh gepeng mah. Untung ini siapa ini? Semuanya ya.
0: Gepeng. Dan ternyata ada juga di dunia ini yang namanya ular bertanduk.
1: Terus naon disebutna ular bertanduk teh?
0: Ular bertanduk gurun.
1: Si gurun.
0: Kerastes. Kerastes namanya ya.
1: Kerastes.
0: Tanduknya ini ada tanduk kecil di atas matanya.
1: Hmm. Ya. Terus ayo orang yang nondi.
0: Kemudian ada ular pelangi.
1: Warnananya.
0: Ya. Terlibat LGBT.
1: Lain cerita warnana.
0: Jadi warnanya menyerupai pelangi ketika terkena sinar matahari. Mun poek memoal hidung we.
1: Ya gitu.
0: Terus ayo ada juga ular bertentakel.
1: Ah, iya,
0: juga gurita gitu aja, tentakel.
1: Ya. Terus ayo orang
0: yaitu nanti. Ular yang baru saja memakan gurita tapi tidak habis nyangkut di sungutna.
1: Si menu balik
0: ini nama latin dari ular bertentakel ini Erpeton tentaculatum.
1: Nah.
0: Erpeton.
1: Alah, Erpeton.
0: Nah. Ini ular berasal dari Asia Tenggara, punya dua tentakel di moncongnya sebagai sensor gerakan untuk berburu ikan. Jadi ini di jerocai. Dan ada juga ular ekor laba-laba. Jadi di buntut nate berbentuk seperti laba-laba, tujuannya untuk memancing umpan.
1: Ya.
0: Jadi umpan nate dibibita ku si buntutna. Pas kadeketan caplok orangnya ya.
1: Benar. Alus tah.
0: Nama latinnya Pseudokeratus urareconoides.
1: Si orang Jepang itu mah. Ada ya, deska.
0: Itu ternyata untuk memancing burung, daharna burung di pohon-pohon
1: orai hidupnya. Teh.
0: Si orai bertentakel ini.
1: Biasanya memancing teh lauknya.
0: Jadi digantung-gantungkan gitu meren manuk datang, sangkana serangga atau naon capluk orai.
1: Oh.
0: Iya, ternyata beberapa ular yang bisa dibilang unik lah yang hidup di dunia. Yang paling unik dan yang paling bisa ditakuti atau bisa disyoki adalah orai kasur.
1: Sarapan bulan atau mah. Bareng lagi.

0: Padahal si AI mah beneran nyanyi atuh danya euy.
1: Tapi dia memilih jalur berpolitik.
0: Oh, Jongjon. Ayeuna teh jadi komisaris naon
1: teh? Jadi Partai Gajah.
0: Lain ayeuna teh wamennya di naon? Jadi
1: kodoi euy jabatan. Oh. Giring Nejita jadi namanya Cingeran
0: Cikanyakeun. Sahabat Suara, edisi Jumat ini kita memberikan informasi tentang Orai. Iya.
1: Wakil Menteri Kebudayaan.
0: Nah, wamen
1: Kabinet Merah Putih. Dilantik

0: Oktober 2024 mendampingi Padli John sebagai Menteri Kebudayaan dan ditunjuk sebagai Komisaris PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia TBK.
1: Sebentar, tidak boleh. Tapi saya rangkap jabatan,
0: Wan. Dihanda pungkul guru unggul atau rangkap jabatan mah didenda,
1: iya mah. Tomana atuh sing adil orang teh. Anu guru mah geus puguh guru honorer. Honorer omatnya
0: menang enak di sekolah negeri deunya guru honorer. Aduh, nih karunyanya nasib guru.
1: Guru honorer teh aduh. Nah, pegawai MBG mah Wan, jaba sepo cepe. Jaba menang motor. Jaba 6 juta insentifna.
0: Naon
1: insentif sabu sapoe 6 juta insentif apa teh insentif? Duit dibere jeung SPPG na teh.
0: Keuntungan
1: atuh. Lain keuntungan atuh untung nu kitu mah Wan mana masuk. Ih, mana masuk kan teuntung Wan ieu mah pamarentah Wan, pamarentah.
0: Iya, keuntungan jangan ngomongan proyek, kalau bagi-bagi proyek.
1: Tapi mah balik deui tentang orae Wan, mun mah Jumat mah Jumat orae we nya mah. Teu jauh-jauh poe kamari tanggal 7. Tanggal 7 Mei 2026. Aya demo Wan.
0: Naon demo?
1: Di Pendopo Indramayu. Da sia mah ngajakeun ka
0: PT Arna bos jam 10 berarti.
1: Nya sakedeung atuh encan nyaho tuh
0: 1857. Ieu mah urang mah kan digancangkeun.
1: Da aing
0: digancangkeun. Jam setengah digancangkeun ge.
1: Ya, demo ular demo tidur kamari teh nya sampai
0: pada demo ular. Di mana?
1: Di Indramayu.
0: Indramayu demonya untuk mendemo apa itu?
1: Nya pokona mah ya demo we. Ini teh aya masa dari aliansi Topi Jerami itu dipicu kekecewaan
0: terhadap One Piece Topi Jerami,
1: kekecewaan karena tidak bisa menemui Bupati Luki Hakim.
0: Kan saya pecinta binatang ya, Luki Hakim itu terkenal na.
1: Tah, si puluhan pendemo itu melempar ular ke gerbang pendopo yang menyebabkan kepanikan di lokasi. Loba si orang itu kan.
0: Eh video na?
1: Aya ya ta. Tuh video
0: na. Oh polisi ge iya nya.
1: Oh tuh orang itu kumpul.
0: Orang lalu tiknya tapi dah.
1: Dah lalu orang lagi.
0: Ku gila dah ukul ya. Jelama tak gila. Isinya tu lebih kagila orang.
1: Ada power Wan. Aloh mah adil Wan. Lebih gede orang lebih berahan. Sok piton berahan. Tapi
0: melitna
1: tak jelas. Ayo lalu tik kalau tiknya. Ayah berahan ayo hente. Tapi nak
0: kalau orang berahan. Kita gak berahan bahayanya.
1: Bahaya itu benar. Kan ketua isi pemain.
0: Hehehe. Kalau macam bagi letik bagi berbisa senang ular teh. Tambah cerah yang sebenarnya orang baca tambah berwarna
1: satu binatang
0: warnanya si ular kayaknya itu berbisa karena menghindari pemangsa kan lebih mencolok gitu.
1: Eta geus sarua bangkong ge anu warna-warni namun berbisa eta teh bangkong teh ulah jadi orai ulah jadi bangkong urang mah kudu jadi jelema tak kumaha lamun jadi jelema omat tong poho jumahan ayeuna
0: ulah siga orai gitu nya tara jumatan.
1: Sahabat, terima kasih buat Anda yang sudah mendengarkan kita siaran dari jam 7 sampai jam 10. Mang Jasep
0: nanya. Penobar mah banyak, Opa. Cuman gini ya sekarang teh kemarin juga tempat teman saya sempat disomasi sama video. Ya karena bener. Tidak ada izin. Jadi memang kalau apalagi yang di tiket, nah ulah poho ini karena big match pasti ini dan pasti razia-razia di pihak-pihak yang punya lisensi juga akan gencarnya dan bisa dituntut secara hukum. Jadi hati-hati buat teman-teman yang lagi nobar, yang di kafe, di naon, kalau apalagi kalau di HTM ngakeun. Lamun teu di HTM keun ge bisa kena ya pasal eta cek babaturan urang anu sempat disomasi ku video karena mengadakan nobar tanpa izin. Sebetulnya dia mau ngurus izin tapi belum keluar izinnya sudah jadi kan izin teh sakalinya. Jadi urang dari periode sakieu izin hayang nobar. Ka video salah satu pemegang lisensinya Liga Indonesia teh.
1: Wanda tong hilap ayeuna mah disiarkeun ku Indosiar.
0: Sarua rek di Indosiar rek di video sarua karena itu sarua. Sarua eta sarua.
1: Geus jadi konsumsi masyarakat
0: umum. Nyata, tapi sarua mun dinobarkeun jeung di tiket mah teu di tiket ge bisa kena aya pasal eta cek batur urang boga kape. Walaupun di Indosiar karena pemegang lisensinya tetap juga zaman RCTI Piala Dunia kan sarua di sweeping. Amun eueuh izin mah.
1: Ada tuh euy.
0: Nya makana dan yang mengajukan izin tuh bisa komunitas, bisa company. Jadi buat komunitas ge sebenarnya bisa. Jadi orang komunitas naon
1: Piking Bandung Timur
0: atau Piking
1: misalnya Bandung Timur.
0: Kayak kan ieu mah dengan pakai layar lebar naon mah enggak eta mah.
1: Oh, kudu aya izin.
0: Aya hitungana beda lamun tempat komersil. Juga tempat usaha kape tapi beda deui itu naon hitungana gitu.
1: Heuh sok atuh sing arati-ati ye sahabatnya bising da nu kitu mah ayah hukum
0: memang tidak bisa sembarangan semua ada aturannya ya. Gitu. Kecuali memang tidak dipublish gitu nya, tidak dipublish.
1: Tuh cek si Tonoge bener mang lumayan tah tipayun beli lisensi nanti 25 juta.
0: Ya cuman buat lain yang sekali pertandingan mun salah becek batur orang kemarin ngobrol mah jadi range aya range waktu gitu
1: setengah tahun berenanya ya,
0: setengah aya tanggal atau kumaha lah teh eta pohon di detailna. Cuman kemarin ngobrol yang batur kita cepat disomasi.
1: Tah kade ya Persib jeung Persija tah nu nalarobar kade.
0: Aya diurus izinnya karena memang
1: aya da pos kedeung deui atuh. Poe Minggu sih teh diurus kumaha. Tah kemarin ke babaturan mana ge geus keur ngurus izin na teu kaluar
0: anggar. Can gitu.
1: Tuh di Pahlawan mang Piking mah. Jadi kieu Labun Bandung Timur, lamun barudak urang di Bandung Timur aya tah nonton bareng na teh poe Minggu di tempat futsal misalnya di Rizky
0: Futsal. Ya intinya gitu aja ya buat yang punya tempat usaha kafe atau apapun hati-hati gitu. Mau memang embung air resiko jangan sulit dipublish gitu weh, undang-undang private weh di PRW apa yang
1: naon. Bedanya host itu tuh bedanya mau jadi
0: gitu. Ya tekunan anu memang gitu tapi aturan karena mau nunggu saya bisa bukti di sosial media di publish bisa benang.
1: Bahaya sih
0: atau. Karena kan bisa bisa
1: ya bae nu bandling jeung rokok sawan aya nu bandling
0: jeung rokok ya pasti geus lurus diijinna mun anu ngasuani ngasuani di tiket atau aya company nu jadi sponsor pasti geus urus ijinna tuh
1: walau alam walau alam mana tuh di GSG Rizky Futsal tuh Gedung Serba Guna Rizky Futsal Bandung Berdak Bandung Timur mah ya geus lah pokoknya Persib sih menang ya, urang tong poho jumahan
0: kitu hayang kalah mah belum bisa ada tebak skor karena memang big match sih mah.
1: Oh, sponsor itu nama Elmi Urban pamit.
0: Wanda Urban juga pamit.
1: Tong poho jumahan.
0: Tong poho hindari orai.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu, pilihanmu.
2: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di Antos.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go. Bawa Sierra Compact 220 mili karena

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan,

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda. Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan.

Surabaya, suara warga Indonesia. Masih barengan Cia Friska di 10 lagu keren tanpa jeda iklan sampai jam 2 siang nanti. Nothing Lasts Forever dari Run yang barusan aku puterin buat kamu sahabat suara. Dan gak cuma itu, abis ini akan ada

merasa ringan gitu ya, karena biasanya hari Jumat kan suka berat banget karena kita badannya tuh udah kesetting karena besok sebenarnya udah libur ya. Dan gak

tanpa jeda iklan bersama Cia Friska sampai jam 2 siang nanti. Barusan yang aku puterin adalah Harmony dari Krisna Trias dan Sat.

kerasa itu kepala. Padahal hubungannya udah toksik, cuma pas temen bilang dia tuh sebenarnya orangnya kayak gini, kamu masih keras kepala dan lebih memilih pacar kamu itu, gak salah sih. Gak apa-apa, jalanin aja dulu sampai capek ya. Cuma jangan lama-lama keras kepalanya, kamu bisa kenapa-napa loh nanti ya. Tapi gak cuma lagu itu, akan ada juga lagu dari Hara dengan Tamasya di Angkasa. Lagi-lagi karena ini hari Jumat, aku akan puterin lagu-lagu yang bikin kamu happy, yang gak bikin kamu galau. Karena ini adalah hari yang berat menurut kita semua ya sahabat suara. Badan tuh kayaknya udah mikir besok bangun siang dan goler-goleran di kasur dari pagi sampai sore. Jadi aku akan muterin kamu lagu-lagu yang bikin happy aja. Tapi habis lagu yang satu ini ya,

0: Masih barengan sama Cia Friska sampai jam 2 siang nanti. Dan sahabat suara, itu dia 10 lagu keren yang barusan aku puterin buat kamu. Tapi tenang aja, karena masih sampai jam 2 siang. Jadi kalau kamu mau request, langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014. Atau langsung aja join ke live TikTok kita, karena kita sekarang sambil live TikTok, sambil ngobrol-ngobrol. Dan kamu juga bisa lihat keseruan kita kalau misalkan lagi di studio tuh seperti apa. So langsung aja join ke @iswara.network. Tenang aja, aku akan puterin apapun lagu requestan kamu untuk menemani Jumat kita bersama-sama ya sahabat suara. Ditunggu.
1: Bayangin deh, kamu bisa menikmati karya seni di tengah ruang terbuka hijau di jantung kota Jakarta. Art Jakarta Gardens 2026 kembali hadir pada 5 hingga 10 Mei 2026 di Hutan Kota by Plataran. Menghadirkan 26 galeri dari dalam dan luar negeri dengan perpaduan pameran indoor dan outdoor yang unik. Nikmati juga Sculpture Garden, instalasi lebih dari 30 karya patung yang terbesar di area taman, menciptakan pengalaman seni yang berbeda dari biasanya. Gak cuma itu, akan ada penampilan musik dari Ali, The Cartons, Joe Sugono, dan masih banyak lagi. Gak ketinggalan, akan ada juga performance art hingga diskusi yang memperkaya pengalaman kamu menikmati seni di ruang publik. Art Jakarta Gardens 2026, di mana seni, alam, dan kolaborasi bertemu. Info lengkapnya langsung aja kunjungi artjakarta.com dan Instagram @artjakarta.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

mendengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: warga Indonesia. Masih di nongkrong bareng bersama Cia Friska sampai jam 2 siang nanti. Oke sahabat suara, jadi kalau misalkan kamu mau request, boleh banget langsung aja request ke 0816-114-1014. Sekaligus ceritain, karena topik kita hari ini adalah mainan atau hobi masa kecil apa yang kalau sekarang kamu ingat lagi, kamu bisa mikir kayak, kok dulu aku bisa suka ya? Langsung aja WhatsApp dan join live TikTok kita di @iswara.network. Ditunggu sahabat suara.
1: Hey, kamu mau main tenis atau padel, tapi masih bingung beli alatnya di mana? Tenang aja, Metro Tennis Terminal solusinya. Metro udah terkenal banget jadi Indonesia's leading racket retailer dari tahun 1977. Di sini tempatnya para atlet buat upgrade dan maintenance gear mereka. Mulai dari stringing, ganti grip, sampai ganti tas dan peralatan pendukung lainnya. Buat para pemula yang masih bingung cari racket kayak gimana, tenang aja. Semua staff di store Metro bakal bantu buat milih peralatan yang sesuai sama kebutuhan kamu. Sekarang Metro sudah buka store baru yang berlokasi di Urban Racket Club di Pik 2 dan My Clubhouse di Club Pegading. Jadi buruan deh, cek maps kamu dan cari Metro Tennis Terminal yang paling dekat dari lokasi kamu sekarang.
2: Iswara
0: memutarkan musik yang kamu butuh kapanpun, dimanapun.

0: Sampurasun. Tatar Sunda bukan hanya wilayah yang asri dan kaya. Lebih dari itu, Tatar Sunda adalah sebuah legenda dan rumah untuk kembali. Menghidupkan kembali spirit Kasundaan, pemerintah Provinsi Jawa Barat menghadirkan Milangkala Tatar Sunda Karnaval Binokasa.
1: Buat warga Jawa Barat dan seluruh warganet dimanapun berada, kirab mahkota Binokasi dalam rangka Hari Jadi Tatar Sunda, silahkan hadir bersama untuk melihat arak-arakan mahkota Binokasi, kereta kencana, dan kesenian dari berbagai daerah di seluruh Provinsi Jawa Barat. Semoga langkah ini mengembalikan jati diri kita sebagai warga yang memiliki garis kebudayaan, memiliki spirit pembangunan, memiliki nilai-nilai membangun lingkungan yang bersih dan indah. Salam untuk semuanya. Hatur Nuhun.
2: Halo Atuwagi, datang dan ramaikan kirab Milangkala Tatar Sunda Karnaval Binokasi di Kota Bogor 8 Mei 2026.
0: Informasi ini disampaikan Diskominfo Provinsi Jawa Barat.
3: Mau nyari yang seru kayak gini?
4: Flexing kok harta, flexing perut buncit pas mau deket lebaran istri marah-marah nyari baju sama celana susah.
5: Ibaratnya kalau baju lebaran kan kayak baju koko ya, yeah. Kancing depannya kan, yeah. Ada kayak kebuka-kebuka sedikit gitu lah, yeah.
4: Karena saking kencangnya, gitu saking kencangnya udah meletup.
5: Baju udah kayak,
4: iya. Begitu diisi opor sedikit, lepas tuh. Kalau kancingnya bisa teriak ya,
6: tahan. Udah gitu.
5: Ada fenomena orang-orang pada sewa iPhone
4: hanya untuk
5: lebaran ya kan, buat
4: menjelang lebaran, betul.
5: Buat flexing mungkin, buat fotoan cakep, gitu.
4: Berangkat
5: kan
4: dari situ, jadilah topik kita.
5: Flexing bapak nih beli peci baru. Padahal kata gue mah kurang tinggi dikit lagi tuh pecinya, itu kan peci hitam kan, yeah. Yang biasa dipakai sama bapak-bapak itu kan. Ini versi lebih tinggi lagi.
4: Ada. Iya, jadi kalau masuk ke masjid mesti nunduk noh, biar enggak kepentok. Kalau terlalu tinggi juga susah sujudnya enggak sih?
5: Kenapa susah sujud? Ya biar biasa kalau sujud jadi gagal keinjak sama yang depannya. Jadi lengkap dua gitu sapnya.
4: Ya Allah, ya enggak boleh kan, mesti rapat dong.
5: Oh iya, mesti rapat ya.
4: Tetap iya. Atau misalnya kita pecinya yang tinggi gitu.
5: Iya.
4: Terus kita ke bagian di belakangnya imam.
5: Iya.
4: Habis sujud begitu naik ke atas, imam. Si imam kebawa ke atas tuh. Nah, bapak nggak pakai sempak ya?
7: Nggak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara seru setiap Senin sampai Jumat cuma.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
1: Suara. Tenang.

Surabaya, suara warga Indonesia. Masih barengan sama Cia Friska di Nongkrong Bareng sampai jam 2 siang nanti. Dan masih akan ngomongin soal mainan atau hobi masa kecil apa yang sekarang kalau kamu lihat lagi, kamu tuh jadinya mikir, kok dulu bisa suka ya. Dan ini udah seru banget karena udah ada beberapa WhatsApp yang masuk. Salah satunya dari Andri di Medan. Dia WhatsApp, hai kak. Duh, kalau diinget-inget, dulu gue hobi banget koleksi Tazos hasil hadiah snack. Sampai punya satu album penuh. Sekarang kalau misalkan dipikir-pikir, itu tuh cuma kepingan plastik bundar doang yang kalau misalkan dilempar juga gak jelas arahnya kemana. Tapi kalau dulu rasanya udah kayak megang harta karun paling berharga sekecamatan. Wow. Ada yang ngoleksi Tazos juga gak nih sahabat suara ya? Karena tadi kita juga sambil ngobrol-ngobrol di live TikTok dan mereka salah satunya ngoleksi Tazos juga sama. Kalau misalkan inget-inget itu adalah mainan yang seru banget ya. Walaupun kita waktu kecil seru banget main sama teman-teman. Dan kalau misalkan dipikir-pikir sekarang ya buat apa juga ngoleksi Tazos gak sih? Apalagi sampai... Dan itu bisa jadi alasan kita dulu jajan bila minta uang ke orang tua mau beli snack padahal buat ngumpulin Tazos. Nah sahabat suara, kalau misalkan kamu mau ikutan cerita-cerita juga, boleh banget nih langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014 atau langsung aja join ke live TikTok kita di @iswara.network. Ceritain mainan apa yang sempat lo koleksi dan akhirnya menyesal.

warga Indonesia. Dan masih ngomongin soal mainan atau hobi masa kecil apa yang sekarang kalau kamu ingat lagi, kamu jadi mikir, kok dulu gue bisa suka ya? Lagi-lagi aku akan bacain sebuah WhatsApp yang masuk. Ini ada dari Siska di Bandung. Hai kak, aku Siska di Bandung. Sekalian mau titip salam buat seluruh keluarga aku yang ada di Jakarta. Dulu aku mainan BPBP-an kak, bongkar pasang kertas. Oh relate nih. Karena aku rela gak jajan demi beli baju kertas yang harganya 500 perak. Terus kalau misalkan leher boneka kertasnya patah karena sering ganti baju, aku selotipin sampai tebel banget. Kok bisa ya, dulu aku ngerasa kalau itu boneka tercantik sedunia. Padahal sekarang liatnya kan cuma kertas tipis doang. Siska, jujur aku juga relate banget lagi. Aku juga, karena ini mainan perempuan ya. Di saat laki-laki mainnya yoyo kayu, Beyblade, kita tuh main bongkar pasang kertas. Dan aku paling sedih kalau misalkan aku lagi pegang-pegang itu kertasnya ya, terus hujan, jadinya dia lecek. Karena kan itu cuma kertas ya. Dan aku setuju banget ketika kamu bilang, apa namanya, dulu tuh kita nganggap itu ada boneka tercantik seluruh dunia, padahal kalau sekarang dilihat, ya itu cuma kertas. Tapi gak apa-apa, kalau misalkan itu kesenangan orang-orang kan beda-beda ya. Dan buat sahabat suara yang mau ikutan cerita soal mainan kecil apa yang kamu mainin dulu juga boleh banget, langsung aja WhatsApp ke 08 16 114 1014, atau langsung aja join ke live TikTok kita di @iswara.network. Ceritain mainan apa yang paling memorable buat kamu waktu kecil dulu.

0: suara warga Indonesia. Masih di nongkrong bareng bersama Cia Friska sampai jam 2 siang nanti. Sahabat suara, itu dia WhatsApp yang masuk yang berhasil aku bacain soal mainan apa yang dulu sempat kamu mainin dan sekarang kalau dipikir-pikir lagi kamu tuh kayak ngapain ya kita beli itu. Tapi tenang aja, abis ini masih aku akan bacain WhatsApp dari kamu. Dan kalau misalkan kamu mau request, langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014 atau langsung aja join live TikTok kita di @isuara.network.
1: Depan.
2: Gila, jago banget lawannya.
1: Asli, ini aja kita kalah mulu dari tadi.
2: Kayaknya kita salah turnamen deh. Lawannya udah pro semua.
3: Makanya pilih turnamen yang sesuai kayak yang satu ini nih. Huha Cup 2026. Sebuah turnamen yang terbuka untuk semua level pencinta badminton. Mulai dari beginner sampai senior profesional yang akan bertanding di 25 lapangan aktif. Bukan cuma turnamen, kita juga bakal menyambut para legenda dan pemain badminton senior yang gak cuma dari Indonesia, tapi juga dari mancanegara. Daftar sekarang juga untuk jadi bagian dari sejarah serunya Huha Cup 2026. Untuk info lebih lengkap, follow Huha Cup 2026 di Instagram. See you in court.
4: Suara warga Indonesia. Memutarkan

0: 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.
2: Warga Indonesia.

0: dengar satu lagu dan langsung kebawa ke satu momen tentang seseorang, tentang kenangan, tentang fase hidup yang gak akan pernah datang dua kali. Selama 20 tahun, Sammy Simorangkir gak sekedar berkarya. Dia menemani perjalanan banyak orang. Sekarang, semua cerita itu berkumpul dalam satu panggung. 20 tahun suara Sammy Simorangkir, #20SSS, sebuah konser spesial untuk merayakan 2 dekade perjalanan musiknya. Dengan cerita yang lebih personal dan kolaborasi spesial tanggal 13 Mei 2026 di Tennis Indoor Senayan. Beli tiketnya sekarang di www.guehadir.id/event/20SSS-Sammy-Simorangkir. Untuk info lebih lengkap, cek Instagram at angellife.exp dan at weoverwonders.
1: Aduh, gue penasaran deh.
2: Penasaran apa sih?
1: Iya, gue penasaran.
3: Gue tuh sering denger deh nama Martha Christina Tiahaho. Nah itu siapa?
2: Oke, Martha Christina Tiahaho. Beliau ini salah satu pahlawan perempuan muda loh. Ketika masih remaja, beliau sudah berani ikut perang sama ayahnya. Sosoknya jadi bukti bahwa keberanian tidak ditentukan dari usia dan gak harus selalu cowok loh yang ikut berperang. Yang menarik dari beliau, saat pernah ditangkap oleh tentara Belanda, beliau menolak makan dan minum sebagai bentuk perlawanan. Ini tuh jadi sebuah sikap berani yang nunjukin betapa besar cintanya pada tanah air.
1: Oh, jadi gitu.
2: Iya, udah gak penasaran kan? Nah, kalau mau tahu lebih banyak lagi, dengerin terus. Kamu wajib tahu, cuma di Iswara.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Halo semua warga yang lagi pusing mikirin hidup, mikirin keluarga, mikirin cicilan.
1: Sini, jangan dipendam sendiri. Kamu butuh healing jalur King Nasar. Kamu bisa curhat, nyanyi, ketawa, dan dapat resep ala King Nasar yang sederhana tapi ngenak.
2: Nggak semua masalah butuh solusi cepat. Kadang-kadang cukup didengerin. King Nasar siap nemenin.
3: Klinik aku begitu sangat mewah, lebar dan hiwa.
4: Waktu kalau rame-rame di luar katanya kalau ke psikolog mahal, healingnya with King Nasar aja. Yeah.
5: Ibu, jangan selalu mikirin suara.
6: Jangan ngasih solusi buat keluarga Anda sendiri.
1: Pusing boleh, asal tahu jalur healingnya.
0: Jangan lupa saksikan King Nasar. Mulai 4 Mei, Senin sampai Jumat, jam 4 sore.
1: Eksklusif hanya di RCTI Channel 28.
7: Dengarkan Iswara di mana aja,
8: kapan aja,
7: dengan streaming
8: ke iswaranetwork.com/streaming.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Kita disuguhkan dengan ketidakhadiran Ibu Wakil Wali Kota dan Bapak Wali Kota di sini.
2: Saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan yang terjadi.
3: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai disharmonisasi kepala daerah, Balai Kota Cirebon dikepung mahasiswa, bobol rumah mewah di Rancamaya, pelaku asal Tiongkok pakai topeng Messi, guru BK potong paksa rambut siswi di Garut minta maaf. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Ani Musaidah, guru bimbingan dan konseling BK SMK Negeri 2 Garut, akhirnya menyampaikan permohonan maaf menyusul video viral kasus pemotongan rambut belasan siswi saat razia kerapian di sekolah. Diketahui peristiwanya terjadi di sekolah yang berada di Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Kamis 30 April lalu.
4: Ani Musaidah sampaikan permohonan maafnya melalui rekaman video yang telah beredar luas saat ini. Dirinya mengatakan, mengungkapkan rasa penyesalan atas kegaduhan yang terjadi. Ia menyadari tindakan mendisiplinkan murid melalui razia rambut itu telah menimbulkan ketidaknyamanan dan persepsi negatif di tengah masyarakat. Dalam video yang beredar sejak Rabu 6 Mei itu, Ani menyebut sebagai bentuk tanggung jawab ia berjanji akan melakukan evaluasi total terhadap metode edukasi peraturan di sekolah.
2: Saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan yang terjadi terkait beredarnya informasi mengenai pelaksanaan razia kerapian rambut di lingkungan sekolah. Bahwa kegiatan tersebut dilakukan sebagai bagian dari penegakan tata tertib sekolah yang telah ditetapkan, khususnya dalam menjaga kerapihan dan kedisiplinan peserta didik, baik siswa maupun siswi. Namun demikian, saya menyadari bahwa pelaksanaannya terdapat hal-hal yang tidak berkenan dan menimbulkan berbagai persepsi di masyarakat.
4: Sebelumnya, terjadi pemotongan paksa rambut berwarna oleh oknum guru BK di SMK Negeri 2 Garut. Dalam video yang beredar, sejumlah siswi memperlihatkan potongan rambut mereka usai mengikuti razia. Razia dilakukan setelah para siswi mengikuti pelajaran olahraga. Sejumlah siswi terlihat menangis sehingga memicu reaksi orang tua yang menilai tindakan itu berlebihan. Belakangan, bahkan diketahui guna selesaikan persoalan, Gubernur Dedi Mulyadi juga meminta penjelasan kepada guru dan pihak sekolah.
3: Komplotan pembobol rumah mewah di Rancamaya, Maret silam, berhasil ditangkap jajaran Satreskrim Polresta Bogor Kota di Bali. Dua orang berhasil diamankan, sementara dua lainnya masih buron. Para pelaku diketahui merupakan warga negara asing asal Tiongkok.
5: Hal ini diungkapkan Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota Kompol Aji Rinaldi Nugroho dalam siaran persnya di Mako Polresta Bogor Kota. Menurut Aji, aksi para pelaku terbilang rapi, matang, dan terencana. Bahkan saat masuk ke area rumah, para pelaku menggunakan topeng pesepak bola dunia Lionel Messi untuk menghindari pantauan CCTV. Sementara saat peristiwa terjadi, rumah dalam keadaan kosong ditinggal pemilik ke luar negeri. Para pelaku berhasil menggasak barang-barang berharga dan uang tunai milik korban dengan total nilai hingga miliaran rupiah.
6: Pelaku menggunakan topeng bergambar wajah pemain sepak bola Argentina, Lionel Messi. Untuk sementara, motif memang tidak memiliki pekerjaan, sehingga kita bisa tahu yang bersangkutan ini pekerjaannya sebagai perampok.
5: Pelaku dijerat pasal 477 KUHP tentang pencurian dan pemberatan sesuai Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara.
3: Ratusan mahasiswa dari sejumlah organisasi mengepung gedung Balai Kota Cirebon Kamis petang. Mereka menggelar aksi demonstrasi untuk menuntut berbagai program prioritas daerah, termasuk meminta harmonisasi antara kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam menjalankan visi-misi serta pembangunan daerah. Saat demo terjadi aksi saling dorong antara mahasiswa dan polisi lantaran massa berupaya masuk ke dalam Balai Kota Cirebon untuk menemui wali kota.
7: Ratusan mahasiswa dari sejumlah organisasi mahasiswa di wilayah Cirebon melakukan aksi unjuk rasa di depan Balai Kota Cirebon. Salah satunya menyampaikan tuntutan atas keprihatinan mengenai dugaan ketidakharmonisan di internal pemerintah, khususnya kepala daerah dan wakilnya. Sehingga mahasiswa menuntut agar hal tersebut bisa dibenahi untuk menjalankan program visi-misi yang sudah dibuat, pembangunan daerah, dan memberi pelayanan kepada masyarakat secara maksimal.
8: Kami mengapresiasi kehadiran adik-adik semua ya. Bagaimanapun juga, kami juga butuh kontrol dari masyarakat, apabila khususnya dari teman-teman mahasiswa. Ini bagian dari kontrol sosial buat kami, karena kami menyadari bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah itu pertama tidak mudah, kedua banyak kendala, banyak halangan, terutama dari sisi anggaran. Kami juga mengajak siapapun termasuk mahasiswa boleh mengkritik, memberikan saran, masukan, tapi juga bantu memberikan solusinya.
7: Mahasiswa yang berhasil masuk ke dalam balai kota ditemui sekretaris daerah, PLT kepala disdik, serta kabin pendidikan dasar. Sementara wali kota dan wakil wali kota tidak nampak di Adipura Balai Kota untuk menemui mahasiswa dengan alasan ada agenda penting mendampingi tamu dari Provinsi Jawa Barat.
1: Hari ini kita disuguhkan dengan ketidakhadiran Ibu Wakil Wali Kota dan Bapak Wali Kota di sini. Itu menandakan ketidaksetaraan antara masyarakat Kota Cirebon dengan pemerintahan Kota Cirebon.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang.
9: Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net.
3: Saudara, Wali Kota Bogor, Dedi Arahim, menyambut kedatangan Mahkota Binokasi di Gedung Bakorwil Bogor, Kamis 7 Mei siang. Dedi menjelaskan, rencananya mahkota itu akan dikirap Jumat 8 Mei malam. Kedatangan mahkota itu juga menjadi momen kehormatan bagi Kota Bogor, lantaran tidak semua daerah di Jawa Barat mendapatkan kesempatan disinggahi artefak bersejarah itu.
10: Mahkota Binokasi ini hari ini sudah tiba di Bogor. Nah, ini menjadi sebuah momentum yang cukup langka ya, karena belum semua wilayah Jawa Barat disinggahi, tetapi Bogor mendapatkan sebuah kesempatan yang istimewa karena memang kedekatan antara Bogor dengan Sumedang, terlebih lagi dengan kesejarahan dan juga latar belakang pada saat Kerajaan Pajajaran berpindah ya ke Sumedang. Beberapa artefak termasuk juga benda-benda prasasti sejarah itu semuanya sekarang ada di Keraton Sumedang. Ini sebuah kehormatan.
3: Untuk diketahui, kirab Mahkota Binokasi akan melintasi sejumlah ruas jalan utama di Kota Bogor Jumat malam. Sejumlah ruas jalan akan ditutup dan arus lalu lintas direkayasa mulai sore hingga malam hari. Polisi telah menyiapkan rekayasa lalu lintas karena kirab akan menempuh rute sekitar 3,2 km dari Museum Pajajaran Batu Tulis menuju Lawang Surya Kencana, Kecamatan Bogor Tengah. Penutupan total akan diberlakukan di kawasan Jalan Surya Kencana mulai jam 6 petang hingga jam 10 malam. Kondisi Jalan Kopo Kota Bandung yang menjadi viral di media sosial karena kemacetan dan banjir yang sering terjadi di kawasan itu menjadi sorotan Gubernur Jawa Barat.
11: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi ikut mengomentari masalah yang terjadi di Jalan Kopo Kota Bandung yang viral karena kemacetan dan banjir yang sering terjadi. Menurutnya, karena Jalan Kopo atau sekarang bernama Jalan Wahid Hasim adalah merupakan jalan nasional, maka masalah yang terjadi di kawasan tersebut adalah merupakan kewenangan dari pemerintah pusat. Namun Dedi menegaskan ia akan mendorong kementerian terkait untuk menyelesaikan masalah di Jalan Kopo Kota Bandung.
12: Ya, mudah-mudahan nanti bisa diatensi oleh Pak Menteri dan saya akan menyampaikan ke Pak Menteri untuk segera menangani Jalan Kopo yang statusnya jalan nasional.
11: Sebelumnya, Jalan Kopo belum lama ini menjadi viral di media sosial di mana banyak warganet menceritakan pengalaman pahit saat melintasi ruas jalan tersebut. Beberapa pengalaman pahit yang dibagikan warganet terkait kemacetan yang sering terjadi di Jalan Kopo dan berlangsung lama. Selain itu, seringkali banjir menyebabkan kemacetan atau bahkan memutus akses jalan. Beberapa akun media sosial bahkan menyebut Jalan Kopo atau yang saat ini dikenal Jalan Wahid Hasim dibangun saat Tuhan sedang pusing atau dalam bahasa Sunda rudet. Namun begitu, warganet yang tinggal di Jalan Kopo merasa bangga tinggal di Kopo dengan segala permasalahannya.
3: Dunia digital advertising nasional mulai melirik kembali kekuatan radio sebagai media masa depan. Hal itu terungkap saat pengurus daerah PR SSNI Jabar lakukan presentasi di kantor Data Arts Experience DAX Indonesia di Jakarta. DAX adalah perusahaan data driven marketing yang fokus pada teknologi audience dan digital advertising. Dalam presentasi muncul sebuah perspektif baru mengenai radio yang langsung menarik perhatian jajaran manajemen DAX Indonesia termasuk Managing Director Dina Prastiwi. Dina bahkan sangat antusias dengan insight mengenai transformasi radio di era digital. Menurutnya, insight yang disampaikan menjelaskan radio hari ini tidak lagi bisa dipandang hanya sebagai media siaran konvensional, namun telah berkembang menjadi media ekosistem audiens berbasis komunitas yang bekerja melalui tiga entitas utama, yakni terrestrial sebagai kekuatan reach, platform online sebagai pusat engagement real time, serta media sosial sebagai amplification yang memperluas distribusi.
13: Saya mendapatkan sebuah rasa, sepertinya ini adalah sebuah foundation untuk kemudian rebuild lagi radio menjadi lebih besar lagi dari apa yang terjadi beberapa tahun terakhir ini, Pak. Jadi saya sebagai pelaku industri, terutama dari sisi advertising, merasakan bahwa apa yang saya diskusikan dengan teman-teman PRS ini sekarang itu adalah apa yang kami butuhkan saat ini di era digital, bagaimana radio kemudian secara ekosistem bisa terintegrasi, tidak hanya dari radio yang bisa didengar, tapi juga sekarang radio sudah berevolusi. Evolusi itu kan bagaimana kita bisa berubah dari form yang tadinya sudah baik menjadi lebih baik lagi.
14: Seberapa besar Mbak Dina yakin bahwa radio akan menjadi mitra dari dunia usaha Indonesia?
13: Kalau konsisten mengalami atau melakukan sebuah perubahan-perubahan sesuai dengan kebutuhan perkembangan teknologi dan dunia saat ini, dan konsistensi itu terjaga, Pak, gak cuma di skop Jawa Barat tapi juga nasional, saya yakin banyak sekali industri-industri di marketing ini atau pemasaran yang akan melihat radio menjadi potensi baru yang besar lagi seperti dulu.
3: Dalam diskusi antara PR SSNI Jabar dan DAX Indonesia juga muncul pandangan radio memiliki potensi besar menjadi ekosistem data berbasis komunitas lokal yang sangat relevan bagi masa depan industri advertising Indonesia. Transformasi ini sejalan dengan langkah digitalisasi yang saat ini terus dilakukan radio-radio anggota PR SSNI Jawa Barat melalui penguatan streaming, visual radio, media sosial, hingga pengembangan dashboard analytic audience. Pertemuan itu juga menjadi sinyal radio kini mulai kembali dilihat bukan sebagai media lama, melainkan sebagai media modern yang mampu menggabungkan reach, engagement, data, dan kekuatan komunitas dalam satu ekosistem yang terukur.
0: Terima kasih. Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
15: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
16: Iswara.
15: Iswara, suara warga Indonesia.
17: Most of the sport people yang beli UAD semuanya ada gitu cari. Okay. Jadi mau cowok mau cewek ya semuanya beli banyak gitu bisa.
18: Tapi berarti emang basicnya kaum itu suka membuat sebuah brand atau suka desain-desain gitu gak sih Kak?
17: Both ya, yeah. Jadi dua-duanya. Aku suka desain, match and match. Sebenarnya kayak yang apa yang bagus dan apa yang bisa kita keluarin dan comfortable, bisa dipakai olahraga. Plus habis itu, karena kan konsepnya ya habis olahraga gak terlalu kering kan. Kayak aku nih sekarang pakai baju kayak gini, kalau yang nggak lihat cheat nanti lihat ya di mana tadi live
18: di live TikTok di suara.network ya.
17: Ya aku masih bisa pakai abis olahraga misalnya ke acara siaran sama kamu kayak gini aku bisa tetap suitnya sama jeans atau apa jadi bisa di match and match aku bisa memang memproduknya itu supaya lebih ringkas lebih stylish nggak mesti cuma olahraga that's why it's active wear gitu anything you do gitu.
18: Oh makanya namanya active wear bukan sportswear ya.
17: Iya kalau sport kan just the sport, this is active wear. You can just do the active wear, which is sport including the active kan. Gitu. Jadi semuanya babat abis pokoknya.
18: Keren. Dan yang bikin menarik kan berarti kaumnya emang hobi juga nih buat bisnis soal fashion udah jadi hobi kaum. Kenapa lebih memilih membuat active wear dibanding kayak fashion yang lainnya?
17: Okay, ini kan berawal aku launching baru a year ago ya, satu tahun lah kurang lebih dan kalau kita ingat di masa-masa COVID.
18: Betul.
17: Ya kan, kayaknya napas aja susah apalagi mau swimming ya kan, mau pilates, oh my god gitu kan. Jadi itu kan memang dari pengalaman pribadi. Saat waktu itu abis COVID kayaknya semua ketakutan akan kesehatan. Ya betul. Gak sih? Ya sorry juga banyak yang kehilangan. Kita jadi health itu benar-benar awareness-nya very naik lah. Pokoknya benar-benar kita perhitungkan gitu. Ini penting gitu. Nah, dari situ aku pribadi lebih suka doing yang healthy, kayak exercise contohnya, ya makan lebih sehat, exercise-nya juga jalan. Nah di situ aku mulai melakukan hal-hal pribadi dulu sendiri, kegiatan itu. Dan aku lihat memang hype-nya ya, orang-orang jadi lebih kesana.
18: Clothing tuh, cewek-cewek yeah, semua orang nyoba clothing.
17: Nah exactly.
18: Kau ini nyoba juga gak clothing?
17: Oh, sudah, tapi belum expert. Nah gitu, jadi kita berawal dari situ, jadi sering olahraga. Nah aku lihat di sini bukan hanya untuk sebenarnya ada sisi-sisi kayak pengen mendukung warga Indonesia ini supaya lebih sehat juga, karena yeah, it's good ya. Yeah, jadi aku pikir benar. Dan orang kadang kan karena kegiatannya banyak olahraga, lagi banyak olahraga, semua mau sehat. Kadang apapun yang kamu lakukan, aktivitas sehari-hari itu kebanyakan nyambung sama olahraganya. Entah betul, sebelum meeting olahraga dulu atau setelah meeting olahraga lagi, kayak gitu-gitulah. Jadi dan banyak yang dipakai bisa sekalian stylist gitu untuk stylenya mereka yang sehari-hari. Jadi saya melihat tuh banyak kecenderungan orang memakai baju olahraga atau yang active wear ini untuk sehari-harinya. Iya, gak banyak yang girly-girly atau terlalu gimana. Jadi that was the idea kenapa aku bikin brand active wear rather than yang cuman fashion biasa. Jadi lebih ke sehari-hari mendukungnya tuh lebih enak.
18: Betul, apalagi kalau perempuan semakin lucu baju olahraganya, semakin semangat lah dia olahraga. Ya kan, ciwi-ciwi kan mirror selfie habis pilates.
17: Tapi cowok juga loh sekarang.
18: Iya benar,
17: yang six pack ya, langsung ditunjukkan.
18: Benar, mirror selfie ada kunci ya.
17: Iya, dapat cutting dan bahan mendukung. Tolong cek UAD itu.
18: Boleh. Sahabat Suara, abis ini kita masih akan ngobrol-ngobrol sama Kak Umi soal UAD. Jadi kalau kamu penasaran, kamu boleh tanya-tanya di WhatsApp kita 0816-114-1014 atau langsung aja tanya-tanya di live TikTok kita di @iswara.network.
16: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
9: Iswara.

0: Sekarang tuh banyak banget brand lokal yang ngeluarin activewear, sportswear. Mm-hmm. Nah, yang mau aku tanya adalah apa sih yang menjadi pembeda antara UAD ini dengan brand-brand lain?
1: Betul. Nah, jadi UAD pasti mau tampil beda karena unik ya. Ya, UAD kan unik. Jadi gini, kalau aku lihat orang kadang olahraga itu sebenarnya dilihat dari dua, stylenya udah pasti. Gak mau dong olahraga kelihatan jelek.
0: Betul.
1: Ya. Tapi terus yang kedua, pas dipakai dilihat enak, tapi dipakai nggak enak.
0: Iya, bahannya ada yang gerah banget ya.
1: Iya, jadi kayak aduh nggak enak gitu. Jadi UAD mencoba untuk memenuhi dua kebutuhan ini dalam satu produk gitu. Untuk yang dipakai. Jadi quality udah pasti. Itu nanti bakal, kalau quality berhubungan dengan enak nggak dipakai bahannya kan, udah pasti. Kalau quality pasti bicara harga. Tapi kita sebagai brand lokal UMKM ya, semangat cinta tanah air Indonesia ya teman-teman. Jangan beli yang produknya ya dari luar yang mahal-mahal itu.
0: Betul.
1: Yang ada 3 letter U gitu. Betul. Jangan disebut ya. Jadi itu kan ya quality pasti mahal. Jadi UAD ini nggak mau, maksudnya price-nya terjangkau lah. Aku maunya bikin ya itu mensupply semua jenjang pendapatannya orang-orang Indonesia nih. Jadi olahraga sebenarnya nggak mahal gitu, tapi bisa stylish, tapi bahan juga enak. Jadi itu kenapa beda. UAD mencoba mengkombinasikan antara kualitas, harga, juga style. Okay. Jadi yang dari brand-brand luar itu bukan di copy tapi diadaptasi ya. Kita juga bisa gitu. Indonesia juga bisa, UMKM juga bisa. Jadi gak perlu beli yang mahal untuk terlihat keren, tapi kan mahal gitu. Dan produk luar, Indonesia UMKM UAD bisa. Produknya bagus, kualitasnya oke, stylenya juga gak kalah. Dan jadi menyambungkan itu. Jadi itu yang beda dari UAD. Kadang mau murah tapi bahannya gak bagus.
0: Betul.
1: Iya, mau mahal, mau kelihatannya keren, tapi kan ya lebih mahal dong gitu. Jadi UAD trying to balance kayaknya gitu aja sih. Itu yang bikin beda.
0: Emang kadang concern orang kan pengen keren, apalagi kita ya, kaum mendang-mending kan banyak banget nih.
1: Mendang-mending ya, lucu
0: iya.
1: Nih kaum mendang-mending.
0: Kaum mendang-mending banyak banget. Dia kayak pengen stylish, tapi kayak ada orang yang rela keren, cuma bahannya gak enak.
1: Waduh, itu enggak.
0: Iya,
1: untuk
0: iya.
1: Di sport or active wear itu enggak banget. We nah, have iya. to be very comfortable lah gitu.
0: Dan menurut aku jarang brand lokal yang apa namanya udah stylish, yang kayak UAD. Yeay. Stylish, affordable, tapi kualitasnya enak banget, masih nyaman banget dipakai. Karena menurut aku active wear atau sportswear itu yang paling penting emang kenyamanan ya.
1: Betul. Dan karena fungsinya.
0: Kan pas, iya betul. Kita keringetan, enggak mungkin kita pakai bahan yang bikin dilengket kan, ada tuh ya yang kayak ya, gitu-gitu.
1: Aduh gak enak banget. Iya, gak pede deh jadinya.
0: Betul.
1: Mau main padel angkat kaki
0: atau ada bahan-bahan yang bikin bau badan tuh kayak
1: gitu. Kalau pakai UAD langsung wangi pokoknya.
0: Oh gitu.
1: Ada produk parfum yang mau chip in mungkin di UAD.
0: Atau mungkin di UAD mau ngeluarin parfum.
1: Oh, ditunggu ya tanggal mainnya ya.
0: Dan menariknya UAD itu ada konsep dari olahraga ke aktivitas sehari-hari.
1: Betul.
0: Karena aku setuju banget tadi sempat Kak Umi bilang juga, banyak orang sekarang yang paginya lari dulu atau paginya pilates dulu, terus jam kerja dia langsung ke kantor. Jadi datang ke kantor tuh banyak banget orang yang kanan gym bag, kiri laptop.
1: Waduh, kayak ribet banget hidupnya.
0: Iya.
1: Ya. Nah, betul.
0: Nah, kalau UAD itu maksud dari olahraga ke aktivitas sehari-hari itu kayak gimana, Kak?
1: Nah, benar yang Cia udah bilang. Jadi konsepnya itu kayak gitu. Misalnya contoh ya, pagi-pagi ini seorang ibu-ibu, Cia, atau wanita muda, kan mau ngantar anak dulu, baru terus ke kantor, udah gitu tapi mau pilatesan lu punya sejam, ya kan? Jadi maksud aku, kan kalau pilatesan contoh itu kan dia olahraga core ya, dia mainnya core, enggak keringetan banget sebenarnya. Ternyata jadi bisa langsung dari rumah pakai baju UAD yang untuk pilates, tapi kan stylish tuh, nggak kalah keren dong.
0: Iya
1: kan, antar anak, wah gila keren banget baju lo UAD gitu kan. Antar anak dulu langsung pilatesan, habis itu sejam nggak keringetan, nggak usah ganti baju, you can just put blazer aja luarnya atau apa, kalau ada meeting penting langsung kerja. Maksudku kayak gitu is simple and you don't have to. Tapi beda ya kalau yang keringetan, misalnya pagi-pagi mau lari dulu atau mau nge-gym dulu pakai baju keringetan. Aku memang bikin barang-barang yang kayak gitu produknya ringan, udah dibungkus, jadi nggak bawanya nggak berat, jadi gampang dilipat-lipat, masuk kecil banget. Nah itu juga nanti bisa bawa bajunya UAD lagi, karena UAD kan ada t-shirt yang casual.
0: Oke.
1: Jadi tetap semuanya, pokoknya tas itu UAD aja semua isinya. Nah, bisa pakai yang t-shirt biasa, habis dari lari

0: basah, dilipat-lipat kecil ringan, UAD masuk, sub-simple, satu bag aja. Terus pakai t-shirt yang buat yang casual untuk meeting atau kuliah, yeah, atau cuman buat jalan-jalan di mall. Ih keren banget, cuman kayak 3 letter kan brandnya, keren, cool gitu, masuk, keren banget, gak mahal kok gitu. Jadi simplize aja life-nya, jadi gak usah ya, exactly yang you said, gak perlu 2 bag, gak perlu, 1 yeah, yeah, hopefully yeah, is enough. Ringkas kan praktis dengan bener kegiatan Jakarta atau kota-kota besar lainnya gitu.
1: Karena banyak banget ya orang kan, banyak banget orang yang jadiin olahraga itu ada aja alasannya. Diajak olahraga, aduh tapi gue kerja, diajakin olahraga, aduh males ah bawaannya banyak. Dengan bahan yang ringan milik UAD ini, gak ada alasan lagi ya buat orang-orang tuh males olahraga ya.
0: Gak ada, nanti UAD slogannya no excuse for UAD, olahraga cuy gitu pokoknya.
1: Oh beda tagline ya.
0: Beda tagline, pokoknya ada banyak.
1: Tagline ada banyak, tergantung orang itu ngomong apa.
0: Iya, jadi pokoknya disabet aja terus.
1: Oke, berarti emang Kak Umi tuh setuju dong kalau misalkan sekarang activewear udah jadi bagian dari lifestyle, bukan sekedar kebutuhan olahraga aja.
0: Oh, udah lifestyle banget. Kayak kamu lihat dong di mana-mana orang, oh, abis ini lo ngapain? Kayaknya nggak ada deh denger everyday kegiatannya tanpa olahraga tuh nggak ada.
1: Iya.
0: Berbagai sih jenis olahraga ya, in their own community, mm-hmm, yang sukanya apa gitu. Tapi oh, is active. Jadi orang mau cuman ke mall aja, ngantor, kamu lihat deh, pakainya ya sporty or active wear. Jarang banget yang kayak sekarang pakaiannya tuh kayak, paling kalau emang mau dinner, mau wedding, itu different iya dresses sih, ya. Iya. Kalau everyday daily lifestyle, semua kayaknya ya active wear. Dan jadi dan olahraga udah everyday orang menggebu-gebu pengen sehat. Hmm. Dan sehat sekarang juga enggak perlu kayak olahraga, enggak perlu jelek gitu penampilannya, ya in style gitu.
1: Iya benar. Hmm. GBK aja kayaknya enggak pernah sepi ya sekarang ya.
0: Cakep-cakep sekarang.
1: Dan lucu-lucu benar. Iya. Aduh-aduhan
0: kan ada tim konten. Jadi kalau mau olahraga juga sambil
1: iya
0: konten.
1: Jadi aduh, tiba-tiba cakep foto-foto kan. Iya. Jadi enggak mau dong kelihatan jelek, dan iya UAD ini cocok banget pastinya ya.
0: Ah, pasti artinya dong.
1: Dan sekarang karena olahraga juga udah jadi lifestyle, kau mendang-mending tadi sering banget ngebandingin brand lokal tuh Kak, menurut mereka harganya gak boleh tinggi banget.
0: Okay.
1: Karena menurut banyak orang, kalau misalkan harganya udah tinggi banget, ya mending beli brand ini aja daripada brand lokal.
0: Betul.
1: Nah, tantangan Kak Umi waktu membangun UAD ini, melihat kondisi sekarang tuh seperti apa sih Kak?
0: Nah, tantangannya ya itu dia yang tadi kita udah bilang, kalau kayak quality with price ya udah pasti. UAD mencoba se-reasonable mungkin menjadi produk Indonesia lokal UMKM yang bisa memenuhi dengan kualitas yang baik, gak kalah dengan produk luar yang mahal itu,
1: mm-hmm,
0: tetap menjadi praktikal dan bisa digunakan yang stylish dan bagus di badan untuk yang orang-orang aktif ya, atau sportwear itu. Yang kedua, tantangannya ada sebenarnya konsistensi Ica, jadi Cia, kok jadi Ica ya Bo? Maaf ya.
1: Gak apa-apa.
0: Dia melotot loh. Cia, cia, cia. Kayak itu cia seed kamu ya, lucu.
1: Iya benar, sehat kan?
0: Sehat kan? Kelasnya bisa aja. Jadi ya konsistensi tuh agak susah. Jadi gini, warga kita kan apa, gak mendang-mending aja. Warga kita tuh sebenarnya bukan marga lah, customer actually lots of ideas. Mereka kadang request, bukan request, yang dia butuhkan. Kebutuhannya tuh berupa-rupa, banyak. UAD mencoba mendengarkan apa sih kebutuhannya marketnya kita nih, okay, customer kita. Kayak mungkin size-nya atau color-nya, style-nya mau begini. Karena kan ada yang terbuka, terlalu terbuka, wow, astagfirullahaladzim. Dan tertutup, gerak gitu. Jadi
1: bener,
0: aku bukan UAD trying to fulfill all the needs gitu. Jadi itu konsistensi yang seperti itu. Jadi UAD sambil launching berjalan mencoba memenuhi semua kebutuhan customer-nya. Jadi apa nih yang disukain? Itu konsistensi aja. Kita selalu improve ya, selalu bagus. Itu bukan tantangan, tapi menjadi tantangan dari UAD untuk fulfill, untuk memenuhi kebutuhan itu.
1: Oke.
0: Gitu.
1: Apalagi cabang olahraga kok makin kesini trennya jadi cepet banget juga.
0: Bener.
1: Bukan cuma
0: aja
1: TikTok yang trennya cepet, olahraga juga.
0: Wow.
1: Padel, tiba-tiba high rocks, tiba-tiba apa lagi?
0: Karena hype-nya emang lagi keren.
1: Iya, benar-benar.
0: Tapi bagus-bagus, very positive ya untuk kita. Jadi aku seneng ada di dalam industri seperti ini yang bisa
2: mendukung lifestyle juga kesehatan untuk mendang-mending dan muda-mudi dan semua lah
1: Mama. Benar. Tapi tadi aku tertarik banget karena Kak Umi bilang size-nya juga diperhatikan.
2: Tuh.
1: Kalau di UAD ini sendiri size-nya dari start dari berapa sampai apa tuh Kak?
2: Kita karena kita kan Asian cut ya, tetap ya kadang ya sahabat ya.
1: Sahabat suara.
2: Ya, sahabat suara. Ya, kalian udah ya pada tahu lah udah sering beli activewear. Hmm. Kalau US atau Western cut sama Asian cut kan different. Jadi kan UAD ini Asian cut basicnya, tapi kita juga tersedia dari XS, extra small.
1: Oh, wow.
2: Sekarang kita up to 3XL even 5XL. Kita mau coba.
1: Okay.
2: Jadi ya itu kan BUAD, BU.
1: Betul.
2: Ya U-nya kan unique. Ya, whatever size you are, you're beautiful.
1: Betul,
2: you're gorgeous dong. Gitu. Jadi coba ya semua sizes kita coba fulfill. Jadi UAD nggak ada excuse lagi buat siapa aja yang mau olahraga, you can wear UAD. Gitu.
1: UAD ini berarti udah ada setahun kurang lebih.
2: Kita launching sebenarnya setahun, which is last April last year.
1: Okay.
2: Yeah, last year in April. Sebenarnya tapi we started kayak aku sendiri tahun 2024 akhir. Jadi aku klik dulu berani launching di 2025 bulan April sampai sekarang setahun branding jualan bahan sana sini.
1: UAD beli dong gitu kan.
2: Ya yeah, I'm happy to be part of ya yeah, sama kayak gini di suara kan diundang Cia gitu.
1: Berarti setahun perkembangannya UAD itu cepat banget loh Kak.
2: Yes, true.
1: Iya, karena Kakak bilang tadi ada yang buat padel, ada yang buat
2: golf,
1: ada yang shirt casual juga ada.
2: Ada.
1: Berarti launching ada. Produknya tuh berapa bulan sekali sih Kak?
2: Launching produknya itu sebenarnya kayak dalam satu apparel kayak momen biasa 2 bulan sekali kita kadang ngeluarin 5 sampai 6 jenis. Berbeda color, different style. Itu sebenarnya tergantung otaknya Miss UAD aja aku sendiri nih. Kalau lagi banyak inspirasi sampai PA itu kadang ya my sekretari, "Ibu," gitu kan. Cukup.
1: Ya kayak produktif ya.
2: Iya, orangnya senyum-senyum di sebelah aku nih.
1: Oh, hai. Semangat ya, Kak.
2: Semangat ya. Ya, jadi aku enggak nentuin UAD will be launching kayak 1 bulan 1 style enggak. Jadi tergantung apa yang dibutuhkan. Ya itu dia. Aku mendengar suara customer. Karena kan selalu kita cek apa kebutuhannya, apa hype-nya, apa kurangnya. Terus kalau kita lagi ada idea pasti kita selalu keluarin. Jadi enggak mesti harus kayak gimana sih. Dan banyak memang kita produknya sudah banyak berbagai jenis dan berbagai kayak jenis-jenis olahraganya juga. Kita try to fulfill every corner lah. Pokoknya enggak ada bolong. Enggak boleh.
1: Enggak ada bolong dan enggak ada alasan buat enggak beli UAD karena produknya banyak banget.
2: Iya, enggak ada. Pokoknya enggak boleh, harus.
1: Oke, sahabat suara, kalau misalkan kamu mau tanya-tanya sama Kak Umi, boleh banget langsung WhatsApp ke 0816-114-1014 atau langsung aja join ke live TikTok kita di @iswara.network.

0: tapi tetap stylish. Kenalin, UAD,
1: Unique Active Dynamic. Brand activewear yang siap nemenin kamu dari gym sampai hangout. UAD, siap nemenin semua aktivitas mulai dari yoga, pilates, sampai main padel atau lari sore. Karena UAD hadir dengan bahan premium yang ringan, lentur, dan menyerap keringat. Jadi, tetap nyaman buat yang mau hangout setelah olahraga.
2: Tersedia juga daily wear dan koleksi semi-casual dengan warna-warna unik yang bisa kamu mix and match untuk outfit seharian. Cari tahu lebih banyak di Instagram at UAD_co. UAD, activewear that moves with you wherever you go.

0: Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia masih di nongkrong bareng-barengan sama Cia Friska dan juga Kak Umi dari UAD.
1: Masih di sini.
0: Ya, UAD BU.
1: Yes. Bagus.
0: Ya kan?
1: Iya dong, gue langsung di hire nih.
0: Oke, Kak Umi, tadi kan Kak Umi juga bilang material dari UAD sendiri tuh sangat dipikirin.
1: Pasti.
0: Nah, kalau misalkan boleh di-spill nih, material seperti apa sih yang digunakan oleh Kaumi biar menciptakan produk yang tetap affordable tapi kualitinya juga tetap bagus.
1: Wah, ini agak-agak kayak ujian nih soalnya. Okay. Kalau ngomongin bahan tuh ya ampun, teknisnya.
0: Kenapa?
1: Banyak loh sebenarnya.
0: Oh, iya.
1: Aku pun belajar banyak lagi tentang bahan-bahan gitu ya. Apalagi yang dipakai untuk baju-baju olahraga, which is active gitu ya, different yang kamu bilang. Harus bisa nyerap keringat.
0: Iya.
1: Habis nyerap keringat harus bisa enggak bau gitu loh.
0: Bener.
1: Jadi kan airnya, air breathable-nya lah. Ada bahan UV. Contoh ya, aku kasih tahu nih. Kita bahan-bahan yang cepat kering aja. Kita call-nya dry fit gitu ya.
0: Okay.
1: Kalau kalian pikir bisa, nih aku tanya Cia.
0: Dry ujian fit dia.
1: Mau ujian ya.
0: Ujian juga, kita sama-sama ujian.
1: Karena I'm actually amazed how to choose the material gitu.
0: Okay.
1: Ya. Nah, coba Cia. Tolong tahu enggak kalau bahan dry fit tuh gimana maksudnya? Dry fit gitu. Gue baru beli baju baru nih gitu kan, olahraga buat lari, enak deh dry fit bahannya gitu kan.
0: What?
1: Dari brand Tit gitu misalnya. Coba if I ask you dry fit aja gitu. Tell
0: dry
1: me,
0: fit.
1: What do you know?
0: Yeah. Mudah menyerap keringat.
1: Yeah.
0: Dry fit ya. Jadi kalau misalkan sekeringetan kita pun, kan ada yang baju tuh jadi lengket.
1: Iya, ini enggak langsung dry gitu kan.
0: Iya, mungkin kayak gitu.
1: Oke. Okay. Dan dry fit tuh menurut kamu cuma satu atau gimana?
0: Maksudnya cuma satu gitu? Okay,
1: dry fit. Oke, dry fit tuh ya bahannya dry fit gitu. Cuman satu, apa ada banyak sebenarnya?
0: Ada banyak menurut aku.
1: Iya, betul sekali lagi. Dan banyaknya tuh banyak banget.
0: Oh, jadi yang Kaumi pakai kan UAD?
1: Ini dry fit nih.
0: Dry fit.
1: Ini UAD dry fit dan dry fit tuh banyak banget jenisnya. Ada dry fit apa, turunan apa, itu beda-beda. Nah,
0: okay.
1: Contoh kalau UAD mau produksi satu top misalnya, bahannya basicnya dry fit. Dry fit tuh satu bahan ya, ada cotton, ada you name it lah, banyak banget. Misal dry fit aja, itu tuh pertama aku pasti cek dulu kayak okay, bahan ini atau misalnya dry fit aku belah lagi sampai kejebolannya itu bisa 3 katalog untuk cuman cari satu the best of dry fit yang UAD mau pakai. Itu loh yang aku bilang kenapa bahannya UAD premium and very good, because gila, Kak Umi aja harus mencari ilham untuk mencari satu bahan dry fit untuk satu top ya. Untuk satu top. Sampai, wah ini dia primadonanya. Sampai seperti itu, kita tested ya. Jadi, that's why aku very careful untuk pilih bahan yang memang benar-benar work with apa gitu.
0: Iya, berarti Kak Umi tuh ngulik banget ya.
1: Oh, saat kalian tidur aku milihin bahan saya.
0: Nah, soal yang menarik sahabat suara pas off mic, ini kita ngobrol-ngobrol, ternyata aku sama Kak Umi tuh satu kampus. Dan jurusannya hampir sama, yaitu broadcasting, mass communication.
1: Exactly.
0: Kok bisa ngulik-ngulik bahan baju sampai sekarang akhirnya punya UAD.
1: Salah sasaran sebenarnya.
0: Nah. Tapi berarti ini menarik banget.
1: Tapi Cias junior ya.
0: Iya.
1: Mudah sekali.
0: Aku interview senior aku
1: nih. Nah, hormat dulu dong.
0: Hormat. Dan berarti boleh diceritain gak sih Kaumi proses pembuatan produk UAD dari awal sampai akhirnya dijual?
1: Oh, dari awal ya. Dari awal pastinya tuh aku berdoa dulu.
0: Harus. Itu harus.
1: Oh my god. Iya, jadi gini awal. Oke, jadi sebenarnya biasanya gini, aku ngelihat misalnya dapat inspirasi ya sebenarnya. Kan banyak yang harus UAD penuhi. Oke, misalnya satu aku temuin, mau bikin baju buat misalnya padel.
0: Oke,
1: padel tuh harus begini. Oke, berarti bahan yang dipakai sebenarnya kalau UAD tuh udah tahu yang bagus ini gitu ya. Baru itu aku desain, aku match color, aku desain, aku cari bahan yang bagus apa, itu melalui namanya proses sampel. Jadi udah aku desain dulu, aku proses sampel. Biasanya sampel itu pakai size aku. Selalu aku yang pakai kalau cewek. Kalau cowok nanti aku tanya temen atau siapa yang aku pakaiin tuh beberapa untuk dapat feedback ya. Nah, sampel dulu dan sampel itu enggak satu. aku pasti bikin dari 3-4 bahan berbeda untuk satu produk. Nah, udah di sampling aku pakai dulu nih. Ya, dapat satu sampel misalnya dari 3 sampel dengan 3 bahan yang berbeda, aku pakai olahraga yang ditujukan untuk olahraga itu dulu. Misalnya padel, aku pakai buat padel. Nah, itu kan kelihatan keringetan kahnya enak enggak nyerapnya, bau enggak yang kamu bilang tadi. And then after that cuttingnya enak enggak nih dipakainya? Ada mistake enggak? Nah, itu kalau ada mistake aku pasti akan note. Nanti itu jadi revisi. Terus abis dipakai padel biasanya aku cuci dulu. Abis cuci aku pakai lagi untuk padel lagi. Jadi melalui proses abis di wash.
0: Oh iya.
1: Ya, enggak cuma sekali kan orang kadang abis pakai, wih keren, dipakai kedua dicuci, kok belel say gitu.
0: Nah,
1: benar. Benangnya putus.
0: Nah,
1: gitu.
0: benar.
1: Oh, enggak ada itu di UAD. Karena udah dites sama Miss UAD. Ya kan? Jadi biasanya gitu, aku cuci dulu terus aku pakai lagi untuk padi lagi. Udah lewat nih, itu sistem kedua. Itu filterize myself lah untuk my product gitu kan. Zaman sekarang langsung dites sama ownernya kan, sama founder-nya. Kalau enggak lolos enggak bisa
0: pokoknya. Yeah.
1: Terus ketiga, nah aku biasanya, nah ini yang nyeleneh dari UAD Activewear. Aku crossing the olahraga. Misalnya kayak tadi bikin baju buat padel. Terus nanti udah aku cuci, aku cobain lagi buat pilates. Aneh kan pakai baju padel tapi buat pilates. Kenapa? Karena kan two different kind of activities. Terus aku kenapa mau nyoba benangnya, jahitannya tuh kuat enggak? Karena kalau pilates kan di melar-melarin gitu ya, pakai reformer. Ini ngebedel enggak ibarat kalau bahasa Indonesianya. Jadi itu yang aku cobain, jadi crossing to check crossing dulu antar olahraga atau activity. Kalau itu lulus lagi baru okay, this is good, this is mantep bahan yang ini, baru itu keluarlah baru production gitu.
0: Okay.
1: Itulah prosesnya, seperti itu tuh lama banget, bisa sampai up to 2 months. Jadi satu produk of UAD bisa up to 2 bulan aku kuliknya. Itu namanya kita ngulik. Jadi bukan lagu aja yang dikulik.
0: Betul, bahan baju juga ya.
1: Iya dong.
0: Dan yang menariknya katanya ya ini nih rencananya mau menghadirkan Muslimah Activewear. Apakah betul?
1: Insya Allah. Doain ya sahabat Amin Iswara.
0: Dong.
1: Iya. Jadi balik lagi ke memenuhi kebutuhannya warga Indonesia. Kita kan juga majority ya muslim ya. Jadi ya muslim dan muslimah. Jadi cewek cowok karena memang niatnya memenuhi segala penjuru lah, segala yang suka olahraga. Jadi itu salah satu inspirasi UAD mau produksi juga mengeluarkan collection-nya muslim dan muslimah gitu. Jadi akan semoga segera. Ya, kita sudah lagi kulik-kulik lagi.
0: Oh, lagi dikulik nih.
1: Iya dong, lagi dikulik. Sambil tanya-tanya yang memang kita gak mau asal bikin ya. Karena kalau baju olahraga kan ya baju olahraga, ya itu balik lagi ke style.
0: Betul.
1: Kita harus match-match-nya juga, kayak stylenya harus dapat, praktikalnya harus dapat. Kalau di muslimah ini untuk ya ini kan ada batasan-batasan atau aturan yang harus kita ikutin untuk menghormati. Jadi aku juga sambil ngulik, sambil tanya-tanya nih sama teman-teman yang emang teman-temanku deket. Ini masukannya apa ya? Kalau misalnya kayak gini, gimana enaknya? Pakainya gimana? Ini katanya udah cukup belum? Fitted-nya tuh enaknya gimana? Seperti itu. Jadi ya, kita sedang memberikan yang terbaik untuk
0: Amin. Siap. Udah direncana, udah tahu belum Kak, ini bakal launchingnya tuh bulan apa?
1: Aduh, tadinya kan udah ini ya, udah sebenarnya mau bulan puasa kemarin loh.
0: Oke.
1: Dik-dak-dak ya, berarti udah deket dong.
0: Iya dong Kak.
1: Iya. Cuman aku masih kayak pengen kulik lagi karena biar sekali keluar tuh orang yang langsung okay, this is it UAD for Muslim gitu. Hopefully this year ya, doain ya. Kalau enggak pun ya mepet next year. Kalau enggak next year lah. Pokoknya ada niat baik aja insya Allah.
0: Kayaknya setelah ngobrol sama Komi gak mungkin next year sahabat suara ya. Oke, nah dari tadi kan kita udah apa namanya nge-spill bahannya seperti apa. Abis ini kita tanya-tanya Kak Umi belinya di mana, tapi setelah lagu yang satu ini sahabat suara.
2: Dengarkan Iswara di Bandung

0: Bang Semarang Surabaya, suara warga Indonesia, barengan sama Cia Friska dan juga Kak Umi dari UAD.
1: Hello, hello.
0: Kak Umi, ini ada yang nanya dari Rohman R&D dari TikTok. Kak Umi boleh tahu gak harga, kisaran harga produk UAD itu berapa?
1: Oh, harganya terjangkau pokoknya. Dari ada, kalau yang ke aksesoris itu actually ada yang below 100K.
0: Oh wow.
1: Iya, aksesoris. Terus kayak ada sok gitu kan, bandana dan segala macam. Terus kalau baju-baju ada dari 200 sampai 500 ribu itu ada. Udah macam-macam dan pilihannya yang bio aja lah gitu, cek aja gitu.
0: Warnanya lucu-lucu dong pastinya.
1: Iya, UMKM banget kan harganya sih. Mendang-mending pokoknya langsung borong.
0: Aman, aman, borong ini harganya masih aman gak? Dan ada juga, ini tuh ada offline store-nya gak sih kalau sekarang UAD?
1: Ada dong.
0: Oh iya,
1: offline store-nya ada, tapi kita kayak bekerja sama dengan, aku memang tidak buka store kayak UAD sendiri gitu. Lebih ke community. Jadi offline store-nya ada di Jakarta sama di Serpong. Boleh sebutin
0: boleh
1: apa?
0: Boleh dong.
1: Iya. Kalau yang di Jakarta itu kita partnership sama Studio Pilates.
0: Okay.
1: Ada di Brave Spine Studio Pilates, itu ada di Bumi Pakubuwono sama di Kemang Mansion.
0: Okay.
1: Ada juga Forte Pilates, dia ada di Forte Pilates Senopati sama yang di Cilandak. Terus sama kita ada untuk yoga studio juga, Ferenza Studio, itu adanya di daerah Depok, arah ke Depok. Kalau yang di Serpong itu kita di My Padel Court, di courtnya padel. Okay. Itu ada butiknya agak lebih besar. Itu semuanya ada di situ. Jadi UAD ada di mana-mana.
0: UAD ada di mana-mana.
1: Dan di hatimu.
0: Pastinya dong. Kalau di online store-nya ada di mana aja, Kak?
1: Online store-nya di e-commerce ya. Kita ada di TikTok, terus ada di Tokopedia juga, platform hijau, dan di platform Orange ya, yang Shopee. Kita ada promosi-promosi juga.
0: Nah, itu yang aku mau tanya banget.
1: Senang ya, ada promo ya.
0: Ada
1: warga Indonesia tuh senang promo.
0: Betul.
1: Ya, pasti. UAD akan memberikan banyak promosi.
0: Ada promosi apa?
1: Dicatat ya.
0: Apa
1: coba yang pegang ini dicatat ya, yang pegang notebook, yang pegang pensil, kalian mau kasih voucher.
0: Iya. Oh, ada voucher sahabat suara.
1: So ya, untuk di Shopee ya, yang di platform Orange, kita ada nanti ketik aja di voucher itu UAD C 100K, 100K. Semuanya capital. So diulang ya, UAD C 100 kan K gitu. Kalau yang di Tokped yang di platform hijaunya UAD terus A, terus 100K gitu. Cuman bedanya cuma C sama E aja. Kalau yang Orange, yang Shopee itu C, kalau yang Tokped itu E. Lumayan 100 ribu.
0: Iya, tadi disebut lagi ada yang 200 ribu. Jadi bayar setengah harga.
1: Oh, banget langsung.
0: Iya,
1: ya.
0: Jadi langsung aja check out di e-commerce. Kalau misalkan yang di Shopee tadi UADC 100K, dan kalau di Tokped tadi UADE 100K.
1: Sama ini kalau mau lihat ini dong, cek Instagram.
0: Boleh, UAD. Tadi udah ada yang nanya juga nih, kalau mau lihat katalognya ada di mana, Kak?
1: Oh, support, cek aja langsung ya nih, UAD ya, Instagram. UAD, kalau bahasa Indonya UAD ya. UAD pemirsa. UAD underscore co, CO ya. Itu ada Instagramnya, nanti ada link tree-nya di situ. Ada page, terus kamu buka ada link tree, you apa pencet aja, klik, nanti di link tree itu diarahkan mau ada langsung WhatsApp ke direct purchase, mau langsung ke e-commerce, dan juga bisa langsung ada linknya itu di situ, ada tulisan link produk di IG. Dia kalau diklik langsung link ke produk yang kamu mau berdasarkan gambar yang kamu lihat di IG.
0: Oh oke.
1: Okay. Jadi mulai sekarang harus ini dong, stockingnya UAD.
0: Jadi kalau ada yang juga lihat nanya mau lihat katalognya, langsung aja follow Instagramnya di UAD underscore co.
1: Co iya, sama kalau mau lihat aku, Kak Umi yang mana sih, lihat aja di IG-nya UAD ada gak yang
0: karena
1: mana ya?
0: Kamu punya Instagram.
1: Iya, aku teman-teman.
0: Kalau mau lihat Kak Umi foundernya yang mana, cari aja di UAD, cari aja kira-kira yang mana ya, karena banyak foto soalnya. Oke. Oke, terakhir Kak Umi, apa sih harapan dari Kak Umi buat UAD, apalagi buat perkembangan brand ini sendiri ke depannya?
1: Oke, kalau kita ngomongin UAD bisnis, pengen jualan of course ya, saya mau cari itu, tapi enggak, sebenarnya ada misi di balik itu. UAD harapannya bisa memenuhi sejalan dengan perkembangan aktivitasnya masyarakat Indonesia, terutama karena ini UMKM ya, local product, itu yang aku cinta, tanah Indonesia, produk Indonesia masih bisa bersaing dengan produk-produk luar ya lainnya, untuk dicintai sama pemirsa, pendengar, semua penduduk Indonesia ini tercinta, untuk memakai produk dalam negeri bisa bersanding. Jadi harapannya bisa memenuhi segala jenis kebutuhan activewear yang mendukung kesehatan juga untuk di Indonesia ini gitu.
2: Oke, terima kasih Kak Umi sudah main-main ke Yuswara ya.
1: Senang.
2: Habis ini semoga aku pasti akan membeli UAD.
1: Please jangan lupa diskonnya ya.
2: Iya. Ini udah aku catat. Jadi langsung aku pakai voucher-voucher itu ya. Terima kasih Kak Umi, semoga sukses terus. Amin. Buat UAD, buat sahabat suara yang tadi nanya-nanya, yang udah lihat UAD juga mungkin, karena udah ada yang bilang juga produk t-shirtnya lucu-lucu.
1: Udah ada yang stalking
2: iya,
1: ya.
2: Sudah ada yang stalking.
1: Langsung klik.
2: Betul. Jangan lupa kalau olahraga pakainya UAD.
1: Unique Active Dynamic.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.

0: terus berprogres. Pendidikan politik penting untuk generasi muda. Persib janjikan kemenangan hadapi Persija. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah kilas Bandung selengkapnya. Dinas Sumber Daya Alam dan Bina Marga atau DSDA BM Kota Bandung terus melakukan pengerjaan perbaikan jalan di sejumlah lokasi. Kepala DSDA BM Kota Bandung Rizky Kusrulyadi mengatakan, perbaikan saat ini merupakan pekerjaan kontraktual tahap 1 yang dilakukan dalam 10 paket pekerjaan. Sejumlah ruas jalan yang diperbaiki antara lain Jalan Sunda, Taman Sari, Sulanjana, Dago, Wastu Kencana hingga Cihamplas, Sukaraja, Gunung Batu. Sedang untuk tahap 2 terdapat 11 paket pekerjaan dan tahap 3 ada sekitar 12 atau 13 paket pekerjaan. Rizky mengatakan pengerjaan harus dilakukan di malam hari agar tidak mengganggu arus lalu lintas dan mobilitas warga. Untuk perbaikan jalan di Kota Bandung, pemerintah Kota Bandung mengalokasikan anggaran sebesar 300 miliar rupiah meliputi perbaikan pemeliharaan berkala dan pemeliharaan rutin.
1: Sekarang yang kontraktual yang sedang berjalan, untuk tahap 1 ini ada 10 paket pekerjaan. Yang sudah selesai baru paket Sunda, yang sedang berprogres Jalan Taman Sari, Sulanjana, Dago, Wastu Kencana, yang mulai dari Cihamplas tuh. Terus Sukaraja, Gunung Batu. Nah ini yang sedang berprogres. Nah berprogres itu bukan berarti, tapi ada mulai tahapan awal pengerjaan di lapangan ya. Mulai ada perbaikan salurannya dulu, terus kemudian apa, sehingga overlay itu nanti finalisasinya. Iya, hot mix. Nanti tahap 2 ada 11, tahap 3-nya ada sekitar 12 sampai 13 ya. Kemarin harusnya tahap 1 ini 11, tapi satu paket pekerjaan gagal lelang.
0: Pendidikan politik dinilai penting bagi generasi muda, karena di masa datang merekalah yang akan menjalankan politik. Hal tersebut diungkapkan anggota Komisi 1 DPRD Kota Bandung, Ahmad Rahmat Purnama.

0: legislatif sebagai bagian dari pembelajaran politik untuk kalangan pelajar. Pasalnya masih banyak generasi muda yang belum mengerti politik. Menurutnya partai politik memiliki kewajiban untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, terutama generasi muda.
1: Ini kegiatan yang sangat positif, bagaimana kita memberikan pelajaran politik kepada masyarakat, ya, dalam hal ini kepada siswa-siswa kelas 10 dan kelas 11 Madrasah Aliyah Al-Kahfi. Saya sangat mengapresiasi kegiatan ini karena tentu salah satu tugas DPRD ataupun partai politik adalah melakukan pembelajaran politik kepada masyarakat yang hari ini banyak mereka buta politik. Padahal itu adalah merupakan hal yang sangat penting dimiliki oleh masyarakat untuk mendapatkan atau minimal tahu tentang hak dan kewajibannya.
2: Halo, pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya. Semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com.
0: Persoalan dalam penyaluran bantuan pendidikan bagi masyarakat kurang mampu hingga saat ini masih saja terjadi. Sehingga kolaborasi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasman dengan Kejaksaan RI menjadi salah satu solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasman, Suharti, menyatakan, dengan adanya platform Jaga Indonesia Pintar yang diluncurkan Kejaksaan RI, berguna untuk memantau dan melaporkan permasalahan dalam program Indonesia Pintar atau PIP sebagai bentuk pemerintah hadir di tengah masyarakat.
4: Oleh karena itu, kami menyambut baik ulang tangga dari Kejaksaan Republik Indonesia untuk bersinergi bersama Kemendikdasman menawarkan program Indonesia Pintar ini melalui Jaga Indonesia Pintar, Jaksa Garda Indonesia Pintar. Kolaborasi ini hadir untuk memberikan kepastian hukum bagi jajaran dinas pendidikan dan juga satuan pendidikan serta memastikan penyaluran dana yang bersih dari segala bentuk penyimpangan.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengapresiasi hadirnya platform Jaga Indonesia Pintar yang diluncurkan Kejaksaan RI untuk memantau dan melaporkan permasalahan program Indonesia Pintar atau PIP. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan platform ini bisa meringankan beban pemerintah provinsi maupun kota dan kabupaten dalam menyelesaikan persoalan biaya pendidikan. Gubernur juga berharap dengan adanya program ini akan menambah jumlah siswa sekolah dari kalangan kurang mampu di Jawa Barat.
5: Dengan penguatan program ini sesungguhnya meringankan pemerintah kabupaten kota di Provinsi Jawa Barat yang memiliki tanggungan kewajiban terhadap biaya pendidikan dasar dan pertama SD SMP, dan kemudian juga meringankan pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menyelesaikan problem pendidikan untuk masyarakat tidak mampu, anak-anak yang untuk jenjang SMA dan SMK, karena kita juga punya alokasi. Dengan penambahan biaya ini, maka saya harapkan anak-anak di Jawa Barat semuanya tidak lagi ngomong kaya miskin, orang tuanya bisa sekolah.
0: Persib Bandung mendapat suntikan semangat besar menjelang duel panas menghadapi Persija Jakarta pada pekan ke-32 Super League 2025-2026. Puluhan ribu bobotoh memadati Stadion Gelora Bandung Lautan Api atau GBLA pada Kamis kemarin untuk memberikan dukungan langsung kepada skuad Maung Bandung yang sedang memburu gelar juara. Di hadapan ribuan bobotoh, Kapten Persib Bandung Mark Lok mengatakan timnya saat ini fokus melakukan persiapan maksimal demi membawa pulang hasil terbaik dari duel El Clasico Indonesia yang dijadwalkan berlangsung di Samarinda pada Minggu 10 Mei 2026. Menurutnya seluruh pemain dalam kondisi siap tempur dan terus meningkatkan intensitas latihan agar tampil optimal saat menghadapi tekanan besar di laga tandang nanti dan berjanji membawa poin dan kemenangan.
6: Hey, semua pemain di sini, kalau kita dimanapun, stadion dimanapun, kita berantem buat kalian. Kita berjuang untuk kalian.
7: Mei 2026 bakal penuh warna dengan berbagai event seru. Temui berbagai karya kreatif di Creative Market Fest tanggal 30 April sampai 3 Mei. Dan para pecinta durian, jangan lewatkan Pesta Durian Bandung yang hadir sepanjang bulan Mei di Summarecon Mall Bandung. Rasakan eksperien festival musik yang menyatukan berbagai vibe dalam satu konser. Archipela Fest tanggal 9 Mei di Tritan Point Bandung. Untuk pilihan gaya hidup sehat yang eksklusif dan komprehensif, Active Wellness Retreat tanggal 14 sampai 16 Mei di The Gaia Hotel Bandung. Panggilan untuk para runner tanggal 17 Mei, siap-siap meriahkan Bandung Color Run Festival di Lasmi Heritage. Dan jangan lewatkan The Ultimate 10K Series Bandung 10K dari kantor bank BCB Braga hingga Balai Kota Bandung.

0: dan seru lainnya. Catat tanggalnya dan bersiap menikmati serunya berbagai event di Kota Bandung.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Katanya ada jurnalis perempuan pertama di Indonesia. Siapa sih?
3: Emang ada, namanya Rohana Kudus. Pada zamannya, di saat perempuan belum banyak bersuara, beliau udah bikin sekolah dan jadi jurnalis perempuan pertama di Indonesia. Rohana Kudus juga menjadi seorang pendidik dan penggerak masyarakat. Beliau juga melakukan ini untuk memajukan kaum perempuan. Dan di saat itu juga, beliau sempat mendirikan surat kabar khusus perempuan bernama Sunting Melaju. Kalau tulisannya sih, Soenting Melajoe.
0: Oh, jadi gitu.
1: Iya, udah gak penasaran kan? Nah, kalau mau tahu lebih banyak lagi...

0: dengar satu lagu dan langsung kebawa ke satu momen tentang seseorang, tentang kenangan, tentang fase hidup yang gak akan pernah datang dua kali. Selama 20 tahun, Sammy Simorangkir gak sekedar berkarya. Dia menemani perjalanan banyak orang. Sekarang, semua cerita itu berkumpul dalam satu panggung. 20 tahun suara Sammy Simorangkir, #20SSS, sebuah konser spesial untuk merayakan 2 dekade perjalanan musiknya. Dengan cerita yang lebih personal dan kolaborasi spesial tanggal 13 Mei 2026 di Tennis Indoor Senayan. Beli tiketnya sekarang di www.guehadir.id/event/20sss-semi-simorangkir. Untuk info lebih lengkap, cek Instagram at angellife.exp dan at weoverwonders.
1: Suara warga Indonesia. Memutar

0: sebelah garis masih ngebahas si Firman. Kasian loh Firmannya loh.
1: Kasian. Ini ada yang komen di TikTok.
0: Tapi emang di TikTok masih pada nanggepin tentang Firman lagi.
1: Iya kan? Nih Firman nih. Kalau di WhatsApp dari Banjarmasin, kalau di rumah jabatannya Panglima Logistik Operasional dan Sarana. Kenapa? Karena kalau udah di rumah udah pasti Fir, beras habis, keluar dong beli beras. Ntar lagi nih, Fir, gas habis, keluar dong beli. Fir, nanti jemput adek sekolah ya. Fir, bantuin angkat jemuran dong.
0: Fir, bantuin benerin genteng dong. Tapi anehnya ya, dia namanya Firman, dipanggilnya Fir. Kalau Fir, ah itu cocoknya tuh namanya.
1: Tapi dia cocok karena dia kan laki-laki. Namanya Firman. Kalau perempuan namanya Fir Woman.
0: Tapi kalau dia banyak diandelin itu, berarti kan dia dianggap orang dekat. Kalau orang-orang jauh, namanya dipanggilnya bukan Fir.
1: Apa?
0: Far. Far.
2: Jauh.
0: Oh, ada lagi.
1: Apaan tuh?
0: Berarti si Firman ini orangnya itu to the point aja. Kenapa? Kurang adil. Karena kalau di Firman ini adil, namanya Fair. Fair.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswa.

0: goyang.
1: Hey, kamu mau maintenance satu padel, tapi masih bingung beli alatnya di mana? Tenang aja, Metro Tennis Terminal solusinya. Metro udah terkenal banget jadi Indonesia's leading racket retailer dari tahun 1977. Di sini tempatnya para atlet buat upgrade dan maintenance gear mereka. Mulai dari stringing, ganti grip, sampai ganti tas dan peralatan pendukung lainnya. Buat para pemula yang masih bingung cari racket kayak gimana, tenang aja. Semua staff di store Metro bakal bantu buat milih peralatan yang sesuai sama kebutuhan kamu. Sekarang Metro sudah buka store baru yang berlokasi di Urban Racket Club di Peak 2 dan My Clubhouse di Club Pegading. Jadi buruan deh, cek maps kamu dan cari Metro Tennis Terminal yang paling dekat dari lokasi kamu sekarang.
2: Kan katanya umur cuma angka, dan semangat hidup gak kenal usia. Karena itu, Senior Happy Run 5K, Run for Health and Happiness, hadir untuk ajak kamu sehat dan bersenang-senang tanpa mengenal usia. Event spesial untuk usia 50 tahun ke atas yang ingin tetap aktif, sehat, dan bahagia bersama. Akan

0: Wisata Jakarta. Nantinya, kamu bisa mendapatkan medali, bib chip, jersey, tas race pack, dan door prize. Buat kamu yang udah 50 tahun ke atas, atau yang pengen kasih hadiah sehat untuk orang tua tercinta, buruan daftar sekarang juga. Karena pendaftarannya cuma sampai 6 Juni 2026 di seniorhappyrun.com. Karena sehat itu bukan soal usia, tapi soal terus bergerak dan menikmati hidup. Senior Happy Run 5K. Run for health and happiness.
1: Eswara
2: memutarkan musik yang kamu butuh kapanpun.

Dengarkan Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia. Indonesia.

Bayangin deh, kamu bisa menikmati karya seni di tengah ruang terbuka hijau di jantung kota Jakarta. Art Jakarta Gardens 2026 kembali hadir pada 5 hingga 10 Mei 2026 di Hutan Kota by Plataran. Menghadirkan 26 galeri dari dalam dan luar negeri dengan perpaduan pameran indoor dan outdoor yang unik. Nikmati juga Sculpture Garden, instalasi lebih dari 30 karya patung yang terbesar di area taman, menciptakan pengalaman seni yang berbeda dari biasanya. Gak cuma itu, akan ada penampilan musik dari Ali, The Cartons, Joe Sugono, dan masih banyak lagi. Gak ketinggalan, akan ada juga performance art hingga diskusi yang memperkaya pengalaman kamu menikmati seni di ruang publik. Art Jakarta Gardens 2026, di mana seni, alam, dan kolaborasi bertemu. Info lengkapnya langsung aja kunjungi artjakarta.com dan Instagram @artjakarta.

0: untuk melihat arak-arakan mahkota di lokasi kereta kencana dan kesenian dari berbagai daerah di seluruh provinsi Jawa Barat. Semoga langkah ini mengembalikan jati diri kita sebagai warga yang memiliki garis kebudayaan, memiliki spirit pembangunan, memiliki nilai-nilai membangun lingkungan yang bersih dan indah. Salam untuk semuanya. Hatur nuhun.
1: Hayu atuh wargi, datang dan ramaikan kirab Milangkala Tatar Sunda Karnaval Binokasi di Kota Bogor 8 Mei 2026.
2: Informasi ini disampaikan Diskominfo Provinsi Jawa Barat.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Pagi Ilham, dulu pernah bohong sama istri, bilangnya kerja, padahal sebenarnya mancing di laut dari pagi buta sampai malam. Ketahuan karena Doi nelpon tapi nggak pernah nyambung. Jadi khawatir dia nyamperin ke kantor dan akhirnya tahu saya mancing sama temen. Pasti tahu dong reaksi istri saya kemana.
1: Ilham, kamu tadi persis kayak yang aku ceritain. Tapi kan kalau kamu kan sama temen. Kalau suami aku itu nggak mancing ke laut. Dia lihat peternakan kambingnya. Tapi sama mantan yang tadi aku cerita itu loh. Katanya udah putus. Tapi ternak kambingnya di teater bareng, ya kan?
2: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

Muda siap buat tampil aktif tapi tetap stylish. Kenalin UAD, Unique Active Dynamic. Brand activewear yang siap temenin kamu dari gym sampai hangout. UAD, siap temenin semua aktivitas mulai dari yoga, pilates, sampai main padel atau lari sore. Karena UAD hadir dengan bahan premium yang ringan, lentur, dan menyerap keringat. Jadi, tetap nyaman buat yang mau hangout setelah olahraga. Tersedia juga daily wear dan koleksi semi-casual dengan warna-warna unik yang bisa kamu mix and match untuk outfit seharian. Cari tahu lebih banyak di Instagram at UAD_co. UAD, activewear that moves with you wherever you go.

0: historical yang cozy di tengah kota Jakarta. Yuk datang ke Pasar Keliling Wellness Weekend 2026, Recharge, Renew, Reflect. Karena self-care juga butuh dijadwalkan. Suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik

0: 96,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
0: Sedang mendengarkan Iswara, suara warga Indonesia.

0: jauh nih.
1: 105,1 FM, Suara Bandung, Suara Warga Indonesia. Yuni Melia Sari di Suara Santai, sebuah suara senang banget. Bisa kembali lagi hadir dari studionya Suara Bandung di Jalan Supratman nomor 1 lantai 2. Hey, ah. Mengawali perjumpaan kita dengan satu lagu dari Yura Yunita dengan Bandung. Ini bikin kita cinta, bikin kita makin sayang, bikin kita

udaranya karena banyak tempat yang asyik, dari mulai restoran-restoran yang baru, coffee shop yang baru, makanan-makanan yang enak, orang-orangnya yang pada semeah, ramah tamah gitu ya. Apalagi ya, kita aja orang Bandungnya happy ya, cinta gitu sama kota kita ini ya. Apalagi orang yang datang ke sini sahabat suara. Jadi mari kita sambut wargi-wargi luar kota Bandung yang mungkin datang ke kota Bandung di weekend ini untuk liburan dan menikmati hari-hari mereka di kota kita tercinta dengan keramahan kita, asik ya. Biarin mereka pada datang ke Bandung bikin macet, tapi mereka jajan, belanja, nginep di hotel-hotel, datang ke beberapa public facilities, belanja di mall, beli baju, beli produk-produk UMKM ya Bandung, ya kan sahabat suara. Pokoknya mah seru aja gitu menghabiskan waktu di sini ya. Jadi marilah kita berikan segala sesuatu yang paling indah, termasuk menjaga kebersihan kota kita tercinta. Sesimpel dari diri kita sendiri ya kan, dengan membuang sampah pada tempatnya. Ada banyak orang yang tidak menerapkan prinsip tersebut loh sahabat suara. Bukan banyak lagi, banyak banget ya. Padahal untuk kebersihan dia sendiri loh, kabayang ya, untuk kebersihan kotanya bakalan kayak gimana ya. Jadi cuma mau ngingetin aja, buat yang suka buka kaca jendela mobil, lung aja tiba-tiba ngebuang tisu atau enggak ngebuang sampah apa gitu. Aku suka misalnya Taehyun ngebuka kaca mobil, tapi kan ngebuang yang kecil-kecil, apa itu? Remah-remah serpihan makanan yang kayak ya debu doang gitu ya sahabat suara. Rambut biasanya kalau cewek mah karena abis nyisir misalnya atau enggak abis megang rambut, ada yang rontok-rontok gitu ya, atau habis ngorong. Gila. Tapi udah gimana, enggak ada tisu di mobil teh, jadi langsung dikeluarin. Tapi udah gimana ya? Itu mah kan larut, hilang bye itu mah ya. Kalau kayak tiba-tiba lu ngelempar plastik, sampah yang besar yang akan juga ternyata tidak hanya mengotori jalan atau lingkungan sekitar yang kalian lewatin, tapi membahayakan mobil atau kendaraan yang ada di belakang kalian. Kebayangkan tiba-tiba ngebuang apa terus bluk aja nempel ke helm full face-nya yang di belakang kalian misalnya karena pakai motor, atau misalnya nempel ke kaca mobil terus menghalangi pandangan dari si pengendara, kan bahaya ya sahabat suara ya. Yang kayak permen karet yang gitu-gitu juga kan udah tahu lah ya kita sebenarnya, tapi kadang-kadang sulit untuk diterapkan ya. Jadi mari kita jaga kebersihan dari mulai diri kita sendiri, biar lingkungan keluarga, biar diri kita juga resik, biar lingkungannya juga bersih gitu ya sahabat suara. Dimulai dari hal yang kecil aja ya, itu mah adab ya, pembiasaan ya sahabat suara. Kadang-kadang di sekolah udah diajarin, tapi udah balik lagi ke pribadi kita masing-masing ya. Jadi semoga kita adalah orang-orang yang bisa menjaga kebersihan. Yeay. Apa kabar sore hari ini sahabat suara? Ini Melia Sari sekali lagi barengan Bapak Pendidik Ridwan. Seneng banget menyapa Anda di 8 Mei 2026 bertepatan dengan hari Jumat, berarti ini edisi suara santai penutup minggu sebelum kita libur di akhir pekan nanti. Mau request lagu apa sih? Boleh banget, yuk BDG spasi nama spasi umur, lagu requestan yang pengen dengarkan sore hari ini, lalu dikirimkan ke 0811221051. Aku hari ini agak mengelus dada pemirsa karena habis bayar mobil ke bengkel. Nah, kalian coba lihat ganti oli terakhir kapan, ke bengkel servis motor kapan, dan berbagai macam alat-alat yang berhubungan dengan sesuatu yang kita gunakan setiap hari gitu ya. Tapi kadang-kadang kita lupa menjaga kondisi dan keadaannya. Jadi kan menggunung tuh yang harus dibenerinnya. Aduh, rada iritan ya. Nah, karena mobil tadi di bengkel, jadi untuk ngambil mobil tuh aku menggunakan kendaraan online. Tadi aku naik kendaraan online dan happy banget pas naik ke mobilnya, ke unitnya gitu ya. Lagi dengerin ini suara Bandung. Aku happy sekali. Teman-teman yang lagi jalan-jalan happy banget dengan menggunakan kendaraan online tersebut gitu ya. Kan jarang nih disetirin karena biasa aku nyetir sendiri ya sahabat suara. Tapi terus kayak aduh disetirin gitu, aduh happy banget, ya Allah seneng sekali. Nah kalau denger nih tadi teh siapa ya, soalnya sempat request ke pagi-pagi ke Almi.
Aku sempat. Oh, Kang Pito. Kalau Kang Pito lagi di jalan lagi ngedengerin. Halo Kang Pito, terima kasih sudah membawa aku dengan kendaraan online-mu. Hati-hati dan selamat sampai ke tujuanku tadi ya. Gitu. Happy deh. Sebelum-sebelumnya juga pakai kendaraan online yang sama menimba lager teman-teman drivernya ya. Buat yang lagi bertugas di jalanan, para driver online, semangat terus, semoga rezekinya lancar, di jalannya lancar ya. Jadi penumpangnya juga banyak pokoknya hari ini. Semangat buat semuanya ya. Biar lebih semangat, teman-teman yang lain juga boleh banget dong kasih tahu aku apa sih lagu yang bikin kalian semangat. Nah, seperti ada Fembri, Fembri Dante yang request ke aku. Oh ya Allah ya Robi, panjang amat ini Fem. Dante Diantapani, assalamualaikum, selamat sore everybody. Cina ya, Teh Yuni yang gurih and renyah, maksud lo suara gue. Mau request lagu Sesi Potret Now featuring Arles Mana. Hatur nuhun. Siap sami-sami. Yang jelas Dante, kalau WA ya. Gurih dan renyah, emang aku kulit ayam. Buat semua makhluk hidup di bumi Parahyangan, dan of course especially buat all Bluebird drivers in the Flower City, dimanapun kalian oh ngeletakkan aspal, katanya gitu. Stay safe and stay blue, katanya. Aduh, seringnya orang mengaku teman itu seperti uang recehan, cenah bermuka dua, meski nilainya gak seberapa. Aduh, Dante pedia. Gimana Dante aja, aku sekali. Aku tuh kekenyangan Dante hari ini, jadi aku gak bisa mikir. Pokoknya cakep, udah gitu aja ya. Request yang kedua aku langsung baca deh di segmen ini biar bisa langsung diputerin juga lagunya ya. Assalamualaikum, Jumat berkah Teh Yuni. Waalaikumsalam Mas Fari di Ciamplas. Habis dari Ardan, cakep. Ketemu dua cewek cantik dari SMA 22, cakep. Minta foto bareng di studio, cakep. Mau request lagunya Andra Taulani yang Cintailah Istana atau Terbaik untukmu. Terima kasih. Sama-sama. Nanti aku cari ya lagunya ya. Tapi aku memuterin dulu lagu terbaru dari Silang Seven dengan Sederhana. Jadi buat kalian yang juga mungkin suka sama Sheila and Seven dan menantikan karya terbarunya, waduh ini dia. Kita dengerin sama-sama yuk.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Happy banget ya Kecilwok, dapat kesempatan tiket wahana biang lala, kora-kora, dan carousel gratis. Kumpulkan stamp belanja, dapatkan mug limited series. Setiap Selasa dan Kamis untuk wanita serta yang datang ke Osborne Gym. Jam 6 sampai 10 pagi ada gratis parkir. Juga bisa ikutan undian umroh.
2: Wah, happy banget buat liburan bareng keluarga dan teman-teman nih.
1: Makin lengkap karena sudah buka Tienda Paddle Point pertama dan terlengkap di Bandung. Segera hadir juga Tarobun, Warna Donat, Tizi, dan juga Amanda Supermarket.
2: Lengkap banget ya.
1: Ada event seru juga, Festival Hari Buku, tanggal 11 sampai 17 Mei. Untuk pecinta kopi dan matcha, jangan lewatkan eventnya di tanggal 27 sampai 31 Mei. Lalu nikmati juga Ciwok Jazz Night, tanggal 19 Mei.
2: Ciwok, satu tempat banyak cerita. Yuk buat cerita baru.

0: Cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda. Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau. Mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps.
1: Dengarkan Iswara di Bandung,
2: Banjarmasin,
1: Jakarta,
2: Jogja,
1: Makassar,
2: Medan,
1: Palembang,
2: Semarang,
1: dan Surabaya.

suara menu suara warga Indonesia. Rada tarik ya lagunya. Pas band aing pendukung Persib sengaja ini puterin karena ini adalah salah satu request dari sahabat suara yang sore hari ini kirimin WhatsApp ke Yuni. Biasanya Yuni nggak pernah muterin lagu sekencang ini kalau di sore-sore, karena memang lagunya harus agak lebih slow kalaupun ngerok nggak setarik eta. Tapi demi Persib aing ya, yang akan bertemu dengan Persija Jakarta di hari Minggu tanggal 10 Mei mendatang. Jadi ya udah aku puterin biar para pendukung Persib juga bisa sesemangat itu untuk mendoakan tim kebanggaan kita bersama ya, biar bisa menampilkan performa terbaik dan juga bikin gol-gol yang epic, epic, epic gitu ya. Lanjut mencari kas dulu ah sahabat suara, sudah masuk di 0811 2051. Tadi lagu yang diminta sama Febri udah diputerin awal-awal ya, barusan ya, yang judulnya Now. Salah, saya sih potret. Now featuring Ariel Usmano diputerin. Terus lagunya Mas Fahri, Andre Toloni and Friends, Terbaik Untukmu sudah juga Yuni putarkan. Terus requestannya siapa lagi nih? Ada yang sudah masuk ke 0811 2051. Assalamualaikum Teh Yuni. Waalaikumsalam. Kumaha Damang Kang Ferry di Kop. Kang Ferry, apa kabar? Damang, alhamdulillah. Damang Kang, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Request lagunya Pas Band. Nah, aing pendukung Persib sudah diputarkan sama Yuni barusan ya. Demi ini Maya. Salamnya buat Bobotoh sealam dunia. Semoga Persib menang lawan Persija. Amin nuhun Teh Yuni. Sami-sami. Hatur nuhun. Abis ini udah ya, request lagunya yang slow dan nge-chill lagi ya. Ada Chandra, assalamualaikum. Sore Kak Yun, Mang Ucung. Emang Ucung, Mang Acung dari Tanjung Sari. Mau lagunya Armada, Bebaskan Diriku. Sudah juga Yuni putarkan tadi ya. Salam-salamnya untuk Kak Yun, all crew Iswara, UMKM Jawa Barat, istri dan anak-anakku tersayang Aziz, My Cheese, Marwanto CEO, Papa Jalan-Jalan, spesial untuk Boboto salam dunia. Olahraga, kuatkan fisik, sambil makan si buah persik. Cakep. Ada beragam pilihan musik, Isara emang asik. Cakep. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk Kang Chandra. Makasih ya pantunnya ya. Lagunya diputerin. Ada Kang Jasep di Kopo, mau dipelih lagunya Setiap Band Yang Hilang Ingatan. Sudah juga kuputarkan. Dari mana tadi pagi Teh Yun sudah beredar. Teteh tadi pagi request lagunya Close Head yang apa. Iya, lagi dengerin ya berarti Kang Jasep kemarin. Kemarin, tadi pagi ya. Aku tadi pagi sudah beredar dari pagi banget setiap hari karena nganterin anak sekolah ya kan. Habis itu urusan perbankan, habis gitu jalan pagi dulu 6.000 langkah gitu ya kurang lebih, lalu ngopi panas dulu, aduh hot americano teh geringan Kang. Habis itu naik Grab, aku mau ngambil mobil ke bengkel. Pas di Grab, driver Grabnya Kang Pito ini lagi dengerin 105,1 FM. Aelmi sama Awanda lagi siaran. Langsung aku tanya lah, mau request gak Kang? Disapa sama Aelmi sama Awanda. Close Head yang Heart of Pop ya requestnya Teh itu kalau nggak salah. Iya benar itu ya, terima kasih Kang Jasep. Ada juga Kang Sandi Kustejo di Banjaran, request lagunya Jerox yang Lepaskan Diriku. KSP-nya nanti kalau masih ada slot ya Kang, aku puterin juga kekagumanmu. Salam-salamnya buat Kang Fahri di Jamplas, Likustik di Rancajigang, Majalaya, dan buat sahabat Isora. Terima kasih Teh Yuni, sama-sama Kang. Ada juga Pian di Cililin, Wilujeng Sonten. Teh Yuni, mau lagu Rosa dong yang religi. Yang mana ya? Spesialnya buat Teh Yuni, sukses selalu. Bentar, Rosa, ya nanti aku cariin ya. Aku cariin Rosa yang religi, emang ada ya? Maksudnya temanya religi atau judulnya religi? Rosa. Bentar ya. Guys. Rosa. Apa sih yang religi pengennya? Cinta menemani, cinta dalam hidupku. Aku baik-baik saja. Apa ih, kasih tau aku. Terlalu berharap. Apa ih? Kasih tau ya. Mau judulnya
Yang mana rasanya ya, yang religi teh abi teu apal Kang Pian. Halo juga, selamat sore. Saya mau request lagunya Stasiun Cinta. Ih, enggak bisa. Aku enggak bisa puterin lagu dari penyanyi yang sama dua kali. Karena kamu tadi ngedengerin pasti Yuni puterin setiap band yang hilang ingatan ya. Lalu lantas kamu request lagi setiap band yang Stasiun Cinta. Enggak bisa dua kali, Davin. Davin minta lagu yang lain aja ya, biar bisa Yuni putarkan. Lagu yang kekinian, lagu yang ngehits, boleh banget. Ini tadi special request. Di segmen 1 sudah aku putarkan, maafin banget tidak bisa dua kali. Aku putarkan semua, dapat giliran penyanyi-penyanyi yang banyak itu untuk bernyanyi di Suara Santai hari ini ya. Ganti lagu ya Davin ya, dari Cimahi Davin, terima kasih banyak udah nge-WA ya. Ya sudah kalau begitu lagu-lagu yang lain gak bisa sayang. Aku gak bisa lagi puterin ST12 atau setiap band. Cari bandnya yang lain boleh gak? Karena satu kali jatahnya. Paling nanti ya, besok lusa mungkin. Mana dengan tinggal lagunya, takkan berpaling darimu. Oh baiklah, nah kalau gitu gue ngerti, takkan berpaling darimu. Ojo-ojo rosa yang religi. Hah, nu mana? Kan religi untuk Pian belum tentu religi buat aku. Bener gak sih? Kan bisa beda ya preferensi lagunya. Nanti aku coba cariin ya. Setelah kalau begitu sahabat suara, mari kita putar-putarkan dulu lagu-lagu yang sudah masuk. Di 08.11 sudah stok 01 requestannya. Kita mulai dengan lagu ini. Wah iya, tarik oge sih. Aduh, aku jadi kayak siaran di pagi-pagi nih. Yang lain lagunya boleh agak santai gak? Please banget. Oke, enggak. Biar menemani yang lagi di jalan pulang agak-agak slow gitu ya nyetirnya ya. Oke.

0: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantos.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

Suara Bandung, suara warga Indonesia. Selamat sore Sobat Suara. Buat kalian yang baru saja bergabung mendengarkan siaran Suara Santai, Yuni Meliasari. Sampai dengan menjelang jam 7 malam hari nanti, nemenin hari Jumatnya kalian. Tanggal berapa sih sekarang, Yun? Aduh, jangan kau tanya padaku tanggal-tanggal itu, karena aku mah pohon. tanggal 8 guys sekarang ya kan, 8 Mei 2026. Selamat ulang tahun buat Sobat Suara yang mungkin sedang merayakan ulang tahun di hari ini, lagi merayakan anniversary, lagi merayakan moonversary. Non moonversary ya, aku sama dia lagi ngerayain anniversaryan kita yang keberapa, 2 bulanan ada. Anniversary Cina guys ya. Atau mungkin ada yang baru lahiran, ada yang baru, apalagi ya, momen-momen bahagia tuh. Pokoknya mah sedang merayakan berbagai momen istimewa saja ya di hari ini. Sekali lagi selamat berbahagia buat kalian semuanya. Begitu juga sebaliknya loh, buat yang sedang tidak baik-baik saja, buat yang sedang tidak merasa bahagia karena satu dan lain hal, karena kalian ngerasa kayaknya hari ini, wah edan teuing euy, hari aku gitu, agak-agak der-der-dor tapi bikin kepala pusing, agak-agak suntuk di kantor atau di tempat kerja, agak-agak lagi gak arah-renaken badan, kayaknya aduh ngaruh banget ya Sobat Suara kalau enak badan tuh jadi rungsing ke diri kita sendiri, ngadepin social life di lingkungan kita, menghadapi orang-orang gitu ya, terus belum lagi ngadepin bos, ngadepin dosen, ngadepin guru, ngadepin berbagai macam hal dalam kehidupan ini. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, banyakin istighfar ya. Tapi kalau misalnya ternyata memang seburuk itu harimu, mari kita selesaikan, dikasih waktu aja sampai jam 5:30 ini deh gitu. Sisa harinya harus kita selamatkan. Let's save our day yang masih ada sisa sampai beberapa jam ke depan sebelum kita happy-happy di weekend. Sobat Suara, jangan bete, lepaskan marahnya, lepasin keselnya ya. Sayang ih kalau misalnya harus kesel atau harus marah-marah gara-gara orang lain misalnya, atau gara-gara ada satu hal yang bikin lo memang ngerasa kepikiran pisan gitu ya. Tapi deh jadinya tuh ngambil energi banget. Jadi makanya jangan sia-siakan ya. Oke? Okay? Oke, okay, ya kan? Selamat sore. Halo Kang Jafri Esa Multi. Assalamualaikum Tayuni dan tim Suara Bandung. Mau request dong lagunya Dewa Hadapi Dengan Senyuman, sudah aku putarkan tadi ya. Aku tuh takutnya Kang Jafri keburu sampai ke tempat tujuan, jadi tadi aku udah langsung putarkan sebelum aku baca WA-nya ya. Salamnya buat semua pendengar di Suara dan istriku, juga anakku saja. Makasih ya teh, sehat, lancar, selalu rezekinya. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Doa yang sama untuk Kang Jeffrey dan juga keluarga. Semoga diberkahi berbagai macam kebaikan ya. Doa yang baik kembali semuanya untuk pendengar Yuni. Hatur nuhun, terima kasih banyak sudah selalu setia membersamai aku ya. Ada Roni di jalan menuju Rancamanyar. Hai, assalamualaikum, selamat sore. Request lagunya Hindia yang Berdansa lah. Udah diputerin tadi sama aku, karena aku curi-curi baca request kamu duluan ya. Hindia Berdansa lah, Karir Tak Ada Artinya. Coy, coy ya, udah diputerin ya. Alhamdulillah cuaca sore hari ini Bandung cerah. Semoga lusa Persib menang 3 poin. Amin, amin barudak ya, kita aminin dulu ya. Kirim salamnya buat semua pendengar Iswara, pejuang rupiah, dan spesialnya buat istri tercinta. Semoga sehat selalu. Resep ih kalau ada yang nyalamin buat teman spesial, buat bebek aku, buat istri aku gitu. Suami aku gak ada loh pernah request. Aku siaran 14 tahun di sini, kayak hai istri aku gak ada, gak ada. Roni cakep. Suara teteh, puterin dong lagunya Kuburan Band, We Will Stay Behind You. Ini gara-gara Persib mau main ya, beberapa tuh mintanya lagunya yang Persiban gini, jadinya tuh ya gimana ya. Ya udah, nanti aku lihat ya di playlist aku. Kamu minta lagu kayak gitu sebenarnya di pagi-pagi, kayak aku gimana gitu muterinnya. Ya udah ya, nanti aku cek ya. Hai Zian, hadir nih Kak Yuni, mau ikut dengerin sambil tiduran. Enaknya bisa menikmati waktu sambil istirahat. Selamat mendengarkan ya Zian ya. Assalamualaikum Kak Yuni, Kang Hendy di Cigondewa. Halo Kang, di gudang KS ikut absen. Ih, di mana tuh? Mau di play dong lagunya Ica
dari bumi untuk langit. Icha pede. Aku cari ya lagunya ya. Salam kompaknya buat semua sahabat Iswara dari A sampai Z, buat Teh Yuni juga, hatur nuhun sami-sami Kang Hende. Terima kasih banyak ya. Akai. Buat yang baru aja bergabung mendengarkan siaran Yuni atau siaran Suara Santai gitu ya. Aku tuh kalau di sore biasanya ada playlist lagu yang memang harus aku puterin. Biasanya rata-rata lagunya lagu-lagu kekinian, guys. Jadi kalau tiba-tiba ujuk-ujuk ada request dan agak slow, agak enggak slow ya, gimana ya bilangnya? Enggak terlalu yang riwuh gitu. Bukan yang terlalu wah gitu. Bukan yang gitu, karena karakter sore itu kan aku nemenin kalian yang pulang kerja. Kebayang enggak? Pulang kerja diputerin lagu yang enak sih, tapi enggak di karakter siaran aku sebenarnya lagu itu. Dan memang ada beberapa lagu yang enggak bisa diputerin di Iswara Bandung dan juga di acaraku. Mungkin pagi bisa yang keras atau kenceng banget gitu ya, karena memang setiap acara tuh punya karakternya masing-masing. Jadi kalau misalnya ngotot minta lagu yang emang aku gak bisa puterin, ya udah ya. Ya udah. Halo Kang Titan, Pak Dosen. Ih, Masya Allah, Tabarakallah. Aku tuh terharu banget loh. Aku tuh gak bilang kalau aku tuh kayak lagi pengen nyemil apa. Aku tuh gak bilang kalau aku tuh lagi lapar, belum ngopi atau apa gitu. Tiba-tiba ada yang kirim WhatsApp, OTW restoran menyiapkan pesananmu, martabak mantap. Terima kasih Pak Dosen. Iya bener ya, rezeki mau akan kemana? Gue bilang juga Hendra, balik lagi tuh Hendra. Malah Hendra udah harusnya pulang loh, berganti dengan Ridwan. Tapi ada lagi, kayaknya gara-gara tahu kalau Kang Titan ngirimin martabak buat tim Suara Bandung. Ih, terima kasih banyak Pak Dosen. Lagi di mana ini Teh? Bentar ya, kok gue gak bisa balikin ke... kemana sih? Gini deh, kalau semuanya dipegang sendiri ya guys. Kang Titan, ini mana ya? Ntar aku ganti deh dari handphone. Bentar ya. Oke, nah ini dia. Kang Titan, halo. Sudah lama tidak berkirim kabar. Tidak request lagu ujuk-ujuk. Ngirimnya Teh martabak. Biar Persib besok menang. Oh gitu, bagus. Jadi setiap Persib main ya, kalau gitu mah harus kirim-kirim makanan buat Yuni barengan sama tim Iswara Bandung. Lagi ada di Stopan Soekarno-Hatta. Selamat menikmati ya Kang ya. Nanti pulang sampai ke rumah insyaallah lah udah tahun 2027. Saking lamanya ya. Terus rame banget ini requestan. Bentar ya, tadi sampai Kang Titan. Kang Titan terima kasih banyak kirimannya. Gak akan aku bagi-bagi, pokoknya buat aku aja sama tim Suara Santai. Kan katanya biar Persib menang. Hari Minggu kan Persib sama Persija, ya kan? Terus itu tanggal 10 ya. Tanggal 17-nya PSM Persib. Tanggal 23-nya Persib Persijap. Jadi tiap minggu tolong dikirim ya Kang Titan. Terus di setiap pertandingan pokoknya ya. Terima kasih. Ada juga request yang sudah masuk di japri WhatsApp-nya Yuni hari ini. Ada Almi Urban yang tadi pagi juga Yuni rapotin dengan requestan Yuni barengan sama Driver Grab. Kali ini Almi mau request lagunya Nuka. Masa itu band pilihan lagu lo cakep Almi? Cakep. Almi aku dikirimin martabak lo sama pada sentitan lo. Enggak mau mampir ke sini. Oke, nanti lagunya Yuni puterin ya buat Almi special. Dan ini juga special buat sahabat-sahabat aku di jalan yang OTW mau ke KBP karena ada show. Gila, harus tepuk tangan banget buat Ojak dan juga Eiza di jalan yang lagi OTW mau menuju ke venue tempat kerja ya. Terima kasih banyak sudah request japri ke aku. Ini penyiar request ke penyiar teh gimana ya? Tapi dia beda ya. Kayak rasanya nama kita disebut di udara teh gimana gitu ya sih. Ih, parah.
ketemu atau kapan yuk kita rencanakan untuk ngopi bareng, jajan bareng, nyalon bareng, pijit bareng, kerja bareng kali bisa ya. Terima kasih banyak sayang-sayangku. Ojak dan juga Iza, hati-hati di jalan selama sampai ke venue tempat kerjaan di KBP. Jangan lupa abis itu makan ayam bakakak gak sih? Atau makan di Thai food restaurant atau baso yang poek mongkleng itu, Jack. Ajakin Eza atau mungkin kayak

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: selamat menunaikan ibadah sholat maghrib di Bandung dan sekitarnya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: tepatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Halo wargikanya ah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di Anto nya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

Suara Bandung, suara warga Indonesia. Wow, banyak banget lagunya udah aku puterin semua. Semoga happy ya sahabat suara ya. Terima kasih buat semua yang masih mendengarkan siaran suara santai Yuni Melia Sari barengan sama BP On Duty Ridwan. Nemenin kalian 30 menit lagi lah kurang lebih gitu ya. Terima kasih loh. Ada beberapa request yang belum aku bacakan. Hatur nuhun teman-teman. Sudah request. Aku tadi baca sampai Kang Hendy, berarti sekarang tinggal Juwita ya. Halo Teh Yuni, mau request lagunya Bunga Abadi dari Rio Klapi. Kebetulan tadi aku putarkan lepas maghrib ya. Sudah diputarkan ya. Semoga happy. Buat temenin aku baru banget pulang sekolah. Mana kejebak macet. Makasih Teh. Salam buat Teh Yuni aja. Semangat siaran besok weekend. Oh iya, semangat siaran hari ini, besok weekend. Yeay. Kamu sekolah di mana? Kenapa baru pulang jam 5:30? Tapi banyak les kayaknya ya. Anak sekolah zaman sekarang mah ya. Ya Allah, segala rupa ge gusti nogung. Les ya. Terus tadi aku setelah maghrib juga sempat memutarkan lagu Raisa yang kali kedua. Ini di request sama Kang Nugi Nugraha. Wilujeng Sonto Teh Yuni, mau lagu dari Raisa yang kali kedua. Lagunya untuk Erina. Hatur nuhun Teh Yuni dan kru Iswara. Sehat sarang sukses selalu. Hatur nuhun Teh Yuni, lagunya sudah diputarkan. Semoga almarhumah Teh Erina bisa mendengar di sana. Terima kasih ya Kang, sudah selalu setia dengerin Iswara. Request lagu-lagu favoritnya Akang dan juga Teh Erina ya. Hatur nuhun sekali lagi, semoga pesan rindunya sampai ke teteh di sana. Amin. Ya, ada juga request yang tadi udah gonta-ganti lagu, udah aku puterin ya tadi Davin lagu dari Masih di Sini Masih Denganmu dari Goliat ya. Sudah aku putarkan Ivan Seventeen Jangan Paksa Rindu requestannya

kepikiran ah beli ah buat di rumah gitu ya, Kang ya. Terima kasih. Ih, tapi ini martabaknya mantep banget loh, Kang. Jadi ada rasa rempah yang kita tidak temui di martabak lainnya. Karena martabaknya ada aliran-alirannya ya. Sama kayak sate Padang. Ada yang dari mana, bumbunya ada yang kuning, bumbunya ada yang merah, bumbu kacangnya ada yang lembut, halus, ada yang kacangnya gegerinjelan. Nah, sama martabak juga kan ya, alirannya tuh ada yang seperti apa, beda-beda gitu ya. Nah, ini mah martabak telurnya, aduh enak pisan. Ada bumbu rempah yang tidak bisa kuungkapkan dengan kata-kata begitu dibuka. Guys, ayo guys, perut habis aja. Bukan masalah kita rawok, Kang Titan, lebih ke kurang banyak kayaknya ngirimnya. Bercanda. Terima kasih ya. Ngomong-ngomong soal makanan favorit ya, itu kan tadi kearifan lokal ya, sate Padang, martabak, nasi goreng, mie tek-tek, apalagi tuh kalau malam-malam tuh ya enaknya bubur ayam gitu misalnya, atau enggak bakso, mie bakso, mie ayam dan lain sebagainya. Sahabat Suara, hari ini tuh aku juga resmi ikutan just tip ke teman-teman yang kebetulan dari tadi pagi sudah ngantri mengular di beberapa makanan-makanan yang viral banget di Kota Bandung sebelum besok diserbu sama wisatawan atau para pendatang ya. Salah satu di antaranya adalah yang lagi heboh, aku tuh tadi just tip roti merak. Ya Allah. Jadi satu orang antriannya itu cuman boleh beli 3 varian roti. Dippingnya atau sausnya mah ya 3 juga sih untuk cocol-cocolnya gitu ya. Kalau minumannya mah rata-rata ya memang mungkin ke situ pengen nyoba, penasaran sama donatnya. Sama rotinya. Satunya teh ya lumayan banget gitu Sahabat Suara. Aku bukalah tadi di kantor kan, berharapnya pengen pakai kopi panas sebelum Kang Titan tadi kirim minum martabak. Anak aku lihat habis. Keren. Just tip 2 jam habis dalam 2 menit. Terus just tipan kedua aku hari ini teh, aku nitip juga ya, aduh lapar mata emang benar-benar sore sore. Aku tadi nitip juga donat Subur Jaya. Dua aja jangan banyak-banyak ya. Eta ge heboh ya. Sama ada justipan hari ini teh bakso Arif, bakso keju, bakso goreng kejunya ya. Dasok pinuh oge kalau hari Jumat, apalagi jam bubaran Jumatan ya. Udah justipan itu, tapi kayak menguap aja gitu. Justipan itu ya tiba-tiba habis gitu. Untung dikirim martabak. Gila aku teh kayak terobati ya. Yang habis-habis sudah berganti lagi. Nah, sekarang udah habis lagi nih martabaknya. Apalagi itu ya. Jangan, udah mau pada pulang jam 7.30 nanti. Jadi besok Senin lagi aja ya kalau ada yang mau ngirim-ngirim lagi IGR ya. Terima kasih loh buat yang sudah request. Sekian lagi di 08 11 22 1051. Buat yang masih di tengah perjalanan, hati-hati. Buat yang udah nyampe rumah, selamat istirahat. Buat yang lagi beli-beli makanan kayak Kang Titan, yang lagi mampir beli juga martabak Kabita ya. Atau buat suami-suami yang rajin banget beliin titipan istri dulu, atau anak yang disuruh ibunya beli apa dulu gitu ya, selamat berjuang, selamat antri-antrian ya. Mendingan beli langsung dah kalau bisa mas Sahabat Suara. Karena nyadar gak sih, beli online sekarang agak lumayan mahal di ongkos, dan juga memang lagi gak banyak promo. Ya gimana ya, kita kan pasti ya mau gak mau ya, kalau sama promo mah tuh Sahabat Suara kita teh tergoda gitu loh. Makanya pas gak ada promo, kerasa gitu. Rada karaos gitu Sahabat Suara ya, mahal-mahalnya teh gitu. Tapi apapun cara untuk mendapatkan makanan tersebut, semoga bisa diterima di perut orang-orang tersayang dan dinikmati bareng-bareng ya Sahabat Suara ya. Seperti lagu-lagu yang bakal ini siapin untuk diputarkan di 5 lagu jeda dengan 5 lagu dengan jeda iklan. Semoga juga bisa diterima ya Sahabat Suara, karena ini enakin banget buat nemenin kalian yang sedang beraktivitas. Kemana nih weekend nanti? Ada referensi kah? Aku gantian, bukan aku yang ngasih referensi, aku yang bertanya. Kemana lagi ya Sahabat Suara gitu, sampai Rosen ya. Kenapa Teh Hyun udah banget ke semua tempat yang lagi hits? Enggak, lebih ke bosan ngeluarin duit terus.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Are you guys ready?
2: Bila aku jadi pacarmu, kalau ada
3: top 15 telah terpilih. Seperti apakah penampilan terbaik mereka di panggung spektakuler show? Saatnya kamu yang akan menentukan siapakah yang akan menjadi The Real Idol Season 14? Ayo dukung dan vote finalis favoritmu sebanyak-banyaknya melalui aplikasi RCTI Plus. Saksikan spektakuler show Indonesian Idol Season 14 setiap Senin jam 9 malam live di RCTI. Dan saksikan juga secara streaming melalui aplikasi RCTI Plus dan Vision Plus. Informasi lebih lanjut, cek Instagram at Indonesian Idol ID.
4: Indonesian Idol, home of the idols.
5: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z on the go.

0: RRI Suara Bandung, Suara Warga Indonesia. Sudah 3 jam Mirim Elasari menemani sahabat suara di siaran suara santai dari jam 4 sore hari tadi sampai dengan jam 7 malam hari ini. Gak berasa ya? Lumayan lah. Gak kerasa. Jaga lagi guys.
1: Allah
0: Allah Allah Allah. Kok bisa ya? Jogetin aja lah kalau ada yang bikin kesel. Jogetin aja kalau ada yang bikin kurang serak di hati. Jogetin aja kalau ada yang resek atau yang ribetin kita sahabat suara. Besok kan weekend, ya kan, ya kan, ya kan. Selamat menikmati ya momen kebersamaan barengan sama keluarga dan juga orang-orang tersayang di weekend hari Sabtu dan Minggu mendatang. Kalau macet-macet, kalau makanan-makanan enak atau tempat-tempat hangout yang pada baru di Bandung agak ngantri, ya udah wajar aja, ya kan? Gimana lagi sahabat suara? Kalau lagi di bioskop juga ngantri, nyatanya karena memang lagi banyak film-film bagus yang tayang saat ini. Kalau nyatanya ingin mager aja di rumah, santai, leha-leha, beberes, atau mungkin mengerjakan aktivitas yang kalau Senin sampai Jumat gak bisa Taehyun dilakuin, ya udah, apapun aktivitasnya, yang pasti aku doain semoga sahabat suara yang lagi ngedenger ataupun yang memang setia mendengarkan siaran suara santai dikasih sehat selalu, dikasih perasaan yang tenang dan happy selalu, dikasih rezeki yang berkelimpahan. Amin. Amin. Kita ketemu lagi di edisi suara santai minggu depan hari Senin sahabat suara. Ya setiap hari ya, Senin sampai Jumat. Jam 4 sampai dengan jam 7 malam. Sekarang saatnya Yuni barengan sama Mbepion Duti Rituan pamitan dulu dari siaran suara santai. Tapi setelah ini jangan khawatir, karena kita udah siapin lagu-lagu Indonesia pilihan terbaik yang pastinya bakalan di play untuk menemani aktivitas malam harinya sahabat suara. Seenak apa sih Tayu Yuni? Enak banget coy. Gak percaya? Yuk kita dengerin lagi lagu-lagu Indonesia pilihan terbaik hanya di 105,1 FM Suara Bandung, Suara Warga Indonesia.
2: Kamu sedang mendengarkan Suara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau. Mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps.
2: Dengarkan Iswara di mana aja,
0: kapan aja,
2: dengan streaming
0: ke iswara.id.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung.
1: Kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.
0: Yang disiarkan serentak
1: oleh 37 radio anggota PRS SSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Pembangunan tahap awal BRT Bandung Raya terus berlangsung. Gubernur ubah mekanisme bantuan sekolah di Jawa Barat. Laju pertumbuhan ekonomi Jabar kuartal 2 bisa menembus 6%. Saya Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Progres pembangunan awal bus rapid transit atau BRT Bandung Raya terus berjalan. Saat ini beberapa pekerjaan fisik terus dilakukan, termasuk pembangunan depo, halte koridor, hingga penataan jalur operasional transportasi massal tersebut. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung, Rasdian Setiadi, mengatakan, meski kontrak pengerjaan sudah berjalan, masih ada sejumlah persoalan yang harus dibahas dan disosialisasikan lebih lanjut. Antara lain terkait pedagang kaki lima atau PKL, hingga rencana pemindahan trayek angkutan antar kota antar provinsi atau AKAP, dan antar kota dalam provinsi atau AKDP, dari Terminal Cicaheum ke Terminal Leuwi Panjang. Reporter Evi Damayanti melaporkan, Rasdian mengakui perlu pendekatan secara bertahap kepada masyarakat dan para pelaku usaha di sekitar lokasi proyek, agar proyek pembangunan BRT tidak menimbulkan persoalan sosial baru di lapangan.
2: Dari Kemenlu menyampaikan terkait progres BRT di Kota Bandung, ada beberapa infrastruktur yang dikerjakan, kalau tidak salah yang pertama depo ya, khusus Kota Bandung ya, di luar Bandung Raya, berarti Cicaheum dengan Leuwi Panjang. Yang kedua pembangunan halte koridor, samaan koridor. Yang ketiga pembangunan koridor, dan yang kelima itu TS. Jadi sampaikan dari Kemenhub terkait dengan pembangunan yang di depo Leuwi Panjang ya, kurang lebih sudah 11%. Cicaheum belum jalan. Memang penjalan kontraknya sudah ada, sudah selesai dia, tapi belum dikerjakan karena ada beberapa yang perlu kita sosialisasikan terkait dengan keberadaan PKL-nya, keberadaan kios-kios yang sewa di sana, kemudian terkait dengan ada pemindahan AKAP-AKDP-nya, nah itu. Jadi harus dibahas lagi lebih lanjut dan perlu kita sosialisasikan lebih intens.
1: Pekerjaan jalan dan trotoar di Jalan Panjunan Kecamatan Astana Anyar belum berproses karena menunggu selesainya perbaikan drainase. Kepala Dinas Sumber Daya Alam dan Bina Marga atau DSDABM Kota Bandung, Rizky Kusrulyadi, mengatakan pihaknya siap melakukan perbaikan namun belum bisa dilakukan karena ruas jalan masih digunakan oleh para pedagang kaki lima atau PKL untuk berjualan. Oleh karena itu pihaknya menunggu keterlibatan aparat kewilayahan setempat untuk memastikan lokasi perbaikan sudah bersih dari aktivitas masyarakat. Reporter Evi Damayanti kembali melaporkan, menurut Rizky, nantinya desain trotoar dibuat khusus untuk pejalan kaki, sehingga kendaraan ataupun PKL tidak bisa masuk ke trotoar.
3: Panjunan juga ini sekarang sedang berproses. Saat ini kita sedang perbaiki drainasenya, nanti itu dari Astana Anyar dan Panjunan kita inikan. Tapi kita itu sangat situasional, menunggu bersama teman-teman dari kewilayahan. Ya artinya kalau dari pihak kami, bahwa kami siap gelar aja lah, prinsipnya seperti itu. Ya kan harus clean and clear dulu lokasinya untuk digelar gitu, dan harus begitu sudah digelar pun tidak boleh langsung apa ya, harus betul-betul clear dulu sekian waktu untuk pemadatan.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Barat mulai tahun ini mengubah kebijakan penyaluran dana bantuan dari semula diserahkan langsung kepada pihak sekolah menjadi diberikan kepada anak-anak yang membutuhkan melalui bantuan beasiswa. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan, bentuk bantuan melalui beasiswa dilakukan untuk mengantisipasi salah sasaran bantuan yang sebelumnya sering terjadi di masyarakat. Dengan kebijakan ini diharapkan semua anak-anak di Jawa Barat bisa melanjutkan pendidikan di sekolah negeri maupun swasta secara gratis.
4: Dan pemerintah Provinsi Jawa Barat pun saya sampaikan, hari ini mengubah kebijakan yang dana bantuan provinsi untuk sekolah yang selama ini diserahkan langsung kepada sekolah, hari ini dulu mencapai 600 miliar. Dalam setiap tahun, hari ini diubah dalam bentuk beasiswa untuk masyarakat berpenghasilan rendah, bersekolah kalau negeri sudah gratis, di swasta secara gratis. Kami bukan hanya sekolahnya yang dijamin, kami menyiapkan tasnya, sepatunya, bukunya, dan berbagai perlengkapan lainnya dengan tujuan dalam jangka panjang anak-anak Jawa Barat terbebas dari buta huruf buta aksara, tidak punya sertifikat pendidikan.
1: Terkait dengan berita sebelumnya, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Dikdasmen mengapresiasi program dan inovasi yang dilakukan pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait bantuan pendidikan di daerah, yaitu Program Indonesia Pintar atau PIP Daerah. Wamen Dikdasmen Atip Latiful Hayat menilai program dan inovasi yang telah dilakukan sangat efektif karena disalurkan langsung kepada siswa. Reporter Suparno Hadisaputro melaporkan, Atip berharap semangat efisiensi yang dilakukan di Jawa Barat dapat diadopsi dalam skala nasional melalui sistem yang baru yang sedang dirumuskan kementerian.
4: Jadi alhamdulillah untuk Jawa Barat, Kang Deddy sudah memberikan langsung ya, Kang, bantuan ke siswa. Jadi tidak ke institusinya, itu semacam PIP daerah gitu lah, Kang ya. Jadi alhamdulillah lebih efektif.
5: Halo para pengguna jalan yang dermawan, tidak memberi di jalan bukan berarti tidak peduli loh. Tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi kita untuk memotivasi mereka agar tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara para dermawan memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat pada kuartal kedua tahun 2026 diprediksi bisa mencapai 6% yang didorong oleh semakin tingginya permintaan masyarakat. Ekonom Unpad Ferry Hadianto mengatakan, capaian positif di awal tahun dipicu tingginya permintaan masyarakat sejak Desember 2025 hingga Maret 2026, seiring dengan momen keagamaan dan liburan. Bahkan diprediksi akan meningkat karena berlanjutnya rangkaian agenda besar nasional dan keagamaan seperti Idul Adha, musim haji hingga libur panjang sekolah pada bulan Juni. Reporter Agustin Purnawan melaporkan, menurut Ferry, jika diakumulasikan, Jawa Barat mengalami periode 8 bulan berturut-turut yang penuh dengan stimulus ekonomi dari sisi konsumsi masyarakat.
6: Kita punya 4 bulan terakhir dari Desember, Januari, Februari, Maret itu penuh dengan aktivitas demand yang tinggi. Nataru, libur sekolah, puasa, lebaran itu jatuh di 4 bulan terakhir. Jadi saya pikir kalau hitungan 4 bulan terakhir sudah bisa berkontribusi cukup tinggi sehingga hitungan satu tahunnya itu bisa 0,79. Nah nanti ditambah dengan kuartal 2 yang juga ada Idul Adha, ada hajian, libur sekolah di Juni, berarti itu hampir 8 bulan terakhir itu penuh dengan peningkatan permintaan masyarakat karena aktivitas keagamaan ataupun juga aktivitas khusus lainnya seperti libur sekolah. Saya yakin nanti hitungan di kuartal 2 mudah-mudahan bisa tembus 6%.
1: Jajaran Reserse Narkoba Polda Jawa Barat terus berupaya memberantas peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang di Jawa Barat. Selama periode Januari hingga April 2026, lebih dari 600 ribu butir obat keras terbatas dan obat-obatan keras tertentu berhasil disita, termasuk sabu seberat 13 kg, ganja 76 kg, 3 kg tembakau sintetis, 2 liter cairan bibit tembakau sintetis, serta 2.000 butir psikotropika. Direktur Reserse Narkoba Polda Jabar, Komisaris Besar Polisi Albert RD mengatakan, barang bukti tersebut merupakan hasil pengungkapan 928 kasus dengan total 1.154 tersangka. Reporter Yudi Dirgantara melaporkan, menurut Albert RD, tanah Pasundan tidak boleh dikuasai oleh para pengedar yang ingin merusak generasi muda dengan barang haramnya tersebut.
7: Sesuai dengan program Asta Cita Bapak Presiden Prabowo Subianto, bahwa menuju era generasi Indonesia emas 2045, kita tidak bisa membiarkan para jaringan ini atau pengedar ini untuk tetap mengedarkan narkotika di wilayah bumi atau tanah Pasundan ini. Jajaran Reserse Narkoba seluruh Jawa Barat tidak main-main dengan penanganan pemberantasan narkoba.
0: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung
1: yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja dan moodnya happy ya. Ini adalah hari terakhir weekdays di minggu ini. Semoga ya, ya tadi ya wish gua. Sumpah. Sahabat suara, bener deh. Hari ini gue blown banget. Gue masuknya agak telat, sorry banget. Karena lo tau apa? Gue ketiduran. Gue udah di kantor dari jam 4 sore, by the way. Info aja ya. Dari jam 4 sore gue udah di kantor. And gue tadi tidur jam 7 malam di sofa ruang podcastnya Iswara gitu kan. Ketiduran dong, baru bangun jam 8 lewat 5. Gue capek banget sumpah. Tadi gue nge-MC di daerah Jakbar. Terus ya udahlah, daripada gue balik dulu, gue akhirnya langsung aja ke kantor. Rumah gue kan di Bintaro kan, rumah gue. Ya udah langsung ke kantor. Ya ampun. Ini suara gue masih kalau denger suara gue masih kayak berat-berat baru bangun tidur, bener dah. Asli. Kok sepi pas gue bangun tadi kantor? Taunya udah lewat jam 8 lewat 6 gue baru bangun. Kabar lo gimana sahabat suara? Boleh dong kasih tahu gue di WhatsAppnya Iswara di 0816-114-1014. Mengudara barengan sama Beril, penyiar yang baru bangun tidur ya. Ada beberapa lagu yang akan gue putar di malam hari ini sahabat suara. Ini lagu lumayan lama gak gue putar di radio. Ada dari Viera sahabat suara, dengarkan curhatku.

Itu tadi cuma cuplikan. Nanti akan gue putar setelah ini ya sahabat suara. Tapi kita ke Nadine Amizah dulu. Rayuan perempuan Alig. Absen-absen dulu yuk. Di awal-awal 0816 114 1014. I'll be back.

0: suara-suara warga Indonesia, Beryl Rasen Devi di nongkrong bareng Beryl. Let's go. Oke. Okay. Kok ada masih ada lagu sih? Sorry. Kayak gue mau klarifikasi. Sebenarnya gue tadi kan gue bilang gue ketiduran.
1: Ya. Yeah.
0: Tapi sebenarnya gue nggak telat ngantor. Cuma technically gue telat siaran aja. Gue nggak telat ngantor. Gue di kantor dari jam 4 sore. Cuma gue ketiduran. Buset, sofa kantor enak banget, coy. Kan gila loh. Apalagi buat gue yang lagi capek kan. Terus gue tadi tidur jam 4 sore. Kebangun maghrib ya kan. Terus jam 7. Aduh, masih lama lagi nih gue siaran gitu kan. Gue kan nggak mungkin tapping gitu kan. Kayak ngapain sih? Gue harus live gitu kan. Nah, sambil menunggu gue jam 8 malam, ya gue tidur, gue capek banget kan. Abis nge-MC juga tadi. Kebangun jam 8 lewat 6 apa tadi ya? Mana udah sepi lagi kantor. Astagfirullahaladzim ya Allah. Maaf ya sahabat suara ya. Bacain update-update dari sahabat suara dulu di WhatsApp-nya Iswara di 0816-114-1014. Halo Ardi. Yang laporan cuaca di Semarang sempat mendung, tapi sekarang terang lagi, thank you. Iya, belakangan agak labil, ada agak-agak labil ya cuacanya ya. Maksudnya kayak, wah ini berapa kali tuh gue ngeliat, wah ini fix hujan deras nih. Taunya gak jadi. Thank you update-nya Ardi. Ada dari siapa nih? Yosa. Malam om, malam ini malam anyep, ordernya sepi. Lagi daerah Kelapa Gading. Semangat bro. Gak apa-apa bro, sumpah. Namanya juga orang dagang ya. Pasti ada momen di mana rame, tapi itu sepi, gitu. Keep it up and keep moving forward. Check in barely, asik pakai emot-emot wine gitu. Mana mau dong lah. Jumat yang tenang, kondisi trafik lumayan senggang. Boleh request lagu ungu yang jika enggak ya. Thanks barely. Seperti biasa rulesnya kalau mau request lagu kirim voice note ya ke WhatsApp Iswara. Ntar isi voice note-nya adalah Real mau request lagu ini dong gitu. Simple aja. Lagian kan akan voice note deh kayaknya daripada ngechat gak sih. Malam Real baru bangun tidur. Artinya siaran malam ini gak pakai mandi lagi ya. Lagi tuh. Misalnya gue sering banget gak mandi. Enggak, gue mau mandi. Udah mandi gue tadi dari rumah. Cuma itu tadi gue tadi tidur di kantor jam, udah di kantor dari jam 4 sore. Terus gue ketiduran. Enggak sih, tidur lebih tepatnya jam 7 malam gitu. Kelewatan. Nih, kenapa lagi nih ada orang ngirimin apa namanya? Transkrip chat WhatsApp-nya dia sama siapa? Aduh. Tapi untung ya. Untung gak ditegur sama PD aku. Butik, maafin. Tapi kita jujur-jujuran ya sahabat suara. Kapan yang namanya manusia kan tempatnya salah ya? Kapan terakhir lo ditegur orang karena kesalahan lo? Atau itu terlalu, enggak deh, yang lebih simpel aja. Kapan terakhir lo melakukan kesalahan? Dari kesalahan yang simpel ataupun kesalahan yang parah gitu. Kita jujur-jujuran malam hari ini ya. Kasih tahu kesalahan lo terakhir kalinya, mau yang kecil mau yang gede, di WhatsApp Iswara di 0811410014. Oke. Mungkin sesimpel kayak bang, sumpah tadi gue ngelakuin kesalahan karena di lampu merah gue udah hijau tapi belum jalan karena gue gak fokus gitu bisa. Atau bang, gue tadi habis ditegur sama anak gue karena anak gue lagi enak-enak nonton film anak kecil, taunya langsung gue ganti jadi sinetron. Bisa aja gitu ye. Langsung aja ke WhatsApp gue tunggu. Kita ke Viera dulu sahabat suara. Seperti janji gue tadi, dengarkan curhatku. One, two.

0: Bayangin deh, kamu bisa menikmati karya seni di tengah ruang terbuka hijau di jantung kota Jakarta. Art Jakarta Gardens 2026 kembali hadir pada 5 hingga 10 Mei 2026 di Hutan Kota by Plataran. Menghadirkan 26 galeri dari dalam dan luar negeri dengan perpaduan pameran indoor dan outdoor yang unik. Nikmati juga Sculpture Garden, instalasi lebih dari 30 karya patung yang terbesar di area taman, menciptakan pengalaman seni yang berbeda dari biasanya. Gak cuma itu, akan ada penampilan musik dari Ali, The Cartons, Joe Sugono, dan masih banyak lagi. Gak ketinggalan, akan ada juga performance art hingga diskusi yang memperkaya pengalaman kamu menikmati seni di ruang publik. Art Jakarta Gardens 2026, di mana seni, alam, dan kolaborasi bertemu. Info lengkapnya langsung aja kunjungi artjakarta.com dan Instagram @artjakarta.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: suara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.
2: Puterin musik dulu dong, jangan paksa rindu, gua lagi rindu.

Udara di nongkrong bareng Beril di 101.4 FM di suara-suara warga Indonesia. Abis gue puterin lagu dari Ran, judulnya Karena Aku Suka Dirimu. Karena aku suka dirimu, jadinya aku melakukan kesalahan, maafin aku ya sayangku. Ya aduh, kok gue barusan gue ini ya agak-agak geli ya ngomong kayak gitu ya. Sapa-sapa dulu yuk, santai dulu kita. Ada dari WhatsApp dan juga ada juga yang lagi dengerin di TikTok. Ada Reti yang lagi update sekarang OTW pulang. Hati-hati di jalan lo. Nyetir nggak? Kalau nggak nyetir, ya udah tidur aja. Kalau nyetir jangan tidur. Kayla Kenzi lagi lelah banget karena minggu ini gak ada tanggal merah. Iya ya, kayak minggu ini capek banget tuh sebenarnya. Gue kayak tadi nge-MC gue tidur, sempet tidur di sela-sela. Terus sampai kantor gue tidur lagi. Elah, malam-malam seger bener muka-muka. Oh iya ya, thank you loh. Padahal gue habis bangun tidur. Rence yang lagi ngeliatin city lights dari parkiran Kuncit alone, liatin gedung-gedung. Wah enak banget tuh. Mending lo ini tahu pindah parkiran, terus lo parkir, terus lo nyemil, lo beli ciki-cikian gitu. Gue kebayang banget tuh malam hari ini. Apalagi kan Jumat ya, kayak aduh, melepas penat. Party lah. Kok gitu? Udah bukan umurnya bang gitu. Gue topiknya malam hari ini adalah kita jujur-jujuran yuk sahabat suara yuk. Jujur-jujuran, kapan terakhir lo ngelakuin kesalahan? B, cerita sama gue. Pas banget real, kemarin gue belok ngelebar karena ngehindarin lobang. Terus diteriakin sama om-om, dia bilang gini, matanya, sambil ngegas. Kok kentang banget ya teriakannya, kayak matanya, ih matanya kenapa gitu. Kan biasanya orang kalau marah kan, woi pakai mata dong lo. Tuh ada kayak ada punchline-nya gitu, pakai mata dong lo. Kalau matanya doang kayak, matanya,

0: mbak di WhatsApp udah ada yang jawab juga nih. Jujur-jujuran, kapan ngelakuin kesalahan ke orang? Gue tadi pagi bang, bilang sama teman kantor gue bilang otw, padahal gue masih rebahan, parah lo. Parah, kalau itu berlapis ya, lo gak cuma dimarahin sama teman lo, tapi dimarahin sama bos lo juga kalau telat. Apa jangan-jangan lo bosnya? Lanjut ada Fajar from Depok. Jujur gue semalam melakukan kesalahan, gue tidurnya begadang jam 3 pagi, padahal hari ini gue harus bangun pagi. Yah, itu mah ini ya Jar ya, jujur pola tidur atlet ya, alias jauh dari kata atlet. Tidur jam 3 pagi, sampai muncrat gue ngomong, tidur jam 3 pagi, bangun ya, harus pagi juga, aduh. Ada lagi nih, coba dari Rara deh. Kalau bilang gak apa-apa padahal jelas ada apa-apa merupakan kesalahan gak bang? Wah, itu salahnya bukan di lo, salahnya di pasangan lo ya biasanya ya. Pasti kan pasangan lo bilang, kamu kenapa? Ya gak apa-apa gitu. Pasti pasangan lo gitu. Apalagi kalau cowok ya, pasti kayak, damn, gue ngelakuin kesalahan lagi nih pasti nih. Salah apa lagi gue di malam hari ini nih? Pasti gitu. Waduh, sabar, kata gue sabar Margareta, sabar dulu. Ngelakuin kesalahan, minta maaf, terus besok ulangin lagi. Bikin males, aduh. Dan di TikTok coba, lo terakhir ngelakuin kesalahan kapan? Ke siapa aja deh, bisa ke pacar, bisa ke anak sendiri gitu mungkin. Misalnya kayak, anak lo minta nasi goreng tapi lo beliin apa gitu. Dan merupakan kesalahan ya di mata anak lo. Atau mungkin abis ngelakuin kesalahan ya mungkin orang gak nyadar gitu, tapi lo consider bahwa kayaknya itu kesalahan gue deh gitu. Atau kayak mau jajan tapi gak bawa duit, akhirnya kasbon dulu gitu. Salah, karena lo gak prepare dari awal. Oke, kasih tau di WhatsApp-nya. Enggak, di TikTok ya, di suara.network. Oke. Gue juga abis ini pengen denger-dengerin VN-VN yang udah masuk. So stay tune on di suara, suara warga Indonesia. Iklan dulu yuk.
1: Udah siap buat tampil aktif, tapi tetap stylish. Kenalin UAD, Unique Active Dynamic. Brand aktif wear yang siap temenin kamu dari gym sampai hangout. UAD, siap temenin semua aktivitas mulai dari yoga, pilates, sampai main padel atau lari sore. Karena UAD hadir dengan bahan premium yang ringan, lentur, dan menyerap keringat. Jadi, tetap nyaman buat yang mau hangout setelah olahraga. Tersedia juga daily wear dan koleksi semi-casual dengan warna-warna unik yang bisa kamu mix and match untuk outfit seharian. Cari tahu lebih banyak di Instagram at UAD_co. UAD, active wear that moves with you wherever you go.
2: Kamu lagi dengerin Beryl Rokandavi di Nongkrong Bareng.

katanya umur cuma angka. Dan semangat hidup gak kenal usia. Karena itu, Senior Happy Run 5K, Run for Health and Happiness, hadir untuk ngajak kamu sehat dan bersenang-senang tanpa mengenal usia. Event spesial untuk usia 50 tahun ke atas yang ingin tetap aktif, sehat, dan bahagia bersama. Akan

0: Wisata Jakarta. Nantinya kamu bisa mendapatkan medali, bib gift, jersey, tas race pack, dan door prize. Buat kamu yang udah 50 tahun ke atas atau yang pengen kasih hadiah sehat untuk orang tua tercinta, buruan daftar sekarang juga. Karena pendaftarannya cuma sampai 6 Juni 2026 di seniorhappyrun.com. Karena sehat itu bukan soal usia, tapi soal terus bergerak dan menikmati hidup. Senior Happy Run 5K. Run for health and happiness.
1: Suara warga Indonesia
2: memutarkan

0: 101 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.
2: Malam Kak, aku ini request dong lagunya dari Last Child yang lagu terakhir, spesial untuk teman-temanku yang lagi giat-giatnya nyelesain soal buat akhir semester. Fighting, tolong di play ya lagunya Last Child yang lagu terakhir. Thank you.

0: 1.4 FM, suara-suara warga Indonesia.
1: Last Child, lagu terakhir untukmu. Enak juga lagunya nih, requestannya tadi. Untuk teman-temannya yang sedang mengerjakan sesuatu, semoga dilancarkan ya. Apapun pekerjaan lo, semoga gaji-gaji yang lo terima, semoga berkah. Dan lo memanfaatkan gaji tersebut untuk hal-hal yang bermanfaat. Tapi jangan disesalkan, karena itu gaji untuk diri lo sendiri gitu ya. Maksudnya untuk, ya gak salah dong, healing-healing ya kan. Seperti Rence yang salah karena dia menghabiskan bonus kantor. Langsung kerasa udah bokeh aja awal bulan. Gue tanya lah dia, emang lo pakai buat apa bonusan kantor? Iya, bonusan gue habis pakai traveling ke Singapore, Bandung, pedel, terus yoga. Gak berasa saldo udah tipis. Iyalah, lo traveling ke Singapura, tiket aja ke Singapura udah berapa tuh? Tapi sih ke Singapura ini apa namanya, faktanya adalah ke Singapura lebih murah daripada ke Bali. Zap, bab, gar. Kenapa ya? Habis ke Singapura berapa lah? 1,5 lah ya ke Singapura tiket berangkat. Enggak, nyampe 1 juta lah, oke. Berangkat, pulang pergi 2 juta. Jajan di sana tuh yang mahal tuh. Terus habis ke Bandung, padel. Kalau lu enggak reclub, sekali main bisa pego. Iya enggak sih? Kalau reclub sih bisa 90 ribu ya. Yoga, yoga di Under Reserva. Ya, udah deh. Apa kesalahan lo, sahabat suara belakangan ini? Kesalahan terakhir lo deh. Kita kan manusia tempatnya salah ya. Punggung gue gatel. Kalau Margareta bilang abis marahin anak, tiba-tiba lepas banget marah gue ke anak itu. Kesalahan itu, kesalahan gue kemarin yaitu biar marahin anak. Oke. Katanya bocahnya ngeyel banget kayak gue lah. Gue lagi aja dibawa. Tapi katanya kalau anak cowok ngeyel tuh ya normal ya. Asal jangan parah banget. Terus apa lagi ya? Wait. Kalau ini bukan kesalahan kita tapi kesalahan bos. Karena pertanyaan dari Margareta adalah, kalau bos telat bayar gaji karyawan termasuk kesalahan gak Ber? Itu kesalahan besar. Ya. Ini buat lo bos-bos yang telat bayar gaji karyawan lo, ini surat terbuka buat lo. Lo gak usah bikin kantor kalau gak bisa menuhin hak-hak karyawan lo. Ingat itu. Jabatan doang gede lo, tapi hak-hak karyawan lo dosa, tau gak lo? Karyawan lo gak dibayar, kebayaran telat. Mereka tuh juga punya anak istri, tau gak? Gak usah sok-sok nyari-nyari karyawan yang banyak kalau misalnya lo gak prepare untuk itu semua. Buat lo bos-bos yang lagi di jalan nyetir mobil Lexus lo, itu duit-duit karyawan lo, tau gak? Buat lo bos-bos yang di jalan lagi duduk di belakang di Denza lo itu. Astaga. Kesalahan lo apalagi, sahabat suara, kasih tahu ke gue. Ini WhatsApp nih, gue baca WhatsApp dulu deh. Buat lo bos-bos yang paginya yoga di Under Reserva, malamnya padel di Republic Padel, tapi lo gak bayar gaji karyawan, lo gak usah padel. Skill lo juga gak jago-jago amat. Paket doang siux. Siux mahal gak sih guys? Sorry. Coba kesalahan terakhir lo dari Bimo. Bulan lalu gue terlalu percaya sama orang yang salah. Sang babgar. Tenang, itu bukan kesalahan lo. Kalau lo salah percaya sama orang, itu bukan kesalahan, emang orang aja yang brengsek, oke? Okay? Kata Margareta, pikir aja woy, semua para bos, Denza lo adalah hasil kerja keras karyawan lo. Pesan buat karyawan-karyawan, buat kita ya, para pekerja, para buruh, kerjalah lebih keras agar bos lo bisa membeli Denza 2 biji. Kembali ke playlist. Pasti toko gue kesalahan terakhir lo. Kita jujur-jujuran malam hari ini ya. Jawab di TikToknya Iswara di iswara.network. I'll be back. Stay tuned. It's Gitaf.

0: Selamat malam New York.
1: Masih di 101,4 FM, suara warga Indonesia. Gue bilang sama Katika kali ya, Iswara buka cabang aja di New York. Santai kan? Besok . Yaelah, tinggal buka doang, Katik. Apa susahnya sih? Ya kan? Buka kayak di Queensland gitu. Atau di samping Harvard, bikin studio di UNHAR, Universitas Harvard. Ini yang di TikTok diem, ngomongin apa sih nih? Hi all. Lagi ngomongin soal kesalahan terakhir. Lu pada masuk TikTok deh. Ikutan topik yuk. Goblos. Apa ya? Kesalahan terakhir lo, coba kita jujur-jujuran di sini. Ada WhatsApp dari Odilani Kosmetik. Kesalahan terakhir makan gak? Wah, gue gak bisa baca lagi nih, maksudnya gimana nih? Kesalahan terakhir makan gak eng stroke roll? Apa sih ini maksudnya? Makan gak eng stroke roll dan asal enak aja makan ikan asin. Stroke roll? Jadi pokoknya intinya makannya asal enak aja, ikan asin, makan bakso lah, dan jadi tensinya naik kena serangan stroke. Oh, stroke, I'm so sorry. Makan ikan asin, makan bakso, stroke, dan jadinya gak bisa kemana-mana, gak bisa ngapain. Untung iRadio bisa ngehibur hari-hariku. Makasih iRadio, thank you loh kamu, semangat terus ya. Gak boleh drop, karena kalau kamu drop, kalau kamu gak mood, nanti imun kamu turun, jadinya penyakit-penyakit malah makin masuk. Gak boleh, harus selalu semangat. Buat kamu yang lagi gak fit gitu ya, terutama untuk kamu Odilani Cosmetics, harus selalu semangat, cari hiburan ya. Bawa kalau oke, kamu lagi gak, kamu stroke gitu ya, minta ajak teman kamu, gue mau dugem gitu. Yang penting happy, harus happy di situ, oke? Hai kak, dari Mooncake di TikTok. Semangat siarannya ya, sehat selalu, salam kenal dari Jatim. Halo. Gue lagi baca WhatsApp ya, lo diem ya yang di TikTok. Jawab nggak lo? Kasihan lo, guys, sumpah guys. Kasihan yang pengen komen guys, mereka nggak tahu konteksnya guys. Pengen ikutan topik ini yang di TikTok nih. Ada voice note panjang, nanti akan aku dengerin ya. Pokoknya topik malam hari ini adalah kita jujur-jujuran ya di sini. Apa sih kesalahan terakhir kamu? Ini aku bacain juga dari WhatsApp. Kesalahan terakhir aku, bang, mana ya? Gue nunda sesuatu yang seharusnya udah selesai dari dulu, sekarang gue jadi keribetan. Itu gue juga banget, lagi lala. Gue suka nunda balas chat orang. Misalkan sesimpel kayak apa ya? Real, ini konten yang ini maksudnya apa ya? Misalkan dari head digital gue gitu. Real, konten lo ini maksudnya apa ya? Bisa jelasin gak gitu? Maksudnya kayak penjelasannya apa, deskripsi kontennya. Terus gue kayak, aduh lagi mager, ntar aja deh. Terus akhirnya gue gak bales. Jadinya kayak malah, wah iya, jadi gak kehandle gitu kerjaan gue. Jadi harus, once ada kerjaan di mata lo, ada sesuatu yang harus dikerjain di depan mata lo, langsung kerjain, oke? Hai kado ini teman aku mau nikah. Oke, Kayla, siapa temennya? Mau ke TikTok, lo semua yang di radio sekarang lagi dengerin di radio, masuk ke TikTok sekarang, karena gue bakal ngobrol-ngobrol di sana. Ya, gue pengen nyentil-nyentilin jari-jari para penonton yang komen-komen hari ini. Oke, kita kembali ke playlist. Ini ada lagu yang gue banget, sahabat suara. This one.
2: Sumpah kita ganteng banget gak
1: sih? Sumpah gue ganteng banget gak sih? Iyalah, makanya dengerin gue ya, sampai jam 10 malam, oke? I'll be back.

0: Bayangin deh, kamu bisa menikmati karya seni di tengah ruang terbuka hijau di jantung kota Jakarta. Art Jakarta Gardens 2026 kembali hadir pada 5 hingga 10 Mei 2026 di Hutan Kota by Plataran. Menghadirkan 26 galeri dari dalam dan luar negeri dengan perpaduan pameran indoor dan outdoor yang unik. Nikmati juga Sculpture Garden, instalasi lebih dari 30 karya patung yang terbesar di area taman, menciptakan pengalaman seni yang berbeda dari biasanya. Gak cuma itu, akan ada penampilan musik dari Ali, The Cartons, Joe Sugono, dan masih banyak lagi. Gak ketinggalan, akan ada juga performance art hingga diskusi yang memperkaya pengalaman kamu menikmati seni di ruang publik. Art Jakarta Gardens 2026, di mana seni, alam, dan kolaborasi bertemu. Info lengkapnya langsung aja kunjungi artjakarta.com dan Instagram @artjakarta.
1: Kamu lagi dengerin Beril Rosandavi di Nongkrong Bareng. Nongkrong Bareng.
2: Malam Rio, dari Abai di Bekasi. Terakhir gue ngelakuin kesalahan semalam saat saudara gue nyuruh gue buat beli nasi goreng di tempat langganannya. Sampai di tempat langganannya, gue lihat ternyata daging gak jualan alias tutup. Gue inisiatif beli di tempat lain.
3: Selamat malam, Maril. Gue Hari Zulfikar nih. Lagi nojol mobil. Alhamdulillah rezeki ini ya lumayan lah. Boleh request lagu dong, Maril? Lagunya Jambrut yang Putri, biar semangat. Thank you.

0: thank you so much for listening. A song from Jamrud.
1: Jamrud. Nah, itu tuh lagi di TikTok tadi. Jamrud. Kecelup santan.
0: Ah, itu Jamrud. Jamrud kan. Oke. Jamrud masih ada gak sih? Masih. Glenka pamit. Baru jam segini Glenka. Capek banget hari ini katanya. Oke, buat kamu yang capek aku ngerti. It's been a rough week. Gue gak tau capek lo kenapa hari ini. Tapi yang pengen gue tahu adalah kesalahan lo terakhir itu apa, sahabat suara? Ini ada beberapa voice note. Ada salah satu voice note panjang yang mungkin abis ini akan gue puterin. Ada dari Maria. Apa panggil lo Maria kayaknya? Maria daripada Reti, apakah harus Maria? Kayak lebih enak dipanggil Maria gak sih, Reti? Kesalahan terbesar terakhir gue, resign dari sekolah terakhir international school dan memilih sekolah negeri. Udah os toh. Red, ini gue bacain apa kagak, Red? Menurut lo, Red? Gue bacain ya, kan bukan kata gue, kata Reti. Kesalahan terakhir Reti adalah resign dari sekolah terakhir international school dan memilih sekolah negeri. Udah salary turun, ngalamin diskriminasi agama pula. Oh gitu ternyata. Kok masih ada sih diskriminasi agama di Indonesia? Udah tahu kita punya slogan Bhinneka Tunggal Ika. Kok masih ada? Ini guru loh yang komen.

tapi salarinya turun berapa persen? Red gimana nih Red? Ya ampun. Ya semoga, gue nggak tahu. Makanya di TikTok pada heran. Aduh anjir, dari international school ke negeri, kaget pada kaget ya. Gue nggak tahu lah, kok bisa. Apakah itu harus, itu sesuatu yang harus dikagetkan? Apakah itu sesuatu yang downgrade? Gue nggak tahu. Cuma yang gue kaget adalah kok masih ada ngalamin diskriminasi agama. Spill sekolah lo dong. Nono diskriminasi ya, Nono ya, Nono ya, nggak boleh ya. Masa sih masih ada yang kayak gitu-gituan? Lo tau nggak gue tadi nge-MC di mana? Di sekolah Buddha. Nge-MC di sekolah Buddha gue. Seru anak-anaknya. Band-bandnya bagus-bagus, sekolah gede banget. Bener dah. Gue sebagai anak negeri jujur iri, bangunannya gede banget, sumpah. Panasnya dingin lagi. Di Mahabodhi Vidya nama sekolahnya, keren. Di daerah Jakbar. Kesalahan-kesalahan yang pernah, enggak, kesalahan-kesalahan terakhir lo coba spill guys ya. Mana ya? Aldi, ini adalah jawaban paling jujur yang pernah gue bacain di hari ini. Kesalahan kemarin, kesalahan gue adalah bang, kemarin gue ngejudge orang terlalu cepet tanpa tahu ceritanya. Aldi, terima kasih karena lo udah jujur. Dan yang kedua, ini bisa jadi pembelajaran buat lo ya. Gue gak tahu apa yang lo judge, gue gak tahu based on apa lo bisa ngejudge orang itu. Tapi ini pelajaran buat orang-orang lain, buat jangan. Karena ada statement tuh, don't judge a book by its cover. Lagi rame kan yang di TikTok tuh yang anak kecil dibilang yang nyanyi tapi suara jelek gitu apa segalanya. Tau aja dia bisa nyanyi sama penyanyi internasional, mampus lo. Kita masuk ke TikTok buat lo yang lagi dengerin gue di radio. Sekarang semuanya masuk ke TikTok, kita sharing-sharing di sana. TikToknya iswara.network. Oke. Okay? Kita masuk ke Hindia. It's my favorite song, Everything You Are. Hey, menemani lo yang lagi di jalan. Ya udah sampai rumah. Ini jalan jangan pada ngantuk ya. Bangun.

0: suara.
1: Suara warga Indonesia.
2: Kau mau lagunya Fabio Acer dong yang Rumah Singgah. Thank you.

0: itu senang-senang gitu loh, ngelepas penat dari hektiknya kerjaan Senin sampai Jumat. Ini malah galau, requestannya Fabio Asher lagi. Jujur lagunya galau banget, enak banget. Mumpung lagi pada galau, kita tuh lagi ngebahas soal kesalahan-kesalahan yang terakhir lo lakuin tuh apa. Dan sekarang kita masuk ke BTS, Berani Terbuka sama Beryl. Waktunya curhat, guys.
1: Sekarang saatnya BTS
2: Berani Terbuka sama Beryl.
3: Beryl, bukain dong.
0: Of course. Oke. Range. Masuk range.
4: Malam Beryl.
0: Malam Rence. Mas,
4: kesalahan Cile.
0: Cile.
4: Kalau kesalahan memilih pasangan termasuk gak tuh?
0: Astaga.
4: Kesalahan terbesar gue kemarin waktu libur lebaran, gue pulang kampung ke Surabaya, ketemu mantan setelah putus dari Agustus. Gue nyesel sih, itu salah banget. Jadinya bikin gue balik lagi gak move on. Dan berakhir gue di blok. Request dong lagu Mantan Terindah buat dia. Thank you Berry.
0: Sebelum gue put... Wait, apa nih? Apalagi nih? Oke. Sebelum lu gue puterin, sebelum gue puterin requestan lagu lo, gue cuma agak bingung ya, kenapa lo niat banget ke mantan lo gitu sampai ujung-ujungnya di blok. Tapi Rence, itu bukan kesalahan lo, tenang aja. Emang mantan lo ya brengsek, oke? Okay? itu bukan kesalahan lo. Lo gak tahu akan seperti itu jadinya nanti. Tapi itu kesalahan dia ya. Jadi stop nyalahin diri sendiri untuk urusan kayak gue salah mencintai orang, real. Gue salah milih orang, real. Ya memang keputusannya mungkin tidak tepat gitu ya. Tapi salahnya bukan di lo, ngerti gak sih? Salahnya di dia, oke? Okay? Keep moving forward. Ini ada voice note cukup panjang. Kita puterin ya. Dengerin sama-sama ya. Di TikTok jangan pada diem-diem bae lu. Kasih solusi lu. Gue sentil leher lu ya.
5: Malam Rio, dari Abai Bekasi.
0: Abai.
5: Terakhir gue ngelakuin kesalahan semalam.
0: Apa tuh?
5: Saat saudara gue nyuruh gue buat beli nasi goreng. Di tempat langganannya.
0: Saudara lu nyuruh beli nasi goreng.
5: Sampai okay. Di tempat langganannya gue lihat ternyata lagi gak jualan alias tutup.
0: Oke.
5: Okay. Gue inisiatif beli di tempat lain. Udah dapat tuh nasi goreng, gue bawa pulang ke rumah saudara gue. Pas sampai rumah, dia buka bungkusnya, dia lihat porsinya dikit, nggak biasanya. Terus gue bilang sama dia, ini bukan di tempat langganannya, tapi di tempat lain. Setelah gue bilang kayak gitu, terus terang saudara gue langsung marah sama gue.
0: Wih,
5: cemberut dan gak mau nyuruh gue buat beli nasi goreng lagi.
0: Udah nyuruh, cemberut ya, lagi.
5: Gue sih selain juga gue merasa kayak maksa diri gue buat cari tempat lain buat beli nasi goreng untuk saudara gue. Dengan tujuan supaya dia gak lapar, satu. Yang kedua, dia kepengen nasi goreng semalam. Ya udah, kira gue maksain buat di tempat lain. Meskipun dia sendiri kayak merasa gak suka. Gitu, dengan porsinya katanya dikit. Udah gitu sih, ceritanya tentang kesalahan gue.
0: Gak apa-apa.
5: Terakhir, yaitu semalam. Requestnya, kalau ada Nafas by Hindia and Dipa Barus.
0: Oh, itu anak tuh.
5: Misalnya gak ada lagu Nafas, Everything You Are juga gak apa-apa deh.
0: Udah gue putar tadi, Everything.
5: Makasih ya, Ril.
0: Thank you ceritanya. Ini parah ya saudaranya ya. Udah mana nyuruh terus marah lagi. Lu bayangin nih lo sama saudara lu nih ya, sahabat suara ya, kayak aku boleh minta tolong gak, tolong beliin nasi goreng dong di tempat tangganan aku. Oke, Mas Beryl, aku beliin ya. Iya, pas balik, apaan nih? Porsinya dikit, gak kayak biasanya. Yang bener aja lo. Gue gak mau nyuruh lo beli nasi goreng buat gue lagi. Segitu. Tuh kata Spice, gak apa, it's okay ya. Udah cukup ya, gak usah dipikirin lagi soal nasgor itu ya. No ya. Udah, it's okay. Nasi goreng things not gonna change your life, okay? Gara-gara nasgor nih. Kenapa sih lo suka batuk depan tukang nasgor? Apalagi gue udah lagi masakan pedes, anjir, gila banget. Batuk berjamaah, anjay. Konia Nio. Kalau gue sih gue lempar nasgornya. Iyalah, minimal dilempar aja. Berarti di Jakarta nasi goreng merah kayak Surabaya di mana? Di Blok M, nasi goreng ijo tole namanya. Itu ada nasi goreng merah, nasi goreng ijo, nasi goreng hitam. Ada tiga jenis. Tapi gue gak suka ya. Gue gak terlalu suka nasi goreng berwarna sih. Kayak bukan nasi goreng aja gitu. Kalau mau makan nasi goreng warna ya di nasi goreng merah ya di Surabaya. Enak di Taman Bungkul tuh. Deketnya Rawon Setan. Yang gak terlalu enak itu. Kalau beli nasi goreng depannya merah, minta bawang goreng yang banyak guys. Iya. Yuk. Lagi depan gak? Bebek Sinjai, cobain gak? Sinjai best. Kalau ke Surabaya harus mampir ke Sinjai. Emang agak jauh, lewatin Suramadu dulu. Tapi Sinjai best. Buat lo pecinta bebek, ya, gak usah sosok memuji bebek-bebek di Jakarta. Bebek-bebek di Jakarta, di Makassar, dimanapun itu kalah semuanya sama bebek Sinjai. Di bilang kan di mana ya? Di Madura ya berarti ya? Bukan di Surabaya ya? Karena lewatin Suramadu dulu kan. Kalau lo pecinta bebek hitam, lo harus coba bebek Sinjai. Best! Lo ke tukang bebek random nih ya. Orang lagi masak, saat bebek bumbu hitam gitu ya. Lo bilang gini, bang, bebek lo enakan bebek Madura. Dia gak marah, dia gak bakal marah. Deh. Iya, gue akuin nih ya. Karena mereka aja tuh approve. Gitu. Kita ke playlist lah. Buat Rence, ini spesial banget buat kamu yang... ya, ngelakuin kesalahan karena tetap... memaintain mantan lo itu yang ujung-ujungnya tidak menghargai lo. It's for you, Rence. Mantan terindah, walaupun gue gak setuju ya kalau lo bilang dia adalah mantan terindah. Tapi selamat menikmati semuanya.

0: Halo semua warga yang lagi pusing mikirin hidup, mikirin keluarga, mikirin cicilan.
1: Sini, jangan dipendam sendiri. Kamu butuh healing jalur King Nasar. Kamu bisa curhat, nyanyi, ketawa, dan dapat resep ala King Nasar yang sederhana tapi ngenak.
2: Nggak semua masalah butuh solusi cepat. Kadang-kadang cukup didengerin. King Nasar siap nemenin.
3: Klinik aku begitu sangat mewah, lebar dan hiburan.
4: Tanya kalau ke psikolog mahal, healingnya with King Nasar aja.
5: Ibu jangan selalu mikirin suara.
6: Jangan ngasih solusi buat keluarga Anda sendiri.
1: Pusing boleh, asal tahu jalur healingnya.
0: Jangan lupa saksikan King Nasar mulai 4 Mei, Senin sampai Jumat, jam 4 sore.
1: Eksklusif hanya di RCTI Channel 28.
7: Nongkrong bareng Beril Rasandavi.
8: Requestnya kalau ada Nafas by Hindia and Dipa Barus. Misalnya nggak ada lagu Nafas, Everything You Are juga nggak apa-apa deh.

0: Ini suara-suara warga Indonesia habis muterin nafas sebuah lagu. It was a masterpiece dari Hindia dan juga Dipa Barus. Gue tidak akan berlama-lama dong. Gue gak akan berlama-lama sahabat suara, karena gue punya hutang untuk muterin request-requestan sahabat suara di voice note ya. Banyak banget. Jadi okay. Terima kasih buat lo yang udah request. Okay. Gue gak bakal lama-lama talknya. Ini banyak yang VN puterin requestan lagu. Ini tapi ada salah satu yang mau cerita dulu. Sekali aja, okay? Jadi, orang ini tuh pengen update soal kisah asmaranya dia. Dia abis jalan sama orang zodiaknya Gemini. Dan dia pernah curhat sama gue di hari-hari sebelumnya gue siaran. Dan sekarang gue pengen nanyain update-nya gimana. Apakah berhasil atau tidak date-nya? Sikat, Spice.
1: Halo, Beril. Selamat malam. Gue mau cerita dong. Salah gak ya kalau kriteria kita itu berdasarkan fisik? Kayak misalnya lo mungkin suka dari 10 gitu ya, lo ada sukanya misalnya 6. Tapi 4-nya gak suka dan 4-nya itu tuh tentang fisik semua. Gue sempet mengurangi gitu sih, kayak anjir udah lah gak usah liat fisik kayak gitu. Gue sempet gitu kayak ngobrol sama diri gue sendiri soal itu. Tapi agak susah. Fisiknya dalam artian dia itu lebih pendek dari gue. Dia kayak sekitar sepundak gue gitu, Ber. Pernah suatu ketika kita tuh kayak lagi ngantri gitu, ngantri mau makan gitu lah. Terus karena gue agak gak enak sama dia, terus gue kayak merendahkan badan gue gitu biar kita tuh bisa selevel gitu. Terus apa lagi ya, kayak misalnya kalau kita kayak jalan gitu, gue agak gak enak kalau misalnya kita sebelahan. Gitu deh, kayak gitu deh, Ber.
0: Ya,
1: gue mau request aja deh kalau kayak gitu. Gue udah bener-bener gak bisa berkata-kata lagi. Gue pengen request lagunya Raisa deh, yang judulnya Kuritpi.
0: Tadi dari Raisa. Ganti deh. Jalan. Gue ngerti sih. Ya gak salah kok kalau kriteria itu berdasarkan fisik juga gak apa-apa. Ya kayak lo aja beli barang juga pasti lo ngeliat dulu dong fisiknya, barangnya seperti apa gitu. Ya, tapi kan barang ya, nggak beda-beda. It's not like that. Mungkin ya udah, kita semua juga kalau misalkan naksir sama orang kan pasti dari fisiknya dulu kan. Itu normal. Bullshit kalau misalnya ada orang yang kayak gue nggak suka fisiknya, gue cuma ngeliat dari dalamnya aja. Berak mungkin. Ber, cek WA. Anjir, kenapa? Bang Indra nggak WA gue? Bentar, sorry. Oke, nggak gue kira apa. Ya gitu sahabat suara. Gak apa-apa kok. Kalau misalnya lo emang kayak mental, aduh gak sesuai ekspektasi lagi, Gak apa-apa. Dan ini juga pesan terbuka buat orang-orang yang main dating app gitu. Pasang foto asli lo kayak gimana, jangan diedit-edit. Karena setiap orang di dating app punya segmennya masing-masing. Ada orang yang suka tunggu kiris gitu, nggak tinggi kurus, ada segmennya. Ada orang yang curvy tapi agak pendek, ada segmennya juga. Jadi kayak lo nggak usah ngedit foto lo, karena kalau misalnya lo ngedit foto lo pas ketemu, jatuhnya lo ngibulin orang nih, kayak gitu-gitu. Dan menurut gue itu tadi off the record ya, maksud gue kalau lo menilai orang gitu dari fisik, it's okay, it's really okay. Gue pengen muterin requestan lagu tadi dari siapa ya, gue lupa deh. Ini ya, coba gue puterin dulu VN-nya.
2: Selamat malam, Ber. Ber.
0: Ya.
2: Ber.
0: Ape? Ber. Iya. Gue denger.
2: Aku mau request lagu.
0: Oh iya, Margarita.
2: Aku isap ya. Lagunya Soljah, Bilang I Love You.
0: Gas, kita joget.
2: Kalau gak ada, mau request lagunya Pamungkas, Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Udah gitu aja lagunya, khusus buat lu aja lah.
0: Thank you lo.
2: Karena dari kemarin tak tungguin live-nya, gak live-live.
0: Iya.
2: Di TikTok.
0: Ngejauh yo.
2: Yowis, makasih ya, Ber.
0: Matur suwun.
2: Makasih, Ber.
0: Iya, ada Soljah. Let's go.

Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Gue kayaknya gak akan siaran sampai jam 10 doang deh. Gue kayaknya akan extend deh, on air. Extend 15 menit sampai 20 menit mungkin. Pokoknya sampai jam 22.15 gue akan full muterin lagu-lagu dari sahabat suara yang voice note ya. Sorry banget tadi mungkin agak kepotong sama lagu dari playlist, kepotong sama obrolan-obrolan gue bahas topik dari sahabat suara. But that's okay, kita masuk ke requestan selanjutnya. Pokoknya setiap lagu yang gue puter berdasarkan requestan dari lo sahabat suara, oke? Okay? Ini ada orang yang, apa ya, ini adalah lagu buat orang yang lagi sakit hati gara-gara pasangannya yang berdusta cuma buat mengejar cinta sesaat. Deep ya. Ini ada yang sebenarnya, ini ada sahabat suara juga yang nitip sama gue buat muterin lagu ini. Ini spesial buat lo, orang yang sakit hati ya, mampus BTW. Bercanda. Akibat pasangannya yang berdusta cuma buat mengejar cinta sesaat. Noah. Masih di nongkrong bareng Beril yang extend 15 menit. Let's go. Buat lagi di jalan, selamat menyetir, selamat di perjalanan. Jangan pada ngantuk. Get home safely.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.
2: Malam Bang Heri mau request lagunya Perunggu yang bilang ya. Thank you.

0: Wih, suara warga Indonesia.
1: Abis muterin lagunya Perunggu, judulnya Gemilang. Cukup semangat ya malam hari ini ya. Thank you loh buat kamu yang udah nemenin aku dari jam 8 malam on 101.4 suara warga Indonesia. Yang dulunya e-radio. Jadi lo yang di mobil nih, yang lagi dengerin radio ini, dulunya ini e-radio, oke? Okay? Ngerti ya sampai sekarang ya, oke? Okay. Jadi gak usah nanya-nanya kayak 101.4 tuh apa ya, apa ya? Suara tuh apa ya? Dulunya e-radio ya, gue gambar-gambar lo yang lagi nyetir. Gue pengen muterin playlist selanjutnya, sahabat suara. Ada yang request ini nih, kita putar ya.
2: Halo bro.
1: Malam bro.
2: Tolong di play Hitamku dari Andra and the Backbone.
1: Oh, Andra.
2: Supaya semangat nih lagi olahraga malam.
1: Wah.
2: Thank you.
1: Oke.
2: Selamat siaran sampai jam 10 malam. Iswara Paten.
1: Iswara Paten. Terima kasih bro yang lagi olahraga malam. Oke. I got you. Andra and the Backbone. Hitamku. Agak-agak flashback ya kita ya.

0: suara. Memainkan musik pilihanmu.
1: Halo malam Beril. Nih perdana nih gue mau request lagu. Gue mau request lagu dari Rumah Sakit. Apa aja sih sebenarnya? Judulnya mau yang mana aja terserah. Karena mau menyambut Rumah Sakit di hari Minggu nanti di Sunset di Kebun Bogor. Request ya Beril, thank you guys.

0: Let's go. Masih di suara-suara warga Indonesia yang ternyata gue extend ya. Harusnya tuh gue kelar dari jam 10 sahabat suara tadi. Tapi gak apa, malam ini lagi seru banget. Toh ini juga hari terakhir weekday ya di minggu ini. Terima kasih loh buat kamu yang udah dengerin aku. Kita lanjut lah. Kita lanjutin aja requestan-requestan dari sahabat suara di WhatsApp-nya Iswara di 0816-114-1014. Ada request apa lagi ya abis ini ya? Coba kita puterin voice note-nya.
1: Halo Beril.
0: Hai.
1: Dari Kela Kenzi nih di Banyumasin.
0: Suaranya bagus banget deh ternyata. Coba gue ulangin lagi.
1: Halo Beril.
0: Hai.
1: Dari Kela Kenzi nih di Banyumasin.
0: Halo Kela Kenzi.
1: Mau request lagu Yopi and Nuno Janji Suci.
0: Oh, galau. Galau ya. Orang tuh Jumat tuh emang pas banget buat galau sebenarnya. Tapi lo juga harus tahu caranya gimana untuk ngelepas galau tersebut. Kalau lo lagi galau, ya harus dinikmati aja. Oke? Okay? Tadi lagunya apa? Gue sampe lupa.
1: Quest lagu Yopi and Nuno Janji Suci.
0: Oh, Janji Suci. Janji suci kepadamu dewiku. Anjay, bentar gue lagi nyari ya. Gue lagi ini nih, lagi mengulur waktu sebenarnya. Gue ngomong mulu karena gue mengulur waktu. Oke, okay, I got you, Kela Kenzi.

0: Nongkrong bareng Beril Rasandavi.
1: Malam Beril, malam semuanya. Gue Nia dari Jakarta. Gue abis ngelakuin kesalahan yang menurut gue fatal banget sih, karena gue waktu itu lagi emosi dan gue malah bikin status tentang keluarga suami gue dan buat mertua gue marah karena sampai harus gue bikin status itu. Tapi dibalik gue ngepost status itu adalah kemarahan terbesar gue waktu itu. Jadinya gue udah gak mikir panjang, gue mau ngepost itu biar gue tuh memvalidasi diri gue bahwa gue tuh gak salah gitu. Tapi ternyata gue tetap salah sebagai menantu dan sebagai istri dalam diri gue. Gue mau request lagu Hindia dong, Evaluasi, karena ya setiap manusia pasti berevaluasi sih. Thanks Beril.

0: Ariel, Bekas Albudong, Endang Sukamti, yang selamat jalan atau enggak, Bondan, yang Rip, buat mengenang kawan kita yang...
1: Suara-suara warga Indonesia, maaf barusan technical ya.

0: Ya udah tadi. Ini dari siapa nih? Dari Haryo. Haryo request tadi kan Endang Sukamti. Dari udah gue puter. Ini dari Lucy. Lucy request apa ya Lucy ya?
1: Hai Beril, semangat malam dan semangat siaran ya.
0: Yes.
1: Kalau untuk bahas kesalahan kayaknya sih kemarin deh, gue baru aja hilaf check out sesuatu di online shopping sebagai pay letter, padahal gue udah mau insaf. Terus gue boleh gak request lagunya sama Salsabila yang judulnya Sesal? Oke, okay? Thank you Beril.
0: Emang kalau gue tadi sempat kaget ya, gue hilaf check out, gue kira hilaf check in gitu. Kan bisa aja, kan check in itu kan tiket pesawat juga bisa kan, semuanya juga bisa. Ini ada dari Aditya Prasetya.
2: Halo-halo Beril, ini Adit Serang. Kesalahan gue kemarin salah jemput istri, kena omel dan telat lagi. Pengen lagunya Agnes Monica dong, teruskan lah. Buat istri yang habis donor, lu mau bawa gue katanya. Thank you, Beryl.
3: Udah, gue mau masin ini.
0: Adit! Bisa bener gak lu, Vian? Gitu. Gak kedengeran apa-apaan. Mita. Coba Mita.
4: Hai, malam Beryl. Aku mau cerita nih tentang kesalahan aku. Mungkin gak recently, tapi kesalahan terbesar aku. Sebelumnya sebut aja aku Mawar ya. Kesalahan aku yang paling masih aku ingat adalah aku pernah bikin seseorang tuh baper sama aku karena ternyata sikap baik aku tuh diterima dengan tidak seharusnya sama dia gitu. Dan ternyata cowok ini tuh udah berkeluarga, dan aku baru tahu waktu ada seorang perempuan ngechat aku dan marah-marah karena ya ketahuan suaminya sering chatting sama aku.
0: Ih, mampus
4: gitu. Dan ya udah, setelah itu aku langsung memutuskan buat blok semua kontak sama dia walaupun waktu itu masih satu kerjaan.
0: Emang harusnya gitu. Demi apa sih, ya ampun. Ini adalah kejadian yang pasti lo gak expect. Apa lo expect? Gak tau deh. Jangan terjadi lagi ya. Oke, okay, ada requester lagi nih.
5: Halo Om Beri, aku mau request lagu Calon Seven dong. Judulnya Bapak-Bapak
0: Ibu. Ya Allah, ini mah sudah tidur Vladimir ya. Maaf ya, aku baru bisa muterin. Tapi gak apa-apa, aku akan muterin buat kamu right now. Karena kamu tuh udah kayak barisan VIP dari nongkrong bareng Beril. Ay sih gitu. Ini buat kamu yang request lagunya Shilon Seven. Bapak-bapak, sikat.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.
2: Hey Bear, gue request lagunya Pamungkas yang judulnya Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Kalau belum diputer, tolong puterin ya. Kalau udah diputer, yang mana aja, asalkan galau, gue pantau. Thank you.

It's not the end, but sadly, it is the end. For today airing di Nongkrong Bareng Beryl. I'll see you next week, sahabat suara. Thank you ya. Malam ini intens banget siarannya dan gue suka banget, rame banget. Terima kasih loh sahabat suara. Buat lo yang next pengen ikut-ikutan topiknya Beryl di malam hari ini, monggo ikutan aja, lo curhatin apapun. Save nomor WhatsApp I Suara di 0816-114-1014. Tapi gue sekarang masih lanjut siaran live di TikToknya I Suara. Oke? Gue sekarang pengen closing dulu pakai lagu yang galau sih, jujur. Iya kan? Sahabat suara, it's time for me to say mic's off, heart's on, I'll see you tomorrow. Selamat menikmati galaunya.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kalau pemimpin perang, emang ada yang wanita?
3: Adalah berasal dari titik nol Indonesia. Sebut saja Aceh, yaitu Cut Nyak Dien. Setelah suaminya gugur, beliau nggak mundur untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.

0: karena dianggap sebagai ancaman serius yang terus memimpin perlawanan gerilya di Aceh.
1: Oh, jadi gitu.
2: Iya, udah gak penasaran kan? Nah, kalau mau tahu lebih banyak lagi,

dengar satu lagu dan langsung kebawa ke satu momen tentang seseorang, tentang kenangan, tentang fase hidup yang gak akan pernah datang dua kali. Selama 20 tahun, Sammy Simorangkir gak sekedar berkarya. Dia menemani perjalanan banyak orang. Sekarang, semua cerita itu berkumpul dalam satu panggung. 20 tahun suara Sammy Simorangkir, #20SSS, sebuah konser spesial untuk merayakan 2 dekade perjalanan musiknya. Dengan cerita yang lebih personal dan kolaborasi spesial tanggal 13 Mei 2026 di Tennis Indoor Senayan.

0: @angellife-semi-simorangkir. Untuk info lebih lengkap, cek Instagram @angellife.exp dan @weoverwonders.
1: Bayangin deh, kamu bisa menikmati karya seni di tengah ruang terbuka hijau di jantung kota Jakarta. Art Jakarta Gardens 2026 kembali hadir pada 5 hingga 10 Mei 2026 di Hutan Kota by Plataran. Menghadirkan 26 galeri dari dalam dan luar negeri dengan perpaduan pameran indoor dan outdoor yang unik. Nikmati juga Sculpture Garden, instalasi lebih dari 30 karya patung yang terbesar di area taman, menciptakan pengalaman seni yang berbeda dari biasanya. Gak cuma itu, akan ada penampilan musik dari Ali, The Cartons, Joe Sugono, dan masih banyak lagi. Gak ketinggalan, akan ada juga performance art hingga diskusi yang memperkaya pengalaman kamu menikmati seni di ruang publik. Art Jakarta Gardens 2026, di mana seni, alam, dan kolaborasi bertemu. Info lengkapnya langsung aja kunjungi artjakarta.com dan Instagram @artjakarta.
2: Suara warga Indonesia memutar

0: Mau nyari yang seru kayak gini?
1: Flexing kok harta? Flexing perut buncit pas mau deket lebaran Isti marah-marah nyari baju sama celana susah.
2: Ibaratnya kalau baju lebaran kan kayak baju koko ya? Ada kancing depannya kan? Ada kayak kebuka-kebuka sedikit gitu loh.
3: Iya, karena saking kencangnya. Saking kencangnya udah meletup.
2: Baju udah
3: kayak... Iya. Begitu diisi opor sedikit, lepas tuh. Kalau kancingnya bisa teriak ya. Tahan.
4: Udah gitu.
2: Ada fenomena orang-orang pada sewa iPhone.
1: Sewa iPhone hanya untuk
2: lebaran ya kan, buat
1: menjelang lebaran, betul.
2: Buat flexing. Mungkin, buat fotoan cakep.
1: Ah, gitu berangkat kan dari situ, jadilah topik kita.
2: Flexing bapak nih beli peci baru. Padahal kata gue mah kurang tinggi dikit lagi tuh pecinya, itu kan peci hitam kan, yang biasa dipakai sama bapak-bapak itu kan. Ada yang versi lebih tinggi lagi.
1: Ada. Iya, jadi kalau masuk ke masjid mesti nunduk noh, biar enggak kepentok. Kalau terlalu tinggi juga susah sujudnya enggak sih?
2: Kenapa susah sujud? Ya biar biasa kalau sujud jadi enggak keinjak sama yang depannya. Jadi lengkap dua gitu sapnya.
1: Ya Allah, ya enggak boleh kan, mesti rapat dong.
2: Oh iya, mesti rapat ya.
1: Tetap iya. Rapat
4: juga.
1: Atau misalnya kita pecinya yang tinggi gitu.
2: Iya.
1: Terus kita ke bagian di belakangnya imam.
4: Iya.
2: Iya.
1: Habis sujud begitu naik ke atas, si imam ke bawah ke atas tuh.
3: Nah, bapak nggak pakai sempak ya?
0: Nggak mau kelewatan kan?
5: Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.
6: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Katanya ada jurnalis perempuan pertama di Indonesia. Siapa sih?
1: Emang ada, namanya Rohana Kudus. Pada zamannya, di saat perempuan belum banyak bersuara, beliau udah bikin sekolah dan jadi jurnalis perempuan pertama di Indonesia. Rohana Kudus juga menjadi seorang pendidik dan penggerak masyarakat. Beliau juga melakukan ini untuk memajukan kaum perempuan. Dan di saat itu juga, beliau sempat mendirikan surat kabar khusus perempuan bernama Sunting Melaju. Kalau tulisannya sih, Soenting Melajoe.
0: Oh, jadi gitu.